0: Selain itu, rangkaian acara IKOJO mencakup seminar pendidikan Jomba Kanba Jamba dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Selanjutnya, Fadli mengatakan, wakatu peringatan Haji Kasabalunyo, Kota Padang dikunjungi DKRI Bima Suci, sehingga tahun ko masyarakat dapat kesempatan untuk mencaliak kapal parang dan paling ranca. Selanjutnya, panggung hiburan juga sarang disadiokan berbeda. Menurutnya, pemerintah Kota Padang akan menyajikan penampilan-penampilan seniman tabaya hingga tingkat nasional dipadukan juga dengan orkestra serato band. Penampilan-penampilan itu diatur di kawasan Siti Nurbaya sehingga pengunjung dapat menikmati banyak hiburan yang berupa musik ataupun pemandangan panorama kawasan wisata.
1: Kegiatan Padang Gastronomi Market ini sesuatu yang baru. Kegiatan seminar pendidikan, kegiatan makan bajamba, dan pun ada surprise. Kalau dulu kita ada kapal Bima Suci, tahun ini juga akan ada kapal perang terbaik yang akan ada di Kota Padang, sehingga masyarakat pun juga bisa melihat di situ. Dalam kegiatan hari ulang tahun kota kita, banyak sekali kegiatan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sudah ada di Taste of Padang Experience.
0: Wali Kota Padang Fadli Amran mengajak masyarakat untuk datang serta mengikuti dalam rangkaian kegiatan HJK. Karena HJK merupakan pesta rakyat dan dapat disaksikan sekali setahun. Dan serapadaga, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi SDABK Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan tambahan dana transfer ke daerah TKD untuk pengelolaan sungai nanta dampak bencana. Normalisasi sungai ko adalah langkah mendasar untuk membalikkan kapasitas serta mengurangi risiko banjir dan lebih lanjut. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi SDABK Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suryani mengatakan ke RRI, pengelolaan sungai dan terdampak bencana ala dicatat dari awal, jo ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan jo urgensinya. Daerah yang dianggap paling berisiko ka diprioritaskan ketika dana TKD tambahan mulai dipakai.
2: Kalau masalah kita di SDA ini, kalau di sungai-sungai, kalau tidak tertangani, ketika bencana itu kan sedimentasinya tinggi. Kalau ini tidak kita lakukan normalisasi atau pengalihan arus, itu nanti ketika terjadi debit sedikit meningkat karena kapasitas tampung sudah berkurang, nah itu kan gampang, banjir lagi. Tentu masyarakat, wah ini gelodo lagi, gini lagi. Padahal sebetulnya memang kapasitas tampung sungai itu sudah berkurang, karena sedimentasi ketika bencana itu kan tinggi. Ini yang cukup berat, karena hampir rata-rata sungai-sungai itu mengalami hal yang demikian. Ini mungkin yang urgen yang kita utamakan, yang kalau kita tidak tangani, dampaknya yang paling parah itu yang mana gitu.
0: Beliau berharap tambahan dana TKD ko dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat normalisasi sungai di daerah nan terdampak bencana. Penanganan nan tape jo tak koordinasinya diharapkan dapat membalikkan fungsi sungai sambil mengurangi risiko banjir serta bencana selanjutnya di Sumatera Barat. Dan sana pandaga, Kapolo Forum Kelompok Siaga Bencana FKSB Kota Padang, Abdul Rahim Keken mengatakan KRRI di Padang berkomitmen untuk tarik membangun budaya kesadaran bencana di tengah masyarakat. Melalui jaringan sukarelawan dan taseba di seluruh kelurahan dan kecamatan, FKSB secara rutin menyediakan pendidikan, sosialisasi, dan simulasi bencana sebagai usaha untuk mengurangi risiko korban jiwa ketika terjadi bencana. Keken menyampaikan, pendidikan dilakukan sesuai jo arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, jo penekanan pada pemahaman langkah-langkah penyelamatan diri. Menurut beliau, masyarakat pesisir di Kota Padang hanya punya jeda lebih kurang 20 hingga 30 menit saja untuk mengevakuasi kalau terjadi gempa dan berpotensi tsunami. Selain di sekolah, FKSB juga menyediakan pendidikan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk napi di lembaga permasyarakatan. Relawan juga terlibat dalam simulasi tsunami seluruh kota dan diadakan pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kesiapan masyarakat.
3: Jadi kita dari Forum FKSB Kota Padang menginstruksikan kepada kawan-kawan bahwasanya kita harus terus bergerak memberikan edukasi tentang bencana. Karena kita tahu Kota Padang berada di daerah pantai, kita punya waktu golden time itu 20-30 menit. Kita betul-betul memanfaatkan waktu itu jika seandainya terjadi gempa yang berpotensi. Jadi kita dari KSB tidak pernah lelah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
0: Kapolo FKSB Kota Padang Abdul Rahim Keken menjelaskan FKSB tak buka jua untuk instansi pemerintah, organisasi jo masyarakat dan bagi inginan mendapatkan pendidikan bancano. Permintaan dapat disampaikan melalui FKSB di tingkat kelurahan serato kecamatan. Dan sana Padanga, Yayasan Ruang Anak Dunia Ruandu mendorong sekolah untuk menjadikan murid sebagai subjek pembangunan dalam lingkungan pendidikan. Langkah itu dianggap sangat penting untuk memastikan murid mempunyai ruang untuk satu, secara bermakna dalam menentukan kebutuhan jo pembangunan sekolah. Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia Wanda Leksana mengatakan, murid indak boleh hanya dipandang sebagai objek dalam pembangunan sekolah. Murid harus didorong untuk aktif, satu diagih pulo kesempatan untuk mengalurkan aspirasinya, satu mengembangkan potensinya. Wanda percaya, partisipasi nam berarti juga mendorong sekolah untuk mengubah pandangannya setentang prestasi murid. Kesuksesan murid indah hanya diukur jo prestasi akademik, kandati juo jo berbagai prestasi di bidang non-akademik.
4: Partisipasi yang bermakna ini artinya menjadikan peserta didik di sekolah itu tidak sebagai objek lagi dalam pembangunan sekolah. Didorong dan ditegaskan menjadi sebuah subjek dalam pembangunan di sekolah. Tempatan kita adalah memberikan mereka ruang. Ruang ini nanti akan mereka isi dengan berbagai macam ornamen-ornamen potensi yang mereka miliki.
0: Wanda baharu supaya sekolah, orang tua jo masyarakat dapat bekerja sama untuk membuat ruang-ruang yang berarti kepada partisipasi murid. Beliau percaya melibatkan murid sebagai subjek dalam pembangunan sekolah akan membantu untuk membantu generasi dan lebih percaya diri, kreatif, serta bisa menghadapi tantangan di masa mendatang. Yalah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisua basuh balik jo kabar dan lain pulo pada waktu dan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basuh mau maliak jo kabar dan lain pulo.

Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang Cadiak Pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
4: Yap.
3: Itu tomat 3.000. Timun 2.000, lado separampe, bawang setengah lah, atau bawang putih 5.000 piti, atau bayam sakabe ibu.
4: Jadi, aku nyedia totalnya sampai 55.500.
3: Aku bu baliknya 55.500 lah ibu.
4: Piti pasir lah dia, nak ado baliknya di ibu doh.
3: Santai ya bu.
4: Nggak ada piti ketek dia.
3: Oh iya bu.
4: Aku nyuh scan barcode selah.
3: Wih canggih bu ma.
4: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarah Pandanga, mudah-mudahan cuma mendengarkan lagu-lagu yang buat suasana hati jadi lebih elok pagi hari kok. Semangatnya jadi bakumpu. Apalagi kalau nanti dijanjikan sama si cantik manja ada Ratu si Kumbang. Judul lagunya Ba Akaba. Mudah-mudahan tak kabar sehat seluruhnya di sana. Ataupun mungkin adonan sedang tak lama badan, badannya sedang rangki-rangki, atau nan sedang sakit, terbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan dan terbaik kondisinya sang sudah kodon sana, jadi bisa beraktivitas bantu biasa nyobal dia. Tetap bersyukur intinya supaya indak terasa beban apapunan kaki terkerajo kan. Yalah dan sana pandangan kita update dulu informasi kini ko dari daerah Padang nih dan sana pandangnya. Di mana Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi ASPIKOM adakan kegiatan penguatan karakter jo trauma healing untuk siswa SD Bustanul Ulum Semen Padang di Batu Busuk, Kecamatan Pawoh, Kota Padang. Kegiatan Iko Batajo ASPIKOM Care 2026 ditujukan untuk membantu untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak nan terdampak banjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Rombongan ASPIKOM Iko terdiri dari akademisi dari Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Islam Imam Bonjol Padang, ada pula dari Politeknik Negeri Padang. Kegiatan itu diikuti akademisi juga sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Kanada, Singapura, Salas, Taiwan. Jadi di sana kedatangan rombongan itu disambut antusias para guru juga ratusan murid SD Bustanul Ulum Semen Padang. Bahkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk memperkenalkan kekayaan budaya Minangkabau, siswa-siswi di situ menampilkan kesenian tradisional randai. Penampilan itu mendapat sambutan hangat pula dari rombongan ASPIKOM, terutama peserta dari luar negeri. Kepala Sekolah Dasar Bustanul Ulum Semen Padang, Eli Martinda SPD, mengatakan kalau kunjungan itu magia kebahagiaan sekaligus semangat baru untuk para siswa. Menurutnya, dan sana pandangnya, kedatangan itu sebagian anak memang masih mengalami yang namanya trauma akibat dari banjir bandang yang merusak jemahannya ikan rumah warga. Alhamdulillah jo kehadiran itu magia spirit jo energi nan baru. Dalam kegiatan itu pun ASPIKOM menghadirkan 5 aktivitas edukatif jo interaktif. Kegiatan pertamanya ada berupa communication games, bentuk permainan pemecah suasana, ada pesan berantai, serta ada tebak ekspresi. Permainan itu dirancang untuk melatih kemampuan berkomunikasi jo karajo samo dalam suasana nan menyenangkan.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki, dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
5: Lihat info cuaca dululah nanti.
4: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
5: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
4: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
5: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
4: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
4: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
5: Hah?
4: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangan. Akhirnya senyum bahagia terpancar dari wajah puluhan warga di Kepulauan Mentawai ketika listrik untuk pertama kalinya resmi mengalir ke rumah mereka. Di wilayah yang masih menghadapi tantangan akses geografis, nyalonya listrik bukan sekedar menghadirkan energi, tetapi itu membuka harapan baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komitmen yang menghadirkan listrik yang berkeadilan diwujudkan sama PLN melalui bantuan pasang baru listrik gratis yang berasal dari dana Yayasan Baitul Mal YBM PLN jadi disalurkan bersama Persatuan Kerohanian Kristen atau Perokris PLN. Jadi sebanyak 22 keluarga penerima manfaat di dua wilayah Kepulauan Mentawai, yaitu 8 pelanggan di Mara sampai balik pelanggan di Pagai, secara simbolis itu menerima penyaluran listrik gratis pada hari Jumat lalu. Kegiatan itu dilakukan di PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Mentawai di bawah koordinasi PLN UP 3 Padang yang turut dihadiri manajer ULP Mentawai, pegawai Jo Tenaga Ahli Daya atau TAD ULP Mentawai, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai serta masyarakat penerima bantuan. Jadi program Kodun Sana Pandangan merupakan tindak lanjut dari amanah nan diajak kepada PLN ULP Mentawai untuk menyalurkan bantuan pasang baru listrik gratis yang bersumber dari dana YBM PLN. Dana kok dihimpun dari zakat, infak, juz sedekah dari pegawai PLN diwujudkan dalam penyediaan akses listrik untuk masyarakat yang membutuhkan di wilayah Kepulauan Mentawai.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Aya guruah safari Ambun, kayo gadang pahampang batu, hati rusuah baik bapantun, mulian hilang segala rindu. Sekian lamo kita berkawan, tapi hanya di dunia maya. Kini kita ndak bisa bajabat tangan, karena kita matamu di udara.
2: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Dimsana Padagang, jalur Lembah Anai dibuka balia untuk saluran jenis kendaraan sesudah proses perbaikan pasca bencana banjir bandang nanti jadi pada akhir November 2025. Pembukaan jalur itu mulai berlaku sejak Kapatang. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi kepada RRI di Padang mengatakan, seluruh pekerjaan perbaikan di ruas jalan itu telah selesai 100% sehingga arus kendaraan telah balik normal. Walaupun begitu itu, Andi mengingatkan pula seluruh pengguna jalan supaya tetap meningkatkan kewaspadaan waktu melintasi kawasan Lembah Anai, sebab ruas Lembah Anai masih tergolong rawan terhadap bencana alam terutama waktu curah hujan tinggi. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Revitalisasi pasar raya telah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2026 nan lalu mengakibatkan dampak signifikan terhadap perekonomian para supir angkutan kota. Omset turun dari hari sebelumnya. Perubahan arus lalu lintas nan indak lai samo bentuk biasanya membuat penumpang kebingungan sehingga sejumlah penumpang berubah drastis dibanding hari sebelumnya. Dedet, salah seorang supir angkot jurusan Lubuk Buaya ke pusat kota mengatakan, menurut pendapatnya, itu dikarenakan banyak masyarakat nan alun tahu jalur sementara nan berlaku. Perubahan jalur kok direncanakan berlangsung hingga akhir tahun 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun, Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu, lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih, dan santan, lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.
1: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
2: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
1: Selesai.
2: Selesai?
1: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
2: Wah, benar juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
1: Emang, Ma.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandaga, kita ke informasi lainnya di pagi hari kodon sana. Di tengah cuaca yang kironyo mulai cerah pulo di pagi ko, ala pukul 8, lewat 8 balai mini waktu Indonesia Barat. Informasi kini ko dari PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat, nantari mempakui komitmennya dalam membangun budayo, karajo, dan berintegritas dan sehat serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sebagai implementasi komitmen itu, KAI Divre 2 Sumbar mengadakan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau PAMPGN yang dirangkai pula jo penandatanganan perjanjian kerajaan atau PKS bersama jo Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Barat di ruang rapek Buya Hamka Kantua KAI Divre 2 Sumatera Barat. Kegiatan itu dihadiri Kepala KAI Divre 2 Sumbar Lutfi Wijaya, Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat Toton Rashid SHMH, jajaran manajemen KAI Divre 2 Sumbar, jajaran BNN Provinsi Sumatera Barat, serta para pakarajo di lingkungan KAI Divre 2 Sumbar. Kolaborasi itu menjadi langkah strategis memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus membangun lingkungan kerajaan aman dan kondusif untuk seluruh insan perusahaan. Kepala KAI Divre 2 Sumbar Lutfi Wijaya menyampaikan bahasanya aspek keselamatan jo kualitas sumber daya manusia itu merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi perkereta apian. Desa Karano itu dan sana perusahaan mancalia upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba iko bagian dan indak terpisahkan dari penerapan tata kelola perusahaan baya untuk itu meningkatkan budaya keselamatan di Tampek Karajo Pulau. Jadi memang Karajo Samoko merupakan bentuk komitmen KAI Divre 2 Sumbar dan sana untuk mendukung program nasional PAMPGN.

0: Kabilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
6: Keempat, RRI Padang.

92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan kita ke Kota Sawalunto, di mana pemerintah Kota Sawalunto Sumatera Barat itu menyalurkan 10.000 butir talua kepada keluarga dan rentan berdasarkan peta kerentanan pangan sebagai bagian dari upaya untuk memperluwe akses masyarakat terhadap pangan nan bergizi. Jadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Sawalunto, Eni Purwaningsi di Sawalunto mengatakan, bantuan itu berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR PT Heron Pokhan Indonesia yang disalurkan pada 108 keluarga desil 1 di 9 desa kelurahan kategori rentan pangan prioritas duo 122 keluarga sasaran gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tahun 2026. Menurutnya penerapan penerima kok dilakukan berdasarkan peta kerentanan pangan supaya bantuan lebih tepat sasaran pada masyarakat yang punya keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Selain itu kepada keluarga sasaran sebagai bantuan pun disalurkan kepada masyarakat dan memanfaatkan layanan UPTD Puskeswan Kelurahan Saringan sebagai bagian dari edukasi peningkatan konsumsi protein hewani. Ini mengatakan kalau talua dipilih ya sebagai bantuan karena memang itu merupakan sumber protein hewani yang mudah didapatkan, relatif terjangkau, juga punya kandungan gizi dan elok untuk menolong memenuhi kebutuhan protein keluarga terutama untuk kelompok masyarakat yang rentan. Wakil Wali Kota Sawalunto Jeffrey Hibatullah mengatakan kalau pemerintah daerah taruh mampakue kolaborasi Jo Dunia Usaha supaya program tanggung jawab sosial perusahaan bisa mendukung prioritas pembangunan daerah khususnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangan, jangan lupa Beko pukul 9 waktu Indonesia Barat bisa ikuti program Jendela Keluarga untuk hari Kodon Sana. Pastinya ada pembahasan dan kita bahas kurang lebih 60 menit. Beko dan Sana bisa ikut bagabuang di 812-14-14 atau di 08-16-092-14-0. Dan pagi hari kau dan Sana Padangga masih di Sumai Pagi Pulau. Mudah-mudahan aktivitas telah mulai kita kerajakan hari kau. Dimulai jo sumangai nan luar biasa. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita berjalan lancar. Kalau lagu dari Indah Zaharani, Buruang Nuri.

0: Jegukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab jegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, jegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.
1: Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen... Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
0: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
2: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kadin Sana Pandanga, penggunaan tambahan transfer ke daerah atau TKD untuk percepatan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Barat perlu diawasi secara ketat. Langkah itu dinilai paralu supaya anggaran yang dialokasikan pemerintah betul-betul dimanfaatkan sesuai ketentuan juta hindar dari persoalan hukum. Pengamat kebijakan publik Universitas Andalas Profesor Asri Naldi di Padang kapatang mengatakan, gadangnyo anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat harus diimbangi pulo jo sistem pengawasan dan kuat sajak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Menurutnya proyek menggunakan anggaran dan gadang berpotensi menjadi objek pemeriksaan beberapa tahun sesudah pelaksanaan kerja selesai. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System PMAAS di Sumatera Barat dinilai tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi bisa membuka peluang lahirnya lebih banyak petani milenial. Modernisasi sektor pertanian diharapkan bisa menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi jo alat mesin pertanian modern. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBRMP Sumatera Barat, Saluati mengatakan, penggunaan teknologi modern dalam PMAAS membutuhkan sumber daya manusia yang mampu untuk mengoperasikan berbagai alat geoteknologi pertanian. Menurutnya, kondisi itu menjadi peluang dan gadang untuk generasi muda mengambil peran dalam pembangunan sektor pertanian.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Don Sana Padangnya. Kita bertemu kembali untuk hari ini seperti yang saya sampaikan tadi di program Jendela Keluarga edisi 29 Juli 2026. Dan untuk edisi kali ini kita sudah menghadirkan dua narasumber, alhamdulillah sudah hadir di studio Prom Patereri Padang, yang akan kita ajak berbincang-bincang, membahas, sharing juga tentang bullying. Stop bullying, satu kata bisa melukai, satu kebaikan bisa menyembuhkan. Karena seperti yang kita lihat juga kemarin ini, informasi yang didapatkan itu cukup miris ya. Dampak dari bullying ini gak main-main dan sana pandangan, bisa menyebabkan seseorang yang awalnya introvert, pendiam, keluarlah karakter yang di luar prediksi akal sehat kita. Bahkan ada yang berani membikin bahan peledak, bahkan bisa menghabisi nyawa seseorang hanya dengan kata-kata saja. Karena memang perundungan itu bukan lagi sekedar candaan ya, tetapi itu bisa meninggalkan luka yang mendalam bagi korbannya. Nah, gimana peran orang tua, keluarga dan juga lingkungan untuk membentuk karakter anak ini supaya tidak menjadi pribadi yang punya sifat bullying, memunculkan pribadi yang berempati, saling menghargai. Kita akan bahas ini bersama dengan Umi atau Haja Fitria BASPD dan juga Kak Faradila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi dan Kak Dila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kompak banget ya, akhirnya kita bertemu kembali di Jendela Keluarga untuk hari ini. Nah, seperti pengantar tadi yang disampaikan, nanti Don Sana Padangnya mungkin pengen sharing juga pengalamannya, atau mungkin gimana ilmu parenting yang diterapkan supaya bisa membentuk karakter anak yang menjadi lebih baik lagi, tidak menjadi bibit-bibit yang nanti jadi seorang pembuli ya. Tapi sebelumnya kita persilahkan dulu Umi untuk sedikit memberikan pengantar sebelum kita lanjut ngobrol seputar dengan tema kita. Silakan Umi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pagi ini kita bisa sharing bersama lagi di Pro 4. Dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan umat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya, sesuai dari yang dikatakan Mice tadi, itu judul kita tentang bullying. Ini penting sekali dibahas, dan info-info penting di sini untuk anak-anak dari pendidikan dasar sampai kadang-kadang udah kuliah pun ada juga muncul. Nah, itu penyebabnya apa, nanti kita akan coba bahas ya. Terus bentuk-bentuk bullying itu seperti apa, ada beragam. Jadi secara fisik, verbal, atau dalam sosial ya juga ya, cyberbullying melalui medsos juga. Nah, kemudian kita akan coba bahas juga mengapa bullying terjadi. Kemudian apa side effect yang dimunculkan daripada bullying ini. Jadi nanti ini perlu kita bahas secara detail sehingga kita bisa mengantisipasi bullying yang marak di mana-mana ya. Sampai sekarang masih ada tetap ya. Kemudian juga kita mencoba membahas bagaimana membentuk karakter anak agar tidak menjadi pembuli. Nah, apa sebab-sebabnya dia jadi pembuli, nanti kita detail bahas ya. Kemudian di sini juga nanti kita coba bahas cara orang tua membentuk karakter anak gitu. Terus yang terakhir itu bagaimana ya, ciri-ciri, tanda-tanda anak menjadi korban atau sebagai pelaku. Nah, ini sebagai pendidik harus atensi banget nih di sekolahan ya, guru-guru melihat karakter anak, penampilan dalam keseharian itu. Disinilah perlunya bimbingan konseling gitu ya untuk anak-anak ini, dipanggil khusus, diberi arahan begitu. Nanti kita akan coba bagaimana mengantisipasi sehingga perilakunya itu standar ya, karena bullying ini banyak sekali side effect yang di munculkan. Mungkin berangkat dari bercanda atau iseng gitu ya. Nah, akhirnya kecanduan

0: kasih tahu ya, karena okay. ini penting bagi pendidikan anak dan masa depan anak.
1: Baik Umi. Jadi ini memang kasus yang marak terjadi, mungkin sebagian anak-anak menganggap itu memang bagian dari bercandaan gitu.
0: Iseng
1: aja, di mana bisa memancing ketawa orang, buat hiburan. Ternyata objeknya orang yang sama terus, orang yang merasa bisa ditindas dan dibecandain orang yang sama. Dia nggak tahu kalau itu adalah perasaan tertindasnya sudah tertabung, jadi itu bisa meledak sewaktu-waktu. Gitu ya. Nah sebenarnya Umi, yang harus diketahui masyarakat juga nih, bedanya bullying dan bercanda ini sebenarnya apa sih Umi?
0: Jadi kalau bullying itu udah fokus ya ke satu orang yang rasanya dia mungkin kurang bisa bergaul, agak kaku gitu ya. Itu jadi perhatian bagi anak-anak yang mau menindas gitu. Ini target nih. Nah begitu. Okay. Jadi dari iseng dulu dia. Jadi kalau orang kecewa itu suatu kepuasan batin bagi dia, sehingga dia kecanduan untuk seperti itu. Jadi kalau bercanda itu sebenarnya kan bertujuan untuk hanya menciptakan bagaimana suasana menyenangkan, ringan kan. Nah, tapi kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan atau merendahkan atau sama sekali mengintimidasi, sehingga bisa kelabakan orang jadinya, maunya apa gitu, bingung ya. Tapi berangkat dari iseng, contohnya naik sepeda, ini kejadian nih ya, pengalaman Umi sendiri, cucu Umi sendiri, naik sepeda, lagi naik sepeda, ditarik sepeda, akhirnya dia jatuh, dia ketawa. Itu kan dari iseng, terus Umi panggil anaknya, kenapa kamu bikin begitu iseng? Itu kamu udah kena akhlak kamu. Akhlak apa kamu? Kenapa kamu membuat sesuatu itu yang tidak dipikirkan safety-nya? Jadi akhlak kamu udah kena ini kalau begini. Kamu harus tata. Enggak boleh ya. Tidak boleh iseng, begitu aja lagi menegaskannya. Sehingga karena iseng itu bisa jadinya ke bully lagi. Senang melihat orang ini, akhirnya hari ke hari bertambah, senang menindas orang. Akhirnya menjadi perilaku yang sudah menyenangkan bagi bullying sendiri ya. Nah, tapi bagi yang ditindas itu kan efek sampingnya banyak. Bisa jadi dia malas sekolah, malas belajar, sehingga jadi takut, rasa malu ya, dibikin malu di depan orang rame gitu.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu bahaya. Jadi memang perbedaan canda dengan bullying ini, kalau canda itu ringan lah ya. Tapi walaupun ringan, itu di situ yang utama harus diperhatikan akhlak tadi. Kalau menyalahi akhlak, itu nanti kalau tidak diantisipasi bisa jatuhnya ke bullying.
1: Baik Umi. Nah kalau menurut Kadila sendiri, kan kasus bullying ini juga maraknya lebih ke sekolah ya, yang notabene kita tahu sekolah adalah dunia pendidikan yang seharusnya di sana memang tugasnya salah satunya membentuk karakter anak. Kenapa bisa terjadi di lingkungan itu?
2: Kalau kita lihat ya, akhir-akhir ini ya banyak berita yang yang ada anak SMA, tingkat SMA, SD, malah yang di Rawang juga sampai meninggal kabarnya ya, Cia.
1: Misalnya itu di Kota Padang loh.
2: Iya,
1: jadi isu nasional.
2: Ya. Jadi kalau kita lihat mungkin berangkat dari keluarga juga. Biasanya para pembuli ini mungkin di dalam lingkungan keluarga, keluarga inti atau keluarga besar, mungkin waktu di rumah ya Umi ya, kurang dihargai atau juga sering diejek oleh anggota keluarga yang lain. Ya biasanya anak-anak kan ya sama seperti kata Umi, jadi antara bercanda dengan bullying itu kan tipis. Mungkin di rumah mungkin dia lebih agak gelap kulitnya atau lebih gendut. Nah ini saudara yang lain bilang, ih kamu mau gendut,
1: malah
2: kamu
1: dipanggil candain, itu di rumah ya. Kalian gitu
2: iya,
1: kan
2: ya. Benar, ada istilah tertentu gitu. Jadi ketika di rumah mungkin si anak ini gak bisa melakukan perlawanan ya Umi, karena itu akhirnya di sekolah di apa? Ya disalurkan. Nah mungkin dia nyari
1: di rumah dia korban.
2: Dia cari korban lagi gitu ya, jadi pelaku nyari korban gitu. Nah itu akhirnya hal-hal yang dari rumah udah dipendam lama mungkin disalurkan di sekolah. Makanya di sekolah kebetulan kan untuk anak-anak sekarang lebih lama di sekolah ini, lebih dari 6 jam di sekolah full day. Mereka ya hari-harinya ya di sekolah, dan kelihatanlah itu mana yang nanti akan aku jadikan target-target di udah disusun. Apalagi kalau anak ini di rumah mungkin karena keluarganya juga didikannya keras gini ya, otoriter atau apa. Jadi mungkin juga bisa membangun komunitas juga ini, komunitas teman-teman diajak bersama-sama untuk membuli ini yang paling lemah lah, dianggap paling lemah gitu kan. Jadi tiap hari lah yang anak yang lemah ini mungkin dibecandain, dibully segala macam, apalagi kalau nggak ada perlawanan ya Umi.
1: Betul.
2: Jadi makanya di sekolah ini memang tempat mereka mungkin lebih bebas. menyalurkan. Karena kalau di rumah mungkin ada

0: keluarga besar lain yang melihat, yang mengingatkan kalau di sekolah mungkin apa pengawasan guru juga agak kurang. Kadang ada juga nih C, anaknya dibully tapi orang tua nggak pernah ngadu ke guru karena malas, karena guru paling iya anak ibu aja yang baperan atau anak ibu aja yang terlalu sensitif. Kadang ada ada apa respon seperti itu sehingga orang tua akhirnya ya cari jalan lain aja, Yomi, mungkin di saling bertemu dengan sesama orang tua atau apa, karena udah hopeless lah gitu Yomi kalau mau mengadu mungkin kurang ditanggapi karena ya guru-guru kan punya banyak kegiatan juga. Guru kan berharap di rumah kita udah membekali anak dengan akhlaknya gitu, sehingga di sekolah guru cuman membina lanjutan lanjutannya aja, karena dari inti dasar kan keluarga ini.
1: Betul-betul. Kalau di keluarga juga jumlah anggotanya gak sebanyak di sekolah ya. Belum lagi karakter anaknya nano-nano semua tuh di dalamnya. Gak satu-satu itu bisa diawasi secara private gitu ya.
0: Iya, private.
1: Jadi secara general aja barangkali mengingatkan, eh itu tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi kecenderungan mereka membentuk kelompok gitu ya.
0: Iya,
1: itu cukup besar di situ ya. Jadi pengawasannya, PR-nya jadi makin double ya. Orang tua nitipin anak ke sekolah pun, di sekolah guru pun PR-nya juga lebih besar lagi ya. Tapi salah satunya intinya di rumah dulu ya, Umi ya. Basicnya di rumah dulu. Penanaman nilai apa yang harus ada di anak supaya gak jadi pelaku bullying?
2: Jadi begini, sebagai orang tua tuh zaman sekarang tuh harus cerdas dan harus belajar untuk cerdas ya. Gak bisa tinggal diam. Karena apa, banyak sekali pengaruh-pengaruh dari media itu, cyberbullying bisa akan terjadi ya untuk anak kita. Jadi orang tua itu sebenarnya kalau secara islami ya, kita didik anak kita ya, itu tidak akan terjadi anak kita sebagai pembuli dan anak kita yang akan dibully. Kenapa? Di situ the first akhlak dulu. Nah, kalau udah akhlak kita kasih basic si anak, dia tidak akan begitu terhadap orang, dan dia akan pandai membentengi dirinya. Nah, sekarang sepertinya akhlak nih udah kena tsunami kayaknya.
0: Kurang
1: kena longsor ya.
2: Karena udah goncang nih bumi ini, udah goyah semua ya. Pada hanyut itu akhlak. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi akhlak dulu, the first akhlak dulu untuk basic anak dari rumah, bekal dari orang tua. Nah, kalau dia udah tahu ini akhlak secara islami kita begini ya, tidak bisa. Mungkin agama lain juga punya akhlak sama lah ya. Artinya selalu bersangka baik, berbuat baik, melindungi, sama-sama menjaga gitu. Jadi itu satu antisipasi bagaimana bullying itu tidak akan terjadi. Jadi saling merasakan dicubit orang pasti kita sakit juga seperti kita cubit diri kita, kan begitu. Serasa lah, sama rasa. Nah, itu di anak-anak itu seperti itu. Jadi dia tidak akan berani melangkah untuk menyakiti orang gitu. Tapi kalau kita tidak didik seperti itu, dia merasa dengan canda, dengan iseng, dia gak merasakan karena dia tidak pernah dicobain sakitnya itu. Sehingga dia merasa, oh iseng aja kok tadi. Nah, apakah selesainya dengan, maaf ya, emang saya salah. Tidak selesai dengan itu. Bisa jadi anaknya udah cedera, bisa jadi anaknya udah tertekan ya. Nggak bisa dengan itu. Nah, makanya basicnya itu kedua belah pihak tuh butuh siraman akhlak the first ya. Dari kecil, dari dini. Ya, akhlak itu cara berkomunikasi, berperilaku terhadap sosial di sekolah, terhadap lingkungan. Nah, jadi sebelum dia sekolah kan dunia sosialnya di rumah dulu ya, sama orang tua. Nah, perilaku itu harus diluruskan oleh orang tua. Jangan dibiarkan, nah biar aja lah dia masih kecil. Itu bahaya banget ya. Karena dari kecil justru ditanamkan. Biar agak nyinyir kita sedikit. Nah, kalau udah ada sekolah dia, bikinlah sistem laporan dia. Apa kejadian di sekolah tadi? Ya, jadi kita tuh membuka pikirannya, open minded lah antara kita dan dia, sehingga dia tuh selalu melapor ke kita, cepat kita tahu di sekolah berbagaimana dia gitu, butuh nggak dia wejangan atau bimbingan atau barangkali info-info untuk dia bisa stabil di sekolah dan bisa mandiri, percaya diri begitu, ketahuan jadinya. Tapi kok kita asyik marah aja sama anak. Umi bisa pernah bandingkan ya, nampak memang anak yang kena marah itu seperti diam tapi menahan hati. Menengok kita aja kadang-kadang dia tidak mau, menunduk aja seperti apa. Kasihan kita. Apa jiwanya itu tidak merdeka gitu loh. Nah, itu yang harus disikapi oleh orang tua. Orang tua itu harus cerdas. Terus satu lagi untuk menanamkan kekuatan mental. Ya, jadi kita ini ada fisik, ada jiwa. Nah, kalau makanan fisik ya kita kasihlah makan bergizi, makanan pokok, makan bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna. Betul. Nah, kalau jiwa Benar. Ya, kalau khusus secara Islam tuh, ya makanan jiwa untuk Islam apa? Baca Al-Quran tiap hari. Sebelum berangkat sekolah baca dulu. Nah itu akan jadi benteng untuk dirinya. Bagaimanapun Allah menjaga, malaikat menjaga anak kita. Okay. Nah itu kadang-kadang orang tak menerapkan itu sehingga anaknya kadang-kadang tidak ada yang menjaga. Akhirnya setan yang merasuki gitu loh. Jadi setelah baca Al-Quran tuh suruh berdoa. Nah akhirnya dia tuh kita pertajam doa juga di rumah, semoga dia tidak aneh-aneh lah di sekolah atau apa gimana, insya Allah. Jadi sistem report itu mah nggak bisa dihilangkan deh. Antisipasi ya,
1: harus dilatih, terutama dilatih terus punya dari anak kecil. Betul. Emang dibiasakan, sekalipun dia hanya bermain dengan teman-temannya gitu ya, tetap ditanya gimana tadi mainnya.
2: Dengan siapa main,
1: baik. Nah berarti salah satu faktornya tadi
2: marah ini yang kalau bisa di jangan, tidak boleh. Putus-putus itu saraf-saraf si anak yang lagi tumbuh itu bisa rapuh dan putus.
1: Seharusnya jadi cabangnya tambah banyak, cabang malah mati satu-satu.
2: Nah itu dia, ya kasihan. Jadi untuk menjadikan suasana pertumbuhan otaknya seperti jadi emas begitu, itulah antisipasi. Jangan pernah marah. Marah juga punya cara. Marah yang polite lah ya.
1: Okay. Nah jadi memang salah satu faktor kenapa terjadinya bullying ini adalah pola asuh di keluarga. Betul. Salah satunya. Nah yang lain-lainnya itu kira-kira apa nih Umi? Kenapa bullying ini terjadi? Tidak hanya mungkin di keluarga saja menjadi penyebabnya. Mungkin orang suka lupa nih sisi-sisi lain yang ternyata itu bisa membentuk karakter anak memang jadi
2: si pembuli. Zaman sekarang semua orang pegang HP ya, itu cyberbullying. Itu dari sana pengaruhnya, bukan dari rumah lagi. Asik nonton aja ditengok, wih ternyata trennya begini ya sekarang. Coba-coba deh ikutan. Influencer itu.
0: Keren
2: salah
0: gitu
2: satunya
0: ya.
2: Keren. Tidak berkomunitas, tidak ada geng, enggak keren. Nah, ternyata gengnya itu dilihat, wih lagi tren loh sekarang, yuk. Kita bikin
1: ngerjain orang kayak gini kayak seru nih, ngeprankin orang gitu ya.
2: Jadi dari luar juga bisa pengaruh teman. Jadi makanya ada istilah sampai sekarang tak lapuk kena panas, apa? Tak lekang tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas. Apa itu? Apa namanya istilahnya nih? Apa ya? Ya akhlak tadi, kemudian ini istilah, aduh lupa sih. Dan nanti kalau ingat yang nggak bisa dipungkiri begitu, seperti istilah dikatakan, lupa Umin ya, apa nih ya istilahnya, apa kira-kira bisa bantu Umin?
1: Kulunya. Okay. Jadi memang bisa faktor luar itu kayak teman sebaya, bisa media sosial gitu ya. Kalau faktor lainnya mungkin Kadila ingin menambahkan juga.
0: Ya faktor kalau teman tadi mungkin ini Umi, ajakan di satu komunitas gitu ya. Oh, karena ini diancam gitu kalau nggak ikut.
2: Hati-hati pilih teman. Itu sampai sekarang PR kiamat. Wajib kita tahu dan wajib kita kasih tahu ke anak kita. Kalau sekali sudah teruji, orang tak akan percaya seumur hidup.
1: Betul.
2: Kenapa? Umi juga sebagai pengamat masyarakat ya, dilihat ya, memang faktor gen ini besar pengaruhnya. Ya, kita lihat nih, kita persangka baik ya anak nih. Persangka baik, baik. Ternyata, kok jadi begitu ya, jahat ya. Tengok, siapa sih orang tuanya? Nah, ternyata orang tuanya membawa gen yang jahat. Ada. Itu yang harus dikasih tahu kepada anak. Hati-hati pilih teman. Di sekolah misalnya ada yang pernah berbohong, mencuri, ya gitu kan. Udah ketahuan nih dari CCTV. Nah, kita harus waspadai anak kita, hati-hati dengan dia. Mungkin dia dulu udah minta maaf dia, diganti tuangnya. Terus tapi dengan begitu kita belum tahu persis apakah tuntas dengan begitu saja, tidak. Karena faktor gen tuh ada. Kan ada penyakitnya itu kleptomania. Jadi kadangkala anak kita bullying itu banyak penyebabnya dari influencer lingkungan sekolah. Kemudian dari geng-geng yang gak jelas dia bikin, lagi tren pengaruh cyberbullying tadi ya. Jadi gak bisa ya istilah-istilah orang zaman dahulu, orang-orang tua itu memang perlu kita kenalkan ke anak-anak cucu kita untuk saat sekarang. Itu yang Umi katakan, tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas. Istilah-istilah itu karena dia bertanya, apa itu? Begitu, jabarkan. sehingga dia tahu. Itu maksud Umi, sorry Umi tadi lupa. Oh, okay. agak terbang.
1: Agak terbang. Sekarang udah mendarat ya Umi. Ya,
2: mendarat lagi. Sesaat bisa terbang ya.
1: Aduh. Nah, gimana nih Kak Dila tadi contohnya yang sebaya ini maksudnya?
0: Yang sebaya misalnya gini ya Umi, kalau ada sebuah komunitas yang keren gitu, kalau enggak ikut malah diancam. Kamu enggak mau ikut nanti kamu enggak diajak ke mana-mana, enggak boleh ke mana-mana.
1: Disisihkan
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, disisihkan. Akhirnya anak yang awalnya mungkin di rumah udah kita bekali dengan bagus, jangan pernah ikut jadi troublemaker di sekolah, jangan jadi orang yang bermasalah. Gara-gara ada ancaman dari yang lain ini, akhirnya bergabunglah dengan berat hati, akhirnya sama-sama lah berkelompok apa kan, merundung gitu kan, membuli yang korban gitu. Padahal dalam hatinya mungkin ini apa gitu, menentang gitu. Oh, saya di rumah nggak diajarkan loh, saya dimarahin orang tua loh kalau tahu kayak gini. Cuman kondisi sekolah yang mungkin kurang pengawasan guru, lemahnya pengawasan kita kadang ya itulah, ada kalau di sekolah kan ada komite guru BK gitu, mungkin lemah ya karena guru kan banyak dibebankan kegiatan yang lain juga. Betul. Sih jadi akhirnya pengaruh teman ini ya, seperti kata Umi, pilih-pilih ya teman. Biarlah mungkin kita gak berteman di sekolah daripada berteman dengan kelompok yang seperti itu. Nanti kan bisa kita bilang ke guru bahwa saya di sekolah nih ada komunitas seperti ini, mungkin saya gak bisa ikut Bu, atau
2: jadi kalau bisa kita sebagai orang tua ya minta bahkan harus cari tahu.
0: Iya.
2: Kamu punya geng gak di sekolah?
0: Ya Umi ya, kepo.
1: Atau gini kali ya, kamu dekat sama siapa? Ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi?
2: Siapa lagi temannya?
1: Tapi kalau ditanya kamu bikin kelompok gak? Kamu geng gak?
2: Tadi,
1: kamu kalau diintimidasi dia kan menutup-nutup info nya gitu Umi.
0: Iya.
1: Memilih untuk lebih menyembunyikan karena mungkin pemilihan nada dan jenis pertanyaan kita itu,
2: intonasi kita terus lembut.
1: Intonasi kita itu.
2: Kita persuasi.
1: Padahal kita lagi interogasi ya Umi ya.
2: Aduh, siapa sih nama teman-temannya? Rumahnya di mana?
1: Abang dekat
2: kapan sama perlu
1: siapa?
2: Aja dah teman-teman kamu main ke rumah gitu loh. Okay. Jadi kita bisa memantau.
1: Itu salah satu pendekatannya,
2: pendekatan. Jadi kalau sampai SMA tuh kalau Umi Umi harus cari tahu temannya siapa, tempat bermainnya siapa. Terus tahu kita.
1: Dari SD gak sih Mi?
2: Iya dari SD.
1: Dari kecil bahkan
2: Jadi kalau kita undang teman-teman, datang ya teman-teman, nanti kita masak apa gitu, atau bikin kue apa, teman-teman. Jadi dia seneng makan kue ke tempat si ini, neneknya masak gitu-gitu. Okay. Kan itu satu stimulasi. Nah dari sana kita bisa menilai.
0: Iya. Nah,
2: jadi itu bisa juga mengantisipasi kita memandu anak kita. Oh, itu sepertinya kawannya kurang berakhlak itu, hati-hati ya dengan dia. Bisa kita warning lah dia gitu. Tapi kalau kita lepas saja, udahlah, pergi sekolah urusan guru. Di rumah baru kita. Itu nanti akan ada gap. Yang ternyata kita tidak tahu dia punya komunitas, punya geng gitu, ternyata tidak sehat gengnya. Sehingga terjadilah side effect yang ujung-ujungnya bullying tadi begitu.
1: Baik. Satu hal yang juga harus menuntut sensitivitas orang tua itu mengetahui anaknya ini di sekolah apakah korban bullying ataukah dia ini sebenarnya pelaku dari bullying ini. Gimana cara kita mengetahuinya Umi?
2: Kita harus komunikasi ya sama guru ya. Bu, mohon ya dibantu. Kalau ada gak aneh-aneh nih anak, tolong diperhatikan, nanti lapor ya. Nah kita juga wajib meminta report dari anak kita dari sekolah. Tadi ngapain aja? Biasa kalau dia begitu terpantau deh. Yakin, terpantau. Biasanya anak-anak bullying ini anak-anak yang kurang perhatian, orang tuanya sibuk dua-duanya, kemudian yang pemarah. Nanti kemarahan yang dia terima itu dia tertekan kan. Gue bisa juga lah, temannya dibikin begitu. Jadi bullying ini sepertinya berantai. Kalau di rumah dia kena bully sama keluarga dia ya, nanti akan melahirkan bully juga untuk dia dengan lingkungannya di sekolah. Bisa gitu. Jadi hati-hati. Jadi memang parenting untuk mendidik anak ini penting sekali dalam artian sampai umur 10 tahun itu kalau bisa cara bicara kita jangan intonasinya tinggi, harus lembut, persuasif, pendekatan begitu ya, bujukan, dirangkul, sentuhan itu penting.
1: Nah, intinya kasih dan sayang gitu ya.
2: Ya, terasa sama dia kita punya atensi yang full. Sehingga dia merasa apa-apa pasti lapor kita. Tapi kalau kita sana-sana, mama sibuk. Wah, itu nantinya enggak lah, takut mengganggu mama, nanti kena marah. Kayaknya dia sendiri, tersisih. Nah itu yang membuat dia kadang-kadang down, males, apa. Akhirnya dia happy-happy dengan temennya. Di luar.
1: Jadi melampiaskan dapat di rumah.
2: Di rumah enggak merdeka. Gue harus merdeka di sekolah. Mama gue marah kayak gitu, gue cobain juga lah. Tadi coba pelatihkan itu lingkungan di sekolahnya. Jadi memang seperti bisa berantai begitu.
1: Baik.
2: Jadi untuk mendeteksi ini anak kita pembuli enggak di rumah. Itulah orang tua harus cerdas. Mm-hmm. Bagaimana kembali kepada sikap tingkah laku orang tua sebagai teladan anak.
1: Okay.
2: Nah, kalau itu udah benar, mm-hmm. biasanya terpantau lah itu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, tapi kalau anak merasa tersisi, mm-hmm. Itu lahir layangan yang aneh biasanya. Mm-hmm. Sehingga lupa memantau, ya terjadilah itu anaknya dibully, mm-hmm. membuli orang begitu.
1: Baik-baik. Nah, kalau menurut Kak Dila sendiri, ada nggak sih perubahan di anak itu terjadi yang bisa kita lihat saat dia terjadi di sekolahnya, baik itu dia sebagai korban ataupun pelaku bullying?
0: Kalau dilihat mungkin kalau yang ini di sisi korban ya, Ci ya. Mm-hmm. Biasanya malas sekolah. Mm-hmm. Ada aja alasannya tiap mau ke sekolah, yang inilah, yang itulah, yang sakit, sakit dibuat-buat gitu.
1: Mendadak pusing.
0: Cuman kalau terlalu sering ya Umi mungkin jadi iya. apa juga warning juga sama kita.
2: Kadang orang malas bikin PR, ada PR dibohongin, enggak ada PR.
1: Jadi semangat untuk sekolahnya
0: jadi semangat sekolah menurun walaupun dibujuk misalnya nanti pulang sekolah kita kesini tapi tetap enggak mau. Ini kan ada yang ada tanda bahaya gitu. Jadi kita mungkin luangkanlah waktu sehari dua hari duduk ikutan duduk di sekolahnya, pantau gitu. Lihat seharian kesehariannya gitu kan.
2: Dia bermain.
0: Iya, ya? Dia bermain teman-temannya. Kalau perlu enggak usah dikasih tahu kita ke sekolah. Dadakan gitu kayak sidak inspeksi.
2: Sembunyi-sembunyi
0: ya,
2: sidak gitu.
0: Dilihat gitu kan. Karena kita kan tahu guru kalau dikasih apa namanya dikasih tugas tambahan seperti mengawasi mungkin agak enggak sepenuhnya bisa ya kalau guru. Ya udah kita korbankan waktu sehari dua hari ya Umi duduk di sekolah anak dipantau. Atau ngomong sama orang kantin. Seperti apa kan orang kantin kan juga tahu nih mana anak-anak yang kebetulan berpotensi jadi pembuli atau anak yang sering dibully. Orang kantin kan biasanya mengamati juga ya Umi. Jadi spy dadakan lah C. Nah kalau yang untuk pelaku mungkin kita bisa lihat kadang beberapa anak ini kan kalau di sekolahnya suka melakukan kekerasan gitu kadang terbawa ke rumah. Karena ada beberapa mungkin biasanya anak ini adem-adem rupanya tantrum-tantrum gak jelas gitu. Kita bisa tanya ini kamu kenapa kok berubah atau ada apa ada kenapa biasanya kan kalau dia tahu dia menjadi pelaku nih bakal gak bakal ngaku ini sama orang tua karena pasti dimarahin. Nah paling di alasan mungkin ada guru yang ini cuman kita ya gak bisa percaya 100% gitu biasanya. Para orang tua ini kan punya media grup ini
1: untuk komunikasi biasanya,
0: ya komunikasi biasanya kalau ada yang anaknya dibully biasanya kan di grup kok keluar nih anak saya ini nah kita sebagai orang tua juga memantau ini grup aktivitas grup apakah memang ada banyak laporan terhadap anak kita atau ada nih wali kelas yang nelfon kita secara japri nih bu anak ibu. Ya biasanya wali kelas kan nggak udah kayak gitu kan udah kewalahan pasti ngubungin orang tuanya ini.
1: Ini betul. Wali kelas kalau udah nelfon secara pribadi itu jantung orang tua
0: sedih. Ini ada apa?
2: Nggak perlu jantungan juga orang tua biasa aja.
1: Kadang-kadang punya anak yang aktif Umi.
2: Iya.
1: Itu kadang memang
2: ciri-ciri anak cerdas loh. Komunikasi kan dengan guru. Maaf ibu, memang dia agak hiper sedikit ya bu. Justru gurunya minta maklum kita ke gurunya. Akhirnya gurunya punya full attention untuk dia. Harapan kita seperti itu.
1: Iya betul.
2: Mau kita pula jantungan?
1: Jangan. Nggak maksud deg-degan gitu loh Umi. Ini kenapa nelfon di jam sekolah
0: ada
1: gitu?
0: Apa, gitu.
2: Mikirnya, ada apa? Ada jatuh atau apa? Gimana kejadian gitu ya?
1: Iya, udah ada. Kemana-mana duluan pikirannya.
2: Iya betul.
1: Baik.
2: Makanya selalu berpikir positif deh.
1: Betul. Tapi walaupun kabar itu dapat, bukan positif ternyata. Oke. Jadi sebenarnya Umi, nilai-nilai apa sih yang harus kita tanamkan supaya anak kita itu benar-benar dari sejak dini tidak ada tuh yang namanya bibit-bibit menjadi si pembuli ini Umi ya.
2: Ya itu
1: membentuk karakternya gimana?
2: Tadi kan udah dibilangin ya. Pendidikan basic di keluarga. Jadi akhlak itu diutamakan. Cara berbicara, cara berkomunikasi, kemudian respon komunikasi, membalas komunikasi orang itu diajarkan. Kemudian ini salah, ini kurang sopan. Nah, yang bagusnya begini, ya. Jadi teladanlah orang tua atau lingkungan rumah itu untuk si anak.
1: Pertama harus
2: pertamanya. Jadi kalau udah terbiasa begitu, biasanya anak tuh kita gampang memberi info ke dia. Kamu di sekolah nanti kalau ada yang pengaruhi ya ingat pesan mama. Ingat pesan mama. Dia pasti ingat terngiang-ngiang tuh pesan mama. Jangan ikut geng-geng yang gak jelas. Jangan orang ramai itu kita ikut pula. Lihat-lihat dulu, dengar-dengar dulu. Kalau ada yang negatif udah menghindar cepat. Nggak perlu orang ramai terus kita ikutan kemudian ketawa-ketawa ikutan tidak boleh juga gitu. Artinya kalau ada yang punya efek samping, menghindar saja. Nah, kita nasihati anak kita seperti itu. Jadi si anak ini dia tahu melangkah di sekolah itu. Enggak boleh ini. Ingat pesan mama, berantem enggak boleh. Biar aja lo orang tuh berantem, enggak usah ikutan kan begitu. Jadi pesan-pesan kita ini harus enggak dinyinyirkan ke anak sedikit. Di kupingnya pasti ternyang-nyang gitu. Enggak boleh, tidak bagus gitu. Sehingga anak kita tuh percaya diri. Dilepas ke sekolah tuh percaya diri. Kekeh dengan apa isi nasihat-nasihat kita. Nah, jadinya kalau pulang sekolah itu ya biasanya kita sambut dengan kegembiraan dulu. Cepat cuci tangan, cuci kaki, yuk makan dulu. Kenyangkan perut dia dulu. Jangan ditanya ini sekolah tadi ngapain. Jangan dulu begitu.
0: Interogasi dulu. Ya.
1: Apalagi abis ujian, Umi. Tadi gimana jawabannya?
2: Benar nggak boleh. Jadi, aduh, udah pulang, kenapa mama? Ayo, ayo cuci kaki dulu, cuci tangan dulu. Aduh capek ya pulang sekolah. Makan kita dulu ya. Begitu, disambut dulu. Kenyangkan perutnya dulu.
1: Nah,
2: tidak sumringah dia kenyang, barulah kita ajak cerita.
1: Baru bisa connect. Gitu ya, Umi,
2: kita minta laporan dari dia tadi bagaimana. Semua laporannya include ya, baik buruk ya, karena itu penting. Apa kira-kira yang bagus, yang tidak bagus apa yang kamu lihat tadi? Itu bagus karena ada wejangan-wejangan, kalau tidak baik itu pembelajaran dari Allah. Nanti kita cari solusinya, sebaiknya kita bagaimana gitu. Oh, dia akan antusias mendengar.
1: Kalau cara ngomongnya gitu mah semua bakal dibuka ya.
2: Iya benar.
1: Tapi karena yang adanya gimana? Oh, main anak siapa tadi?
2: Ya.
1: Oh,
2: didesak begitu ya.
1: Iya.
2: Kamu aman enggak di sekolah tadi? Dia merasa
1: jadi yang ada banyak yang dirahasiakan jadinya gitu ya.
2: Jadi kita rangkul dia, aduh capek ya pulang sekolah, duduklah dulu sayang. Mau selesai makan ganti baju. Yuk kita ngobrol yuk. Abis makan kan gak boleh tidur. Ngobrol dulu. Yuk kita ngobrol ringan. Tadi sampai sekolah gimana di loka? Ibu gurunya tadi siapa aja yang masuk? Tanyain semua. Jadi dengan kebiasaan itu si anak tuh akan melapor tanpa ditanya lagi tuh.
1: Tapi pola seperti ini itu hanya bisa diterapkan di jenjang pendidikan kelas
2: dasar
1: gitu,
2: dari kelas dari SD, dari TK, nanti sampai kuliah dia akan terbiasa seperti itu. Umi ada anak Umi sampai kuliah pulang-pulang tuh berebut melapor.
1: Cerita. Aku dulu gitu ya, Mia.
2: Iya.
1: Aku dulu yang
2: nanti,
1: mau cerita. Kayak
2: saya pulang. Mama tadi di sekolah nih, datang abangnya. Tunggu dulu, ini ada yang penting nih, perlu darurat nih. Berebut.
1: Baiklah.
2: Nah, udah kita lihat. Udah sekarang antri ya, siapa duluan tadi itu. Kita yang iniin, nanti dia cerita.
1: Dikasih waktu semuanya buat cerita.
2: Iya. Sedang lagi masak tuh kita cerita. Ada apa tadi? Gimana? Ya enggak apa ya sambil masak. Iya, Ma. Bagus itu. Pintar loh. Oh, itu harus ada solusi. Nanti ngobrol lanjut ya. Oke, Ma masak dulu. Nah, atensi yang begini yang dia senang sehingga dia haus ketemu kita. Haus untuk mendapatkan info solusi. Sehingga pulang ke rumah tuh betul-betul tempat berkomunikasi yang asik gitu loh. Nah, itu bagaimana tuh orang tua bisa menciptakan hal seperti itu? Harus kita ciptakan.
1: Iya, kuncinya kayaknya seperti yang Umi bilang tadi, kuncinya komunikasi yang santun, yang ramah, penuh kasih sayang.
2: Jangan anak ditakut-takuti, jangan diancam ya. Jangan kamu kalau nakal, kalau apa kurangin jajan ya. Sebenarnya
1: enggak boleh. Karena kadang-kadang mau kasih
2: tapi saat perlu aja, juga gitu. Begitu. Aduh, kok lama sekali sih dibilangin enggak nurut gitu. Mau dipotong jajannya gitu aja. Enggak lah. Oke, berubah ya. Ada yang lebih parah kalau yang hiper tuh. Mau dicabein tuh mulutnya menjawab terus, boleh juga. Jadi memang berwarna ya kita ya.
1: Tapi Gen Alpha sekarang benar-benar out of the box, Umi. Ya, jawabannya betul. Kasih apa? Kasih aja, tinggal tambah nasi.
2: Benar nih.
0: Iya, malah nantangin.
1: Yang penting jawabnya itu kayak spontan aja. Mereka enggak mikir.
2: Iya, sediain. Umi selalu sediain Umi di rumah. Cabe giling taruh di piring. Nih, mau coba nih. Takut katanya. Berubah ya gitu.
1: Baik. Mungkin Kak Dila ingin menambahkan juga gimana sih kira-kira membentuk karakter anak di rumah supaya enggak jadi pembuli.
0: Seperti Umi tadi menambahkan dikit, deep talk ini perlu ya kita sesama anak gitu. Mungkin kita bisa meluangkan waktu weekend ya. Karena kalau hari sekolah kan sibuk nih. Pulang-pulang udah capek. Kalau kita minta bercerita aja, ya cerita juga mereka, udahlah mama besok aja, aku capek. Jadi Sabtu Minggu mungkin diajak masak bersama atau berkebun bersama atau bersihin halaman bareng gitu ya. Sambil gitu mungkin kita istilahnya gosip yang positif gitu. Biasanya nih anak kan apa aja terjadi di sekolah dia gosipin ke kita ini. Si Anu gitu kan. Kadang wah semua anak. Jadi sampai kita pun orang tua hafal gitu. Oh, ini teman teman yang ini. Malah pas jemput ke sekolah, oh itu ya teman kamu yang kemarin. Oh itu
1: ya teman. Ceritain
0: gitu. Iya, jadi tahu gitu. Jadi cara kita seni berbicara dengan anak ini mungkin seni kita apa menempatkan kita sebagai temannya gitu. Okay. Kalau sebagai teman mungkin dia lebih asik ngobrolnya. Malah mungkin nanti kita dapat predikat gitu ya Umi. Ya, lebih asik sih ngomong sama mama daripada sama teman. Teman enggak nyambung. Ya. Karena gitu.
2: Ya, betul.
0: Jadi kita sebagai orang tua harus baca-baca juga.
2: Jadi
0: apa yang lagi tren kita ikutin ya Umi. Jadi ketika dia ngobrol nyambung banget dan nyaman sama kita daripada sama temannya gitu.
2: Okay. Jadi karena kita sebagai pengamat, saya mau tambahkan ya.
0: Ya.
2: Ini anak kita juga belajar juga jadi pengamat. Nah, spontan itu. Iya, memang ini tadi di sekolah jadi pengamat juga. Ternyata main ke rumah dia, orang tua pemarah loh.
0: Iya,
2: emang pemarah juga, gitu kan? Hmm. Ya, tapi tidak parah-parah kali lah. di ininya, karena kita kan bervariasi.
0: Iya.
2: Ada saatnya marah, ada saatnya happy, harus berwarna kita begitu. Okay. Nah, kalau orang tua yang sibuk, ekonomi susah segala macam itu kadang-kadang kan kesian ya, apalagi single parent ya.
0: Iya.
2: Single
0: parent nggak punya waktu ya,
2: jadi,
0: itu.
2: Kalau single parent itu memang berat ya.
0: Berat sekali.
2: Jadi ekonomi, kemudian atensi ke anak udah porak-poranda ya. Tapi sediakanlah waktu untuk anak sampai dia dewasa gitu. Dan beri pembelajaran si anak ini bahwa kehidupan itu normalnya seperti ini. Nanti kamu besar bisa seperti mama ya. Begitu juga. Kelembutan ini yang menghasilkan positif ya. Nah, karena kalau dengan kemarahan, penekanan, itu hasilnya paling kali gondoan ya, kesal ya. Oh, mama ini marah terus, enggak masuk sama dia. Okay. Tapi kalau dengan lembut kita bicara dengan santun, dia pasti mendengar.
1: Baik, gitu. Kita terima atensi juga, silahkan untuk donsen apa yang ingin ikut bergabung di 812414 atau di 0811660924 bisa juga kirimkan pesan WhatsAppnya di nomor yang sama, nomor GSM kita 0811660924. Sebelum kita lanjut kembali, kita akan jeda dulu setelah mendengarkan yang berikut ini.
3: Ade, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
4: Semua perhatian itu untuk kita.
5: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
6: Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, kecamatan Silukang, kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarang Padangnya kita masih di jendela keluarga dan kita masih terima atensinya juga. Silakan, kurang lebih waktu kita masih 11 menitan lagi deh dan Sarang Padangnya. Telepon di 812414 atau di 08 11660924. Nah, tadi kita udah bahas banyak bully apa, jenisnya apa, gimana melihat ciri-ciri, tanda-tanda, gimana orang tua. Nah, perannya sekarang nih Umi, yeah, yang perlu dikuatkan lagi. Betul. Peran orang tua seperti apa, peran di sekolah juga, yeah, seperti apa nih Umi?
1: Jadi peran ini betul-betul besar pengaruhnya ya. Makanya harus cari tahu ya, mm-mm, gimana orang tua berperan untuk anaknya ini, mm-hmm. Yang pertama itu luangkan waktu berbicara setiap hari.
0: Setiap hari,
1: iya, ya, jangan tunggu lama, jangan, okay, dirapel.
0: Oke.
1: Yang kedua, dengarkan cerita anak tanpa menghakimi. Nah, artinya semua jadi pendengar yang baik, kita apa ceritanya. Nah, nanti baru kita memberi kesimpulan atau bertanya atau mencarikan solusi kalau ada masalah gitu. Okay. Kemudian bangun komunikasi yang terbuka. Jadi kita memang harus saling terbuka dengan anak. Ya, kita bilang jujur ya, semua lapor mama ya, pasti kamu jadi yang terbaik gitu dimanapun. Nah, dia akan mau itu mendengarkan hasil-hasil yang terbaik ini. Oh iyalah, ada jujur. Oh, mama tidak marah walaupun buruk sekalipun terjadi. Bicara, bincang, lapor gitu. Jadi dia enggak takut. Kadang-kadang dia yang iseng sama kawannya, dia yang ini kan. Nah, kita luruskan begitu. Kemudian awasi penggunaan gadget ya dari si anak. Nah, yang terakhir itu kenali lingkungan pergaulan anak. Nah, kenal itu ya bisa jadi kita undang kawan-kawannya ke rumah, cari tahu teman dekatnya siapa, atau punya geng apa itu, dianalisa ke dia sehingga aman ya. Okay. Nah, terus peran sekolah gimana? Membuat aturan anti bullying ya. Diberi semacam pembinaan lah untuk murid ya, bullying itu apa sehingga dia mengerti. Itu penanaman akhlak. Mungkin istilahnya akhlak aja kayaknya nih ya. Kalau zaman dulu kita sekolah akhlak. Ini bullying ini kan terjadi karena akhlak sudah hanyut ya, sudah jauh
2: kena tsunami
1: ya. Terus edukasi karakter secara rutin ya, karena karakter ini kan kekayaan Allah ya, berbeda-beda. Jadi saling kita mempelajari, menyediakan layanan konseling ibu guru di sekolah ya, sehingga memanggil anak-anak yang sedikit ada potensi, berbeda potensi untuk bullying ya. Kemudian melibatkan orang tua kalau serius ya. Kalau bisa selesai dengan sekolah ya alhamdulillah, orang tua juga tidak merasa deg-degan macam kata Mija tadi ya. Nah, terus yang terakhir itu bagaimana menindaklanjuti laporan dengan adil, dalam artian kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang kan orang tua merasa tersinggung atau apa gitu ya. Jadi guru itu memang harus di menjadi lebih cerdas dan pintar lagi, dituntut karena dia pendidik ya.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana berkomunikasi dengan orang tua juga harus. Kadang-kadang guru nih zaman sekarang kan agak ketus ada, ya mungkin banyak beban juga ya. Nah, tapi dituntut guru itu ya tidak begitu. Makanya guru-guru BK itu biasanya tahu itu hal-hal itu ya. Jadi peran-perannya itu masing-masing harus dilakukanlah sikap, tingkah laku, komunikasi yang bagus sehingga ada hasil dari peran-peran guru dan orang tua bagi si anak sendiri.
0: Oke. Nah, kalau lingkungan sendiri itu bisa membentuk juga nggak sih Kak? Perannya juga seperti apa lingkungan terhadap karakter ini Kak?
2: Oh, lingkungan keluarga gitu.
0: Termasuk lingkungan yang luas, maksudnya tidak di sekolah dan tidak hanya di rumah inti saja.
2: Oh, lingkungan
0: saja.
2: Umum ya. Secara umum mungkin ya, yang kita lihat beberapa minggu belakangan ada program baru nih dari pemerintah yang mengadakan MDTW. MDTW ini madrasah untuk tingkat SMP.
0: Betul, udah balik ngaji lagi
2: udah
0: nih
2: balik
0: tingkat
2: ngaji
0: SMP.
2: Nih, anak SMP. Jadi anak SMP setiap Kamis, Jumat, Sabtu, setiap maghrib itu dikumpul di surau. Kalau dulu kan kembali ke surau ini kan di masjid-masjid untuk mendengarkan arahan, tidak hanya belajar mengaji, juga belajar akhlak juga dikuatkan lagi karena kan faktor bullying ini kan mulai dari SD, SMP nih. Jadi anak SMA juga sekarang kan, jadi mereka lebih diketatkan gitu Ci. Karena ya pemerintah kan udah sadar juga ini ada yang lepas gitu, akhlak seperti kata Umi tadi kan mulai hilang, tergerus, dikembalikan lagi dengan program-program yang walaupun awalnya kesannya memaksa ini ya. Karena beberapa sekolah mungkin agak keberatan dengan beban tugas yang udah sampai sore, terus malamnya disuruh lagi nih kumpul di masjid. Cuman kalau dibiasakan, ini akan menjadi semacam rutinitas yang asik gitu ya Mi. Yeah. Apalagi kalau pemateri bisa menyajikannya dengan segar gitu, dengan apa namanya,
1: dengan gembira.
2: Ya, materi-materi yang bisa dicerna dengan cepat gitunya. Jadi anak SMP menganggap MDTW ini semacam kebutuhan gitu ya Mi. Harus kita datangi gitu.
1: Yang perlu sekali itu memberi kabar itu dengan gembira, penuh semangat dan harapan-harapan kalau anak-anak begitu kan. Baru dia mau dengar. Tapi kalau hanya kemarahan yang kita berikan, enggak boleh begini, begitu.
2: Oh, sudah bosan pasti, mereka Yomi.
1: Itu aja
2: materinya
1: katanya. Tapi diberilah cerita yang happy, contoh soal atau apa yang agak sedikit lucu, biasanya begitu.
2: Karena lawan kita sekarang, lawan bersama kita itu medsos ya Umi.
1: Betul.
2: Lawan orang tua medsos, lawan guru medsos, lawan kita ini lingkungan juga medsos. Itu yang paling susah berat kita redam ya. Ya, influencer medsos ini susah redamnya.
0: Karena emang gak bisa kita tinggalin juga.
2: Iya.
1: Zamannya
0: begitu. Betul. Tantangannya makin berat. Betul. Hidup kita dipermudah, tapi tantangannya berat gitu ya. Kayak karakter anak zaman sekarang itu loh. Mungkin Umi orang yang sudah melewati beberapa era.
1: Dekade ya.
2: Bumer ya.
0: Iya. Karakter anak ataupun SDM-nya manusia ini Umi berbeda banget kan Umi.
1: Sekarang
0: sampai titik gen alpha
1: sekarang berani menego kita.
2: Iya.
1: Alah, itu kan zaman dulu. Sekarang enggak begitu.
0: Enggak bisa ditakut-takutin.
1: Tidak bisa ditawar loh. Ini akhlak. Sampai kiamat akhlak tuh kalau tidak ada hancur kalian. Nah, ditegaskan seperti itu. Apa itu akhlak? Bicaralah kita lagi. Tapi kalau dia nego, suka menego anak-anak zaman sekarang.
0: Iya,
1: aduh,
0: betul.
1: Apa tuh istilah baru pula? Enggak ada orang pakai-pakai istilah gitu di sekolah karena enggak ada, makanya cari tahu, dikasih tahu. Nah, dengar ya. Kita yang begitu sama dia. Allah, terlalu banyak ini, enggak ada orang simpel aja sekarang. Nah, anak-anak sekarang begitu.
0: Iya, menyederhanakan aja.
1: Menyederhanakan. Kan akhirnya dia tidak mau menerima apa saran kita. Nah, bagaimana kita untuk menyampaikan dengan keke, ini suatu hal yang penting. Dengar, kenapa ini penting? Ini contoh soalnya begini. Oh iya juga ya. Oh jadi begitu ya. Nah, bagaimana anak itu bisa berkomentar kepada orang tuanya seperti itu? Oh jadi ternyata kehidupan begitu ya. Nah, itu sudah tercam sama dia. Jangan sampai hanya kita bicara sambil lewat masuk keluar kuping kanan keluar kuping kiri.
0: Dia ngangguk-ngangguk tapi nggak ada yang berbekas gitu ingatannya.
1: Iya,
0: yang penting cepat selesai. Gitu.
1: Cepat selesai dia pergi.
0: Ceramahnya biar cepat.
1: Jadi bagaimana kita membawa anak atau cucu kita duduk bersama dengan penuh antusias, gembira dengan cerita yang menarik.
0: Okay. Nah,
1: tapi jangan dalam kondisi lapar atau kondisi yang dia kurang sehat atau apa. Jadi fit lah. Jadi kita bisa lebih full juga untuk mensimulasi dia. Mensimulasi anaknya kan tidak boleh marah, harus gembira, harus happy, harus memberikan harapan-harapan. Dia udah besar mau jadi apa? Itu kebuka itu anunya tuh. Aduh, mau jadi apa ya? Mau jadi chef aja. Itu juga. Terus perempuan kalau orang Minang udah bisa nge-chef sendiri, enggak perlu belajar. Cita-cita yang lain lah, yang lebih hebat gitu. Terus bisa jadi apa ya? Kayak gitu. Dia mau bicara. Tapi kalau mamanya marah aja, merengut, mamanya marah, anaknya merengut, diam, akhirnya jadi malas belajar. Sama orang juga tabiat itu terbawa.
0: Jadi kebawa-bawa. Baik.
1: Iya. Pasti temannya juga bisa menilai itu.
0: Baik.
1: Kita simpulkan kali ya waktu
0: betul
1: tidak
0: sekali
1: terasa ya.
0: Udah feeling banget nih. Jadi udah kebanyakan iya-iyanya.
1: Iya. Jadi memang ini bullying ini penting dibahas ya. Penting diketahui untuk ibu-ibu di rumah. Semoga ibu-ibu merasa butuh ya pembicaraan kita yang tadi. Penting untuk memantau anak-anaknya. Jadi bullying atau dibully gitu ya. Nah, jadi ada tips praktis untuk orang tua nih. Biasakanlah makan bersama sambil ngobrol ringan, situasi anak di sekolah seperti apa, dia berkawan tempat mengaji bagaimana gitu. Kurangi penggunaan gadget saat berkumpul ya. Itu menghargai. Kalau pegang gadget ngobrol itu enggak menghargai sekali ya. Nah, kemudian bacakan cerita yang mengajarkan empati. Ya, libatkan anak dalam kegiatan sosial. Kemudian ajarkan menghargai perbedaan suku, agama, fisik, dan kemampuan. Karena itu saling menghargai itu penting sekali. Nah, jadi anak itu tidak cuek. Kalau zaman sekarang karena ada gadget, banyak yang cuek ya.
0: Iya.
2: Banyak.
0: Mendadak yang pendengaran jadi
1: kesimpulannya
0: menurun.
1: Secara keseluruhan itu memang orang tua harus menyikapi ya. Bully ini harus dipantau anak kita. Pembuli atau kena bully. Nah, bagaimana itu? Seperti kita jabarkan tadi ya, mengapa bullying itu terjadi, kita pantau lah anak kita, maka harus open minded sama anak.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dampak bullyingnya, terus bagi pelakunya bagaimana menghandlenya, terus pembentukan karakter anak agar tidak menjadi pembuli. Nah, itu tugas orang tua. Tidak bisa tidak, mutlak itu. Kemudian tanda-tanda anak menjadi korban atau pelaku, kita juga udah kasih tahu tadi ya, enggan ya, malas bikin PR, enggak semangat sekolah gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini penting ya, informasi untuk anak dan orang tua, sehingga mudah-mudahan bisa terantisipasi lah hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Baik.
1: Untuk masa depan anak, biar easy going, menuju masa depan yang pasti dan sukses.
0: Baik ya. Tadilah mungkin sedikit
2: ya, sedikit menambahkan, mungkin sebelum sekolah anak-anak juga harusnya kita kasih itulah, kasih sedikit arahan gitu, agar kalau di sekolah pun ada pembuli, kamu harus bisa berani berbeda dari mereka gitu, bahwa dan kamu juga harus berani membela teman kamu yang dibully, berani mengkomunikasikan dengan guru. Terserahlah kalau lingkungan bilang kamu pengadu atau apa, terserah. Yang penting berani berbeda.
1: Jadi
2: agar
1: teladan ya,
2: teladan teman-teman yang dibully ini kan punya itu nantinya. Jadi jangan jadikan korban bullying ikut-ikutan dijauhi, tapi jadilah kita sebagai penengah.
1: Okay. Berani itu, memberi warning kepada teman.
2: Iya.
1: Jadi didik juga itu.
0: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima
1: kita
0: kasih.
1: Kita sudahi saja ya.
2: Yeah.
1: Kalau ada salah sampai khilaf ya, mohon maaf, dan kita sudahi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sana padangkan demikian obrolan kita dalam program Jendela Keluarga untuk edisi hari ini, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan pemahaman juga bahwasanya mencegah bullying itu memang dimulai dari lingkungan keluarga dulu, menanamkan nilai kasih sayang di dalamnya, ada empati, saling menghormati, komunikasi yang baik sejak usia dini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga yang harmonis, yang hangat, jadi tempat terbaik untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Nantikan program Jendela Keluarga berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk atensinya. Tetap bersama Prompat di 92,4 MHz. Prompat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: dan sana pendengar, dana sosial keagamaan Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf punya potensi dan gadang untuk mendorong pembangunan di Sumatera Barat. Potensi itu dinilai bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Edi Dharma Pado RRI di Padang, mengatakan pemanfaatan dana sosial keagamaan Islam di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, zakat, juz sedekah dan disalurkan kepada masyarakat prasejahtera ala berkontribusi dalam menolong pengentasan kemiskinan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Pemerintah Kabupaten Pemkab Padang Pariaman bersama Basnas Padang Pariaman balik menyalurkan bantuan dana zakat melalui program Basnas Padang Pariaman Cerdas kepada 3.576 siswa SD juga SMP dari keluarga mustahik. Program ini menjadi salah satu bantuan dukungan pemerintah daerah dalam menolong keberlangsungan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Penyaluran bantuan tahap pertama diagihkan kepada siswa SD juga SMP sebanyak 681 orang dan dilakukan di Masjid Raya IKK Ali Mukni, Kepatang. Bupati Padang Pariaman dalam sambutannya mengingatkan supaya dana bantuan itu digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pendidikan, bantu membeli perlengkapan sekolah, buku, ataupun kebutuhan baraja lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Lape Barajuy. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajuy karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajuy. Biasanya dalam satu rajut

0: Santan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lapik barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lapik barajui.
1: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos, bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya, suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana bandanya, kini kok kita di Lamak Taraso. Kalau berbicara tentang pepes, kalau di awak namanya apa yo? Palai kali yo, dan sana bandanya, itu bisa menjadi lauk samba rumahan. Kalau pepes mah itu favoritnya orang Sunda. Jadi itu bisa dikreasikan pulo, juga bagai tambahan, bantu bisa diagia daun kemangi. Kalau di awak bisa diagia dituka isinya jo ikan asin, bisa diagia pulo daun pucuk ubi. Jadi pepesko dan sana pandanga hasil kreasi hidangan kukusan ataupun dipanggang yang dibungkui memakai daun pisang. Sebenarnya kok hidangan khas Jawa Barat bisa dibuat dari beragam jenis bahan terutama proteinnya. Tahu yang merupakan protein nabati itu pun bisa dikreasikan untuk menjadi sajian pepes yang lembut wangi pula. Kita bisa mencampurkan daun kemangi, diagih talua, diagih jamur tiram. Kalau untuk kreasinya itu tergantung kreativitas masing-masing. Kalau untuk bumbu pepes ko itu terbilang sederhana. Tahu dan ala dihancurkan sampai halus, itu bisa diagih bumbu iris atau halus, baru po bawang merah, bawang putih, irisan lado, garam jo lainnya. Iko salah satu resep pepes tahu campua talua dan sana pandangnya, di mana tahu yang lembut itu bisa ditambah jo taluanan gurih dijadikan pepes. Bisa ditampak pulo jo tampuang terigu sekitar 2 sendok makan sajo, diagia 1 sendok makan kaldu jamur, jo diagia daun bawang, sebatang sajo diiri halus-halus. Sesudah itu untuk bumbu aluhnya, bawang merah nan ukuran agak gadang itu 3 butir sajo, 3 buah lado merah nan gadang diiri kasa, lado kutunan merah lebih banyak daripada lado merah tadi agak 5 buah. Kalau nio lebih pade bisa ditambahkan baliak dan sana. Sudah tuh bawang putih 3 siung, 1,5 sendok teh merica butiran, 1 sendok teh garam, daun salam, daun pisang, sama lidi nan dipotong ketek untuk menyamekan. Jadi bahan-bahan tadi itu dicampur sadonyo dan sana pandangnya, masukkan ke daun pisang. Sesudah itu baru dikukus selama 30 menit atau sampai diraso yusubana alamasa. Sesudah itu langsung tinggal disajikan saja. Pepes tahu salaginyo hange ditambah pulo jo nasi putianan ange, rasonyo semakin lengkap kalau memang ado pulo cocolannya berupa sambal nan agak nendang raso padenyo.

0: tulang puluh mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banat.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lo deh upiak, mak adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak an matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangit pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangit pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangit pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangit pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

0: Bapak Kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan sana pandangnya Pinky Prananda, sabar dalam penantian. Emang mengemang itu dan sana pandangnya butuh sabar, termasuk pun memasak. Kalau segala nyetak aja, apinya gadang, yang ado, beko, indak masak, masakannya di bagian tangan, di luarnya lah angui, tetapi di dalamnya tuh ado sesuatu nan alun masak. Jadi emang harus basaba apapun itu, termasuk membuat pepes. Tadi tuh pepes nan dicampur aja talua, kini kok dan sana pandangnya ado pulo pepes resep nambah rikuit nyoko, resep pepes tahu campur aja kemangi. Tanya dan sana pepes kok dan sana dibuat jo caranan sederhana. Pakai 2 buah tahu putih ya, sudah tuh talu ayam cie, dage tepung terigu 1 sendok saja. Kalau resep pertama tadi 2 sendok, ikut dikurangi 1 sendok saja. 3 butir bawang merah nanti irih tipi, 2 siung bawang putih ya, 1 cie saja lado merahnya diirih alui. Pakai merica bubuk 1/2 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok makan, jo sabatang daun bawang diirih alui. Sudah tuh baru diagia garam sakete. Untuk pelengkapnya, diagi daun salam, jo daun pisang serta lidi untuk membungkus hijau. Balia saluro bahan tadi itu dicampur rato, yusubana harus tak campur untuk adonan tadi. Diambil sepotong daun pisang, diagi daun salam dia teh di tangahnya. Dilataan sasendok makan adonan tahu itu, sudah tuh dibungkus, bantuannya agak memanjang. Disame ujung ke ujung memakai lidi. Khusus dikukus jo kukusan selama 30 menit dan sana lah diproses sampai nyomasa. Direkomendasikan makannya emang katiko suhunya masih hangat.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Dan sana pandangnya, pemerintah Kota Sawalunto memperkuat layanan irigasi pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi tersier guna untuk mendukung percepatan musim tanam dan peningkatan produksi tanaman pangan di daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Sawalunto, Heni Purwaningsih di Sawalunto mengatakan, pembangunan jaringan irigasi merupakan bagian dari program pembangunan prasarana pertanian yang didanai melalui dana tugas pembantuan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026. Menurutnya, jaringan irigasi tersier ikut dibangun untuk meningkatkan kata sadion air di lahan sawah sehingga mendukung kelancaran budidaya tanaman pangan, mempercepat musim tanam, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Sebanyak 6 pelaku usaha mikro ketek Jemananga UMKM di Nagari Batuang Kalang, maksud kami Nagari Batu Kalang Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, mengikuti program pendampingan digitalisasi usaha nan diadakan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Negeri Padang. Kegiatan itu didampingi dosen pembimbing lapangan DPL Dr. Ali Basra Pulungan STMT menyasar langsung para pelaku usaha lokal dan selamoko masih mengandalkan sistem pemasaran konvensional. Program Karajo di bidang ekonomi geoteknologi itu diketuai Zaki Putra Mayanda, mahasiswa program studi manajemen selaku ketua KKN Batu Kalang Utara 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarang Padaka, di siang hari ini kita kembali berbincang-bincang tentang bagaimana sebuah usaha itu bisa dibangun, tentang cerita di balik sebuah usaha yang dijalani oleh pelaku UMKM yang ada di Kota Padang ataupun Sumatera Barat. Dan untuk kali ini, Dan Sarang Padaka sudah hadir di studio Prom 4 RRI Padang, ada Kak Yulinda yang merupakan owner dari Raska Cake and Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Linda.
1: Waalaikumsalam, Kak Mince.
0: Iya, gimana kabarnya nih, Kak Linda?
1: Alhamdulillah, luar biasa ya, Kak Mince, pada hari ini. Saya bisa diundang di RRI Padang dalam mengisi acara Pro 4
0: Pojok
1: UMKM ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Dan yang pastinya Dan Sarang Padaka, untuk produk yang ditawarkan oleh Kak Yulinda ini adalah produk yang bersahabat dengan lidahnya orang awak sih kayaknya ya. Karena ya, ini termasuk Allah, ya, kuliner tradisional gak sih yang dihadirkan?
1: Iya, benar Kak Mince. Ini kuliner tradisional yang diturunkan secara temurun. Dari nenek ya, khususnya ya. Karena nenek dulu seorang pecinta jajanan tradisional, sekaligus pencipta kue tradisional. Salah satunya pencipta. Kalau gak salah, kalau orang Orduri tahu sampai air camar, nenek Zaleka. Dulu awalnya nenek bikin sarabi. Sarabi itu bukan kayak sarabi enhai gitu ya. Tapi sarabinya itu dalam bentuk lumer juga di tengah-tengahnya, berkulit. Kulitnya kayak kata orang bakara gitu. Garing gitu rasanya. Nah itu sarabi yang diciptakan sama nenek Zaleka zaman dahulu. Tapi untuk sekarang ini saya, itu tuh belum mantep membikinnya ya.
0: Ya saya sayang yang, sekali.
1: Kalau udah mantep nanti insya Allah saya, kalau udah ada waktunya saya akan coba ya Kak Mince ya.
0: Tapi maaf, nenek masih ini?
1: Nenek udah meninggal.
0: Oh nenek udah, iya. Tapi resepnya udah
1: ditinggalkan oleh
0: sayang
1: untuk cucu-cucunya ya.
0: Cucu-cucu gak menggunakan warisan itu.
1: Insya Allah, ya kan? Alhamdulillah.
0: Berarti dulu masih ingat gak sih nenek mulai buka usaha selain pencinta udah pencipta jatuhnya
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Kuliner apa sih sarabi itu, itu tahun berapa bakar sih dulunya?
1: Kalau enggak saya, saya umur 10 tahun, kelas 4 atau 5 SD.
0: Oh, berarti tahun 94 ya.
1: Kurang lebih ya?
0: Kurang lebih ya. Kurang lebih 10 apa 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ya.
1: Iya, benar.
0: Itu udah ada tuh sarabi khas dari nenek Zaleka
1: sudah
0: ini
1: ada,
0: ya. Oke. Dan usaha itu akhirnya dilanjutkan oleh keluarga.
1: Pertama ibu ya. Ya beriring waktu ibu karena udah enggak kuat lagi juga. Kita bikin itu bukan sama ini, bukan sama kompor gas, kita bakar pakai kayu masaknya tuh Kak Mince. Dibakar sama kayu. Kalau enggak tuh dia enggak mateng dengan sempurna.
0: Oh gitu?
1: Gitu cara masak sarabi itu.
0: Harus pakai kayu?
1: Biar wanginya tuh terasa. Nah gitulah khasnya gitu.
0: Oh berarti itu ciri khasnya itu memang garing di luar, lumer di dalam, Yang membedakannya itu dari sarabi
1: ya,
0: yang
1: sarabi teleka namanya.
0: Oh singkatannya Teleka.
1: Iya.
0: Oh dipanggil Teleka.
1: Ete Zaleka menjadi Teleka.
0: Oke.
1: Semoga orang Orduri kenal ya sama Ete Leka, biarpun dia nggak ada sekarang, gitu.
0: Kalina bisa bercerita juga nih awalnya mulai terjun di usaha ini seperti apa?
1: Oke Kak Mince, saya mulai usaha ini. Waktu itu kan kita lagi COVID ya, memasuki COVID-19 juga judulnya. Jadi mikir-mikir sambil membesarkan anak daripada bermenung kata orang Minang, lebih baik cari kegiatan lain gitu kan. Nah terbesit sama saya mau bikin apa ya usaha gitu. Di Padang ini kan orang doyannya makan gitu kan, jajan.
0: Jajan, nyemil.
1: Jadi ngemil. Jadi saya pikir kemarin itu saya coba deh bikin kue talam. Kue talam sama dadar gulung atau bubur ketan flasantan itu ya. Itu lagi-lagi boomingnya dulu ya, sebelum ada jajanan kekinian gitu kan. Nah saya coba bikin dikit demi sedikit, saya tawarin ke teman-teman, ke kawan-kawan juga melalui Facebook, IG gitu kan. Ya namanya usaha kita merintis ya, gak banyak yang beli. Tahu-taunya saya bikin terus, saya pantang putus asa ya.
0: Luar biasa.
1: Insya Allah nih. Jadi Allah tuh kan gak sia-sia ya. Siapa yang berusaha pasti Allah akan mengabulkan ya.
0: Kasih jalannya ya.
1: Masih kasih jalan untuk kita itu kan. Tapi kita harus sabar. Nah di situ saya bikin alhamdulillah terjual 5 cup, terjual 10 cup hari demi hari Kak Mince. Nah di situ saya tambah semangat. Di samping itu saya juga bisa nolong suami ya, intinya nambah uang jajan kata ibu-ibu lain kan. Nah di situ berbesit lagi banyak ya, kalau misal ini aja orang kan bosan ya. Saya iringi sama menu yang lain. Makanya ada bubur ketan hitam, ada kue dadar, ada ketan sipulu, ada lape sagu, itu kan jajanan tradisional semuanya.
0: Betul.
1: Saya coba semuanya Kak Mince. Alhamdulillah ya, berkat usaha dan doa ya kita bangga gitu dengan hasil kita, walaupun sedikit tapi berkah rasanya Kak Mince.
0: Iya betul-betul sekali.
1: Saya mencari itu aja.
0: Betul, kalau yang dicari itu berkah nanti ikut aja itu ya rezekinya.
1: Iya,
0: insya Allah,
1: amin.
0: Yakin ya.
1: Iya benar-benar.
0: Rezeki
1: benar.
0: Itu pasti gak ketukar ya. Udah
1: iya.
0: Digariskan tuh masing-masing.
1: Udah
0: kita
1: digaris di tangan
0: seberapa
1: Allah ya,
0: ya.
1: Betul Kak Mince.
0: Okay. Berarti memang kalau balik lagi tarik ulur dari zamannya TRK
1: ya.
0: Itu sempat putus ya usahanya.
1: Iya sempat putus semenjak nenek itu nggak ada kan. Ibu juga jagain ayah yang lagi sakit waktu itu kan. Ayah
0: makanya kan, berhenti jualan dulu.
1: Berhenti jualan dulu dan saya pun udah bertambah dewasa dan besar. Saya berpikir usaha ini nggak mungkin apa mati gitu kan, kasihan kan. Nenek udah capek-capek rintis, kenapa usaha nggak dilanjutin?
0: Iya.
1: Ya saya punya pikiran gitu aja, saya lanjutin lah walaupun nggak besar, nggak sama nanti kata orang ya. Tapi paling nggak kita udah mencoba.
0: Oke.
1: Iya.
0: Berarti pernah awalnya itu memang bikin serabi dulu?
1: Iya, saya bikin serabi dulu. Cuma tadi ya kurang mantep ya.
0: Kenapa?
1: Kan ada wadahnya tuh Kak Mince. Apa namanya ya,

0: melengkung ya.
1: Iya, agak melebar ya.
0: Melebar. Kalau kita punya sih dulu agak nenek cembung. Agak cembung, maka dia garing dan lumer di dalam.
1: Oh gitu.
0: Semoga aja saya dapat nanti balangonya, Kak Mice.
1: Oh, iya, amin. Amin. Berarti PR-nya sekarang itu adalah mencari balango yang pas.
0: Iya, masih mencari balango yang pas. Ada sih sepupu di Jakarta, dia udah coba cariin, belum dapat katanya.
1: Oh gitu.
0: Makanya belum berani coba untuk balango yang tipis-tipis itu.
1: Karena emang
0: karena hasilnya nggak bagus.
1: Dia bakal dibakar terus ya nanti.
0: Iya, dia bakar terus.
1: Pecah terus jadi. Kosnya lebih banyak keluar untuk beli itu jatuhnya.
0: Tentunya ya. Makanya gak berani coba yang KW-KW-nya dulu.
1: Kalaupun gak retak, hasilnya bakal sama gak sih?
0: Beda hasil juga? Bisa beda, Kak Mince. Ah, okay. Ketebalan apa tadi? Kara ya apa ya?
1: Iya. Kara
0: kulit,
1: luarnya.
0: Kalau kita orang Indonesia bilang kulitnya.
1: Kulit garing bagian
0: kulit
1: luar.
0: Kulit garing bagian luar. Okay.
1: Beda.
0: Beda hasilnya.
1: Oh gitu. Jadi kuncinya itu bukan hanya di takaran bahan-bahan aja
0: bukan. Ternyata dari sama alat
1: untuk memanggangnya juga. Termasuk api yang digunakan.
0: Apinya ya sama. Apinya nggak boleh pakai api kompor gas. Kita pakai kompor kayu.
1: Kenapa? Pake karena apinya kayu. Sebarannya lebih besar atau gimana?
0: Lebih besar dan lebih, apa kata nenek ya, lebih pokoknya lebih wangi aja baunya kalau pakai kayu gitu.
1: Jadi aroma-aroma asap panggang itu dapat ya.
0: Sepertinya ya.
1: Kalau kompor gas kan kecil aja tuh apinya.
0: Iya.
1: Tertumpu panasnya
0: tertumpuk
1: di titik tertentu
0: di
1: ya.
0: Di titik jadi, tengah aja gitu.
1: Jadi enggak rata nanti.
0: Betul, bisa jadi kayak gitu.
1: Oke, okay. Jadi emang harus dengan wajan atau wadah yang sama pembakarannya.
0: Iya.
1: Termasuk api sumbernya.
0: Apinya juga
1: harus. Apinya
0: juga gitu. Semua diperhitungkan.
1: Biar persis ya
0: iya,
1: hasilnya.
0: Makanya tuh.
1: Tapi kalian pernah coba enggak sih masaknya di kompor?
0: Pernah.
1: Hasilnya?
0: Pernah hari itu coba. Cuma kita berapa biji. Waktu itu saya pakai apa ya, yang kayak serabi,
1: yang banyak bulat-bulat
0: yang
1: itu ya.
0: Yang banyak bulat-bulat ya, loyang-loyang serabi cetakan stainless ya.
1: Iya, betul.
0: Saya coba pakai itu. Loh kok gini jadinya ya gitu.
1: Gimana
0: kan.
1: Gimana hasilnya?
0: Hasilnya tetap
1: gak
0: ada
1: garing.
0: Tetap ada kulit tapi enggak garing, ya benar.
1: Oh, gitu.
0: Lumernya tetap ada. Cuma enggak garing. Jadi kalau dia dingin, dia enggak garing. Yang punya nenek biarpun udah dingin. Berapa jam tetap garing. Nah, itu makanya saya penasaran, Kak Mince.
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: Lah doain aja saya dapat.
1: Amin.
0: Apa tadi balangonya
1: balango
0: tadi ya?
1: Balango mininya tadi.
0: Balango
1: ya.
0: Mini.
1: Dia cetaknya harus satu-satu, enggak bisa yang banyak,
0: enggak
1: satu set gitu ya.
0: Itulah khas dari sarabi zaman dahulu ya. Sarabi bakarnya.
1: Oke. Seandainya itu udah dapat sarabinya tinggal dimodifikasi dikasih topping apa gitu ya.
0: Bener, terserah. Variasi kan sekarang tuh pakai keju,
1: iya.
0: Pakai meses, pakai durian.
1: Ada yang gurih juga sekarang, pakai iya. Mayo, terus kasih
0: iya,
1: ayam.
0: Bener.
1: Tuh, itu juga enak
0: ayam, ya.
1: Oke. Tapi sebenarnya resep keluarga itu untuk mempertahankannya benar-benar original ada PR-PR yang harus diselesaikan dulu ya.
0: Iya, tentunya pasti ya.
1: Tapi apa sih Raska cake ini tetap untuk menyajikan jajanan-jajanan tradisional.
0: Tetap.
1: Nah, di situ menariknya.
0: Tetap Kak Mince, saya itu aja. Biarpun namanya kekinian Raska cake ya. Kalau cake kata orang kan lebih ke kue-kue gitu ya.
1: Iya,
0: bolu-boluan, kue kering, tapi saya identiknya sama kue basah ini ya. Ini okay. Contohnya ya.
1: Nah, sini nih kamera
0: okay.
1: Kita nih. Nah, itu
0: ini
1: yang apa
0: dia.
1: Sih namanya itu?
0: Ini namanya Putri Mandi ya, pemirsa.
1: Oke. Okay.
0: Ini Putri Mandi.
1: Dimiringin biar nampak bulat-bulatnya.
0: Ini ya.
1: Gitu. Itu namanya Putri Mandi.
0: Ini Putri Mandi.
1: Pelanya itu banyak banget ya.
0: Iya, pelanya kita banyak.
1: Nggak beneran
0: biar
1: basah
0: kita mandiin ya. Namanya Putri Mandi, kita mandi sampai basah.
1: Nah,
0: ini satu lagi kue talam. Kue talam lumer. Kita juga bikin dari Raska Cake and Cookies ya. Ini dari Saka kata orang ya. Gula merahnya yang paling bagus gitu. Pasaman
1: okay.
0: Punya. Biar kecil tapi enak di lidah ya.
1: Iya sih. Aku
0: udah coba kan. Kami Cie udah coba ya pemirsa.
1: Beda banget. Beda banget tekstur di bawahnya itu. Kayak digigit itu ngelengket-lengket banget di gigi.
0: Iya.
1: Digigitnya gampang, nggak dikunyah pun kayak bisa deh.
0: Bisa ditelan aja ya.
1: Ditelan aja.
0: Kayak bubur ya.
1: Kayak bubur.
0: Iya.
1: Rasanya tuh enak, nggak ada sisa rasa pahit atau terlalu manis.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi pas gitu rasanya. Itu review jujur ya.
0: Iya.
1: Jadi emang sekarang tuh konsentrasinya bisa dibilang produksi hariannya itu lebih ke ini ya.
0: Putri Mandi. Putri Mandi.
1: Sama
0: kue talam
1: sama dadar gulung.
0: Satu lagi saya juga bikin dadar gulung sih sampai saya nggak bawa hari ini.
1: Oh gitu.
0: Karena

0: Udah sold out ya di rumah.
1: Wah,
0: alhamdulillah.
1: Berarti sebenarnya Raska Cake and Cookies ini itu dibuka di rumah sesuai
0: orderan.
1: Dibuka
0: di rumah aja. Oh, sesuai orderan, karena kalau misalnya saya taruh beberapa warung, ya namanya balik ke tadi, kue basah ini kan untungnya tipis. Jadi kalau nggak laku satu hari dia ke tong sampah jadi KMC. Jadi saya pas ada orderan, panas-panas dan fresh dan bagus lah gitu kan, saya langsung jual gitu.
1: Oh,
0: aja
1: gitu. Iya sih, dalam kondisi tadi kita masih dapat rasa-rasa hangat ya. Karena memang
0: masih panas ya kan,
1: masih Cik? Ada gitu.
0: Iya, baru masak saya bawa ke RRI ini nih.
1: Jadi sebenarnya memang rekomendasinya itu dimakan dalam kondisi baru ya.
0: Baru enaknya.
1: Kalau dingin gimana?
0: Kalau dingin pun bisa, masih enak. Tapi bukan dingin luar ruangan ya, di dalam kulkas kita taruh. Yeah. Lebih gimana ya, sejuk-sejuk gitulah.
1: Iya, beda juga sensasinya, tapi beda tetap juga. Enak ya, tidak merubah rasa.
0: Masih
1: tapi kalau ini tahannya sehari aja ya.
0: Satu hari aja Kak Mince. Apalagi ya pakai santan tadi ya.
1: Jadi kalau itu bisa berubah rasa ya. Iya,
0: benar.
1: Jadi sehari itu bisa produksi
0: sehari
1: berapa?
0: Sehari gini saya bisa produksi kurang lebih untuk hari ini ya, alhamdulillah RRI order ya. Ada 30 cup, alhamdulillah ya rabbil alamin. Kalau hari-hari biasa paling nanti 15, okay. 10 ya. Tergantung orderan Kak Mince.
1: Oh gitu. Kalau kue talam begitu juga?
0: Kue talam gitu juga.
1: Telur apa? Dadar gulung.
0: Dadar gulung
1: tiap hari.
0: Tiap hari. Ada cuma satu saya titip di warung lontong, dia minta kan. Titip aja sini Linda karena kue basah sini enggak ada gitu. Nah, di situ aja saya titip.
1: Oke. Ya. Gimana Allah, jalannya habis. Kalau dititip situ?
0: Habis. Alhamdulillah ya? Habis.
1: Dititip berapa pieces biasanya?
0: 20, 15 gitu.
1: Oke.
0: Okay. Satu piece-nya cuma 2.000.
1: Oh, satu piece-nya 2.000. Wah, sayang tadi enggak ada ya buat
0: kita. Iya. Next time ya, kami bisa pesan lagi.
1: Iya, titip ke Kana aja.
0: Boleh, boleh. Karena dekat rumah ya.
1: Dekat rumah, oke. Okay. Jadi kalau untuk harga produknya seperti apa nih? Berapa?
0: Kalau harga jual apa harga reseller nih?
1: Harga jual.
0: Harga jual. Ya kalau untuk Putri Mandi tadi ya, kita jualnya satu cupnya yang isi 3 bisa 8.000.
1: 8.000.
0: Nah kalau isi 4 kita jatuhnya 10.000. Gede-gede loh daripada lape bugi. Disiram lagi sama Putri Mandi. Pakai cupnya lagi lebih apa? Lebih premium ya kami.
1: Iya betul.
0: Alhamdulillah. Nah mereknya juga ada di sini ya pemirsa.
1: Sudah ada logonya.
0: Alhamdulillah kita udah bikin
1: udah
0: logo. Ini kue talamnya dengan harga 7.000. Nanti kalau partai bisa deh, bisa kita diskon. Ada acara hajatan atau apalah gitu ya. Nanti saya pasti kasih diskon.
1: Oke. Okay. Itu bisa pesan dalam bentuk loyangan juga gak sih?
0: Loyang besar untuk sekarang ini belum Kak Mince. Paling loyang-loyang yang ukuran 15.
1: Yang cake ya?
0: Iya,
1: yang
0: enggak, kue talamnya juga bisa, yang bulat. Cuma yang loyang gede-gede banget tuh saya belum punya untuk mengukusnya.
1: Oh gitu.
0: Alatnya saya belum punya.
1: Iya, karena itu besar sekali ya.
0: Besar sekali, mahal.
1: Oke. Ya, step by step lah ya.
0: Step by step, insyaallah ya.
1: Kesana,
0: semoga
1: gitu.
0: Dengan di sini saya bisa berkembang.
1: Amin.
0: Di promosin MaRRI.
1: Amin. Semoga semakin banyak yang kenal juga. Apalagi ini kalau jajanan tradisional itu kayak aman aja kita mengkonsumsinya.
0: Ya.
1: Karena kita bahan-bahannya itu tahu bakal baik juga untuk kesehatan kita.
0: Ya, kan,
1: tanpa pengawet.
0: Tahu ya.
1: Bahannya juga inilah memang aman untuk segala usia.
0: Insya Allah aman.
1: Ini mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua
0: cocok
1: ya, sama makanan ini.
0: Saya juga udah ada ininya.
1: Apa tuh?
0: Halal saya.
1: Logo udah halal.
0: Iya, udah.
1: Oke. Okay. Jadi apa aja perizinan yang sudah diurus?
0: Perizinan saya udah ada halal, NIB sama PIRT.
1: Oke. Jadi untuk pengurusan ini sendiri itu prosesnya karena emang inisiatif sendiri atau memang ada dorongan dari instansi atau gimana?
0: Dorongan instansi ada. Dari kemarin ini saya kan ada coba pelatihan di PLUT. Nah, mereka lah yang ngasih info.
1: Okay.
0: Bahwasanya begini-begini Kak, legalitasnya harus ada gitu kan. Selagi masih bisa nggak berbayar, ya kita promosin kepada UMKM katanya.
1: Okay.
0: Di sanalah saya urus semuanya Kak Mince.
1: Berarti,
0: alhamdulillah udah selesai.
1: Wah, luar biasa. Ada jalannya ya untuk
0: ada
1: mendapatkan
0: jalannya,
1: itu.
0: Ada jalannya insyaallah kalau kita mau gitu ya. Gigih, berusaha.
1: Oke, okay, jadi ini semua berkat disupport oleh dinas
0: UMKM sama dinas UMKM. Koperasi
1: dan UMKM ya, mensupport ini. Jadi benar-benar program pemerintah itu sangat membantu para pelaku UMKM ya.
0: Benar.
1: Karena dengan adanya izin ini pasti berpengaruh juga dengan tingkat kepercayaan masyarakat ya, dalam membelinya ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi untuk proses ini semua free.
0: Free untuk saat ini. Kita maunya free semua ya. Bagi dinas koperasi yang mendengar siaran ini, jangan ada denda-denda buat kami UMKM ya.
1: Oh iya, emang
0: nanti mana tahu denda-denda ya. Karena UMKM ini kan masih mikro, usaha kecil. Enggak seperti UMKM yang besar, yang miliaran ya. Kadang ada jual beli, kadang enggak dalam satu hari.
1: Okay.
0: Makanya.
1: Tapi pernah ada di titik itu? Sempat enggak ada yang enggak ada proses jual beli gitu sehari.
0: Sempat ada Kak Mince.
1: Awal-awal apa gimana?
0: Awal-awal dan akhir-akhir setelah Lebaran. Kan orang rehat itu untuk makan jajanan. Karena kue mereka masih banyak di rumah. Ya kita istirahat juga bikin kue jadinya.
1: Oh gitu.
0: Ada Kak Mince.
1: Tapi enggak putus asa.
0: Enggak putus asa. Tetap promosi di IG, di WA, di Facebook.
1: Oke, berarti untuk promosi sekarang udah memang memanfaatkan media sosial juga.
0: Udah banget kami cek karena dengan itu kita mudah ya ngasih info ke teman-teman, kolega atau siapalah grup-grup yang lain. Kalau nggak ada grup itu, kayak mana kita promosi satu-satu orang kan? Susah, makanya saya pakai itu aja dulu untuk media sosialnya.
1: Oh gitu. Tapi ada nggak sih pembelian juga di medsos?
0: Pembelian di medsos, di WA paling banyak Kak. Kalau di WA itu kan mungkin lihat status kita langsung nah ting gitu kan. Hey Lin, beli dong gitu kan. Kuat alamnya berapa, nah langsung di situ. Nanti kalau misal di IG itu agak jarang ya.
1: Karena tapi di IG tetap jalan.
0: Tetap saya jalankan biarpun jarang, tapi biar dilihat-lihat orang aja dulu enggak masalah.
1: Iya.
0: Nanti mana tuh tertarik kan, nah, tetap saya di situ.
1: Oke, memperkenalkan.
0: Memperkenalkan produk ini. Kita, benar.
1: Tapi lupa deh dari awal.
0: Apa
1: ini
0: ya?
1: Yang pun namanya yang ownernya adalah Linda, tapi nama usahanya adalah Raska Cake and Cookies.
0: Oh benar ya, belum
1: gimana
0: sejarahnya.
1: Ceritanya?
0: Jadi ceritanya begini, saya kan mulai usaha tadi ya setelah COVID ya. Dalam COVID saya mempunyai rencana nih saya mau bikin usaha apa ya, bikin namanya bagus. Terbesit di mana-mana kan kalau usaha ini kan lebih ada identik nama anak ya.
1: Iya,
0: nah,
1: banyak ya.
0: Nama anak, kok bisa nama anak biar mereka kalau mau nanti bisa melanjutkan usaha ini kalau kita nggak ada kan gitu ya. Jadi saya pikirlah namanya, kebetulan nama anak saya itu Raji dan Askana.
1: Okay.
0: Jadi saya singkat jadi Raska Kak Mince.
1: Makanya gitu.
0: Raska Kek. Iya.
1: Jadi gabungan dari nama anak singkatannya.
0: Betul. Iya.
1: Mudah-mudahan berkahnya nanti.
0: Amin,
1: gara-gara nama anak jadi ngalir, rezekinya nanti juga lancar gitu.
0: Amin ya Allah.
1: Diberilah namanya Raska Kek and Cookies.
0: Sebenernya.
1: Tapi beneran loh, namanya itu udah agak modern ya. Sementara
0: iya,
1: yang dijual
0: saya
1: agak tradisional gitu.
0: Saya terserah aja ngambilnya. Ya makanya orang juga bilang, ya nama lu namanya keren, tapi jajanannya jajanan tradisional. Iya, iya gak nyambung ya, biarilah gak nyambung. Yang penting kita sambungin aja. Yang penting realistis ya.
1: Jajanan cucu
0: Teleka yang tadi Teleka. Ya.
1: Wah itu melekat itu misalnya. Kalau Raska Cake and Cookies, wah ini bikin bolu, bikin cake.
0: Betul,
1: bikin cookies,
0: orang
1: cookies.
0: Orang orang taunya bikin cake sama cookies cookies ya.
1: Iya gitu.
0: Tapi alhamdulillah sekarang udah pada tahu Kak Mince. Karena gigi tadi.
1: Karena konsisten juga
0: konsisten
1: produksinya
0: saya,
1: ya.
0: Iya saya promosi setiap hari kan. Saya bukan hanya cake, tapi saya lebih ke kue-kue basah ya, kawan-kawan gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi kalau ada misalnya orderan, bisa deh lempar ke kita kalau nggak sanggup kan gitu. Itu aja Kak. Okay. Alhamdulillah udah pada tahu.
1: Berarti kalau untuk cake-nya ini bikin bolu juga pas di musim-musim
0: ya,
1: lagi banjir
0: musim-musim
1: bolu.
0: Musim lebaran.
1: Lebaran.
0: Lebaran gitu. Tuh paling kami cek.
1: Itu bikin
0: kalau
1: juga.
0: Lebaran bikin.
1: Oke.
0: Disitulah apanya cake-nya lebih jalan daripada hari-hari biasa.
1: Termasuk cookies-nya ya.
0: Cookies ya. Ah ini cookies-nya saya lupa.
1: Nah,
0: iya pemirsa, cookies kacang legend.
1: Nah,
0: ini kemasan imutnya ya. Nanti kemasan yang besarnya ada Kak Mince.
1: Oke.
0: Yang 500 gram lebih. Ini paling seperempat kurang ini.
1: Oh gitu. Berarti kalau sekemasan ini berapa nih harganya?
0: Kalau ini cuma 20.000.
1: 20.000 iya. Ya.
0: Kita bukan per picis ya hitungannya ya. Kita per bungkus atau berat. Kita hitung berat.
1: Tapi kalau dari lainnya jadi pas gitu ya, pas 20 ya dinya.
0: Iya, pas 20 biji ya. Karena gua apanya bungkusnya pas ya. Kebetulan nih.
1: Jadi memang ada produksi ini juga. Kalau
0: ada. Kue pas kacang. Lebaran aja.
1: Oh, pas lebaran.
0: Pas lebaran. Kalau hari-hari biasa enggak sanggup. Tapi ini karena kita diundang RRI, kita bikin ya.
1: Oh, gitu. Biar kita liatin nih cookiesnya ada nih.
0: Iya, jadi radionya kan nanti kalau apa? Karyawan radio RRI-nya pesen gitu pas lebaran ya. Okay. Maka saya bikin.
1: Jadi bisa diorder juga nanti ya.
0: Amin.
1: Berarti untuk saat ini itu Kalinda sudah tergabung di bawah Dinas Koperasi dan UMKM.
0: Iya, udah.
1: Sudah sama, ikut beberapa pelatihan juga.
0: Sudah kak.
1: Udah ilmu apa aja yang didapat selama ini?
0: Ilmunya banyak kak. Ilmu dari manajemennya, pembukuannya, keuangannya, sama ini apa digitalnya ya. Cara memasarkan pakai ChatGPT apalagi ya. AI.
1: Bantuan dari AI.
0: Iya. Saya udah pandai kayak gitu.
1: Oke.
0: Nah, itu cara mempromosikannya. Itu ya yang dapat apanya. Public speakingnya gitu.
1: Public speaking juga perlu.
0: Ya kalau kita jualan kata Bapak Dinas harus pandai berbicara di depan umum. Salah satunya nih saya promosi di RRI. Masuk gak kami Cek?
1: Masuk
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk. Saya diundang RRI.
1: Berani berbicara, berani menyampaikan ya, tanpa bener. Ragu gitu iya. Ya. Itu udah dapat poinnya itu.
0: Iya itu kata Bapak Dinas. Kalau mau maju harus berani public speaking. Jangan antuk-antuk sih siapa. Tuh aku wado-adoan gue ke orang. Kok gak ada yang kayak gitu.
1: Iya.
0: Ya, lebih baik kita promosikan ya semampu kita sebenarnya kan. Tapi jangan ano-ano kata Pak tuh.
1: Iya betul.
0: Ano-ano tuh nak do gunonya do. Nggak tahu orang sama awak gitu.
1: Iya. betul. Berarti udah ada pernah ikut ini juga. Bazar, ada kegiatan-kegiatan
0: bazar
1: seperti itu.
0: Itulah Kak Mince cuma di mana saya bazar dulu ya? Di Kodim sebentarnya, dua hari.
1: Gitu.
0: Di 2023 diajak teman pula. Habis itu saya enggak ada bazar.
1: Berarti udah pernah ada pengalaman lah
0: sih. Sudah sih, kalau untuk pengalaman saya udah.
1: Tapi ini tergabung juga di komunitas UMKM Kota Padang.
0: Saya
1: ya?
0: Bergabung forum komunitas Kota Padang dan forum komunitas kecamatan.
1: Oke, jadi dari situ kadang-kadang kebuka lah peluang-peluang rezeki ini ya.
0: Betul Kak Mince.
1: Bisa bertukar produk, bisa bertukar informasi, menambah relasi juga ya. Oke, dan sejauh ini sudah berjalan, apa kendala yang paling dirasakan?
0: Kendala yang saya rasakan untuk produksi ya, produksi khususnya.
1: Salah satunya produksi
0: ini Kak Mince, alat untuk bisa lebih banyak menghasilkan dalam satu kali olah. Jadi misal kayak gini, saya ngadon 1 kilo. Kalau 1 kilo tuh saya kalau bisa tuh dapat masuk 1 kali bakar ya, 1 kali panggang. Kalau sekarang saya belum
1: ini
0: dapat
1: itu. Ini apa? Kue.
0: Kue, iya.
1: Kue kering.
0: Kue kering sama kue basah sama. Jadi pengukus saya itu tidak besar. Itu aja kendalanya sih. Jadi berulang-ulang ya, enggak sekali
1: masak. Bisa sekali
0: jadi
1: matang
0: menunggu orang gitu jadinya.
1: Oke, berarti kalau sekali produksi bisa berapa tuh?
0: Kalau untuk loyang yang sekarang sih paling masuk 8 satu kali kukus.
1: Oh, lumayan juga berulangnya ya.
0: Iya, kalau 1 kilo itu kan kita bisa dapat 25 picis. Nah, 3 kali saya ngulang yang bakarnya habis kompor
1: itu.
0: Gas kita.
1: Iya.
0: Kadang dalam saya memasak kompor gas saya habis, saya pergi keluar lagi. Ya, gitu aja.
1: Gitu pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang kalau bisa dapat ini ya. Tempat kukusan yang lebih besar.
0: Semoga aja Kak Mince bagi dinas yang mendengarkan keluhan saya.
1: Mudah-mudahan dapat support.
0: Dapat
1: gitu
0: support ya
1: berupa
0: dari
1: alat
0: dinas.
1: Kukusan yang besar gitu ya. Tapi kuncinya itu peluangnya bisa kebuka sih.
0: Iya.
1: Selagi kita aktif juga udah cari informasi.
0: Betul,
1: mau aktif juga. Seperti kata Pak Kadi, ano-ano sih.
0: Iya Pak Kadis gak boleh ano-ano katanya. Harus berbicara.
1: Harus
0: ya
1: berbicara.
0: Saya udah coba berbicara. Mungkin ada yang lebih ini dulu kali ya. Ada
1: lebih
0: yang
1: butuh
0: lebih
1: lagi
0: butuh
1: bantuan.
0: Lagi daripada saya. Saya sabar aja nunggunya.
1: Tapi udah masuk list gak?
0: Nggak tahu juga. Kalau masuk dinas koperasi udah sih. Kalau untuk bantuan sih belum.
1: Oh masih belum. Mm-hmm. Sejauh ini udah pernah dapat bantuan jenis belum. Apapun? Oh masih belum. Mm-hmm. Baru dapat ilmunya ya.
0: Ilmunya.
1: Next stepnya mudah-mudahan nih. Ya. Ada teman-teman yang sangat membutuhkan tahu kebutuhannya untuk mengembangkan usaha apa nanti bisa dibantu gitu ya.
0: Iya. Linda ya. Amin.
1: Baik-baik. Kalau untuk harapannya Kak Linda sendiri atas usaha ini seperti apa ke depannya?
0: Harapan saya dari usaha yang saya jalankan untuk saat sekarang ini bisa dilanjutkan kelak ya sama anak. Mm-hmm. Nah, terus harapannya ya banyaklah pembeli. Mm-hmm. Pembelinya lebih ramai lagi.
1: Amin.
0: Customernya amin. Ya lebih mengenal produk ini bisa okay. dipasarin ke mm-hmm. beberapa daerah juga gitu.
1: Mm-hmm. Gitu aja. Tapi kalau untuk keluar daerah masih agak riskan ya?
0: Masih agak riskan untuk kue basah. Mm-hmm. Cuma yang di dalam mm-hmm. untuk kue kering aja bisa.
1: Mm. Udah pernah ada pengiriman keluar Padang nggak sih?
0: Sudah sih. Ke mana? Jakarta.
1: Ke Jakarta
0: ya,
1: itu kue
0: kukis kacang. Ya,
1: oh, kukis kue kacangnya.
0: Sama waktu itu saya bikin kacang balado.
1: Kacang balado yang
0: iya, kacang
1: merah banget itu iya. dilipat aja gitu kan
0: iya.
1: dia tipis.
0: Iya, dia tipis. Ya apenya aja sih
1: iya,
0: disusun
1: iya.
0: rapi.
1: Kalau itu tahan ya.
0: Tahan itu mah seminggu tahan.
1: Oh, seminggu itu iya. tahan. Oke, oke.
0: Itu saya coba.
1: Kue basah yang enggak bisa ya.
0: Kue basah ini memang susah.
1: Mm-mm.
0: Buat satu hari itu udah segarnya udah mulai menurun ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, itulah kendala kue basah.
1: Iya, betul.
0: Tapi orang butuh kue basah ya, Kak Mince.
1: Iya.
0: Daripada kue kering banyak ya.
1: Iya, betul. Tadi aja ngelihat kue basahnya teman-teman langsung pada ini fire di share di grup ya.
0: Iya.
1: Yang ngiler langsung, "Kak, ini ada enggak produknya besok?" Waduh, mana nomor kontak? Hubungi dulu. Baru pagi
0: betul
1: bisa.
0: Aja,
1: untung
0: ya.
1: aja kali ini ready-ready aja nih.
0: Alhamdulillah
1: bisa memenuhi pesanan teman-teman ya.
0: Terima kasih Kak Mince.
1: Tapi kalau menurut pandangan Kak Linda sendiri, kekuatan dari kue basah tradisional yang dihadirkan di Ras Kakek Neng Cookies ini apa?
0: Kekuatannya ya, saya memiliki rasa khas yang berbeda dari kue basah yang lain. Bukan membanggakan ya, cuma saya kan mempunyai apa ya, memiliki sedikit apa nih resep resep yang dari nenek tadi ya. Saya nggak pakai tepungnya banyak-banyak, saya nggak pakai santan encernya banyak-banyak.
1: Okay.
0: Nah, di situ letak kegurihan dan ketahanannya. Kualitas rasa kayaknya Kak Mince ya.
1: Okay. Jadi emang santannya tuh berasa, bukan berasa tepung tapi berasa santan ya.
0: Iya.
1: Dan itu nggak main-main, banyak jumlahnya.
0: Santan lagi mahal sekarang
1: Kak Mince. Tapi ngaruh nggak sih saat ada fluktuasi harga?
0: Ada. Banyak yang komplain sih harga, gak apa-apa saya bilang. Namanya usaha. Kalau kemarin ini beberapa customer bilang, "Linda, kue basah kamu enak, cuma kecil dan mahal," katanya. Terus kata aku kan, "Ibu maunya yang mana, yang gede ya, tapi kualitas apanya kualitasnya gak enak, yang mana pilih?" Ya dia diem aja kan.
1: Iya.
0: Sekarang ini aja Bu, ada rupa ada harga ya Bu, dan sekarang ini bahan-bahan pada naik. Saya gituin aja Kak Mince.
1: Iya.
0: Ibu tahu sendiri kan, dari berbagai macam kotak-kotak plastik lagi naik itu. Jadi saya udah minim-minim sekali ngenaikin harga ini. Bukan mahal Bu, kata saya.
1: Iya. Iya.
0: Kalau ibu bandingnya sama kue lain, kualitasnya gimana? Rasa lah Bu.
1: Iya.
0: Kita dirasa kita mainkan Bu. Baru dia yakin. Oh iya iya katanya
1: betul,
0: ya.
1: Betul betul.
0: Kalau nan lama tuh nak do nan murah do Bu. Kalau Raminang.
1: Nah, kalau mau yang premium,
0: iya.
1: Ya memang semua bahan premium. Bahan premium itu harganya beda dengan yang non premium.
0: Non premium ya. Saya bisa bikinin Bu yang 5.000, 4.000 saya bikinin. Tapi jangan kecewa ya sama hasilnya. Saya gituin Kak Mince.
1: Iya.
0: Enggak Linda yang kayak ikut sih lah gitu.
1: Betul. Warnanya pirang banget.
0: Pirang banget iya.
1: Terus enggak tahu teksturnya beda, terlalu kenyal. Kadang rasanya iya gitulah beda lah pokoknya.
0: Kak Mince udah coba ya, alhamdulillah.
1: Oke deh kalau gitu Kak Linda, gak berasa kita sudah sampai di sesi terakhir ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkannya tadi bisa terwujud ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tetap gigi, atau ada pesan gak nih buat Kak Linda bagi teman-teman lain yang mau membuka usaha dan baru memulai buka usaha?
0: Oke, bagi teman atau kawan-kawan yang mau membuka usaha, kita harus gigih dan percaya diri. Kalau tidak gigih dan tidak percaya diri, ya usaha kita tutup. Maksudnya gak berkembang lah gitu. Kita harus berani promosi. Jauhkanlah malu, karena malu itu hanya sekedar kalau kita berjuang itu nggak boleh malu-malu. Yang penting apa tuh hasilnya sabar, nah, sabar dan ikhlas. Okay. Nanti Allah akan membuka jalannya buat kita. Raja kami, ya,
1: amin. Benar-benar itu pesannya tepat banget, terutama untuk para pemula yang mau buka usaha, apalagi baru ngarepinnya udah besar.
0: Untung besar nggak bisa.
1: Jangan gitu dulu.
0: Jangan dulu.
1: Jadi jalani aja, percaya, tetap semangat juga, jangan pantang menyerah intinya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jangan pantang menyerah. Biar diketahuin sama orang, biarin aja, kita kan nggak minta sama dia, Kak.
1: Iya.
0: Nah, gitu aja. Yang penting kita usaha jari keringat kita. Saya dulu juga gitu malu-malu saya ngantarin ke warung. Biarin aja mereka itu ada kata orang bilang cimee ya Kak ya.
1: Iya,
0: cimee orang Padang kok emang gadang nak Kak.
1: Iya sih.
0: Tapi awak enggak peduli itu dong Kak. Yang penting awak usaha. Nanti orang tuh lihat hasilnya Kak.
1: Betul.
0: Alhamdulillah latabue lu rumah deh awak Kak. Biar puketek kan Kak.
1: Alhamdulillah.
0: Enggak ganggu orang lain kita Kak intinya.
1: Gitu. Iyo. Lain nama bau usaha be kota buka pintu rezeki.
0: Amin batu Kak Mince.
1: Iyalah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi.
0: Iya, sama-sama.
1: Sukses untuk usahanya.
0: Amin.
1: Selamat mengaktivitaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, dan sana pandangan demikian obrolan kita dalam pojok UMKM untuk edisi hari ini. Tetap bersama Perempat RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Afsi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bak tancap gas.
2: Astaga, untung le, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng gak?
6: Loh, kok paketnya habis sih?
7: Lagi asik-asik main game juga.
6: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
5: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula kita udah lama gak ngobrol kan?
6: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Gegabah Sakileh jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pedagang, Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Syarullah menyambut positif gagasan Badan Kepegawaian Negara BKN yang sedang menguji coba kebijakan penempatan ASN lebih dake jodomisili. Menurut Mahyildi, kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan menjadi potensi peningkatan motivasi, produktivitas sekaligus kualitas pelayanan publik. Sebagai pejabat pembina kepegawaian atau PPK, Mahyildi mengaku alah lamo menjadikan aspek domisili sebagai salah satu dasar untuk pertimbangan dalam proses penempatan jomutasi pegawai baik saat menjabat sebagai wali kota Padang ataupun gubernur Sumatera Barat. Menurutnya ASN nambah tugas lebih ada kejo keluarga, cenderung punya kondisi psikologis dan lebih elok sehingga mampu bakar aja lebih fokus, produktif, serta punya semangat nan tinggi dalam magia pelayanan kepada masyarakat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Saribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Saribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Saribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Saribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Saribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu nggak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa nggak paham? Udah coffee break ini, mobil aja nggak ada bensin nggak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, nggak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Nggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah, urusan Tuhan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
5: Semua perhatian itu untuk kita.
6: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit Nirsentuh IMP Contactless di stasiun MRT Bundaran HI Bank Jakarta pada hari ini. Inovasi yang pertama diterapkan pada transportasi publik di Indonesia ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan dalam menggunakan layanan MRT tanpa kartu khusus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan jaringan lainnya diharapkan memperkuat layanan transportasi publik yang modern, inklusif, serta mendukung Jakarta menjadi kota global. Kedepan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sistem pembayaran terintegrasi tersebut juga diterapkan pada LRT Jakarta, Transjakarta, dan Transjabodetabek agar perpindahan antar moda semakin mudah. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menerapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System PMES untuk peningkatan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektar sekaligus mendongkrak pendapatan petani. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Daeng Mario hari ini mengatakan PMAAS atau PEMAS mengubah pola budidaya dari sistem konvensional menjadi lebih modern melalui metode tanaman benih langsung direksideng menggunakan drum seeder. Selain meningkatkan hasil panen, sistem ini juga menerapkan irigasi berselang sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien. Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten dan kota akan menerapkan PEMAS sebagai bagian dari percepatan modernisasi pertanian daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secara hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, WP Emsos, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Mpok Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodolaan, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP Emsos. Beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro4 RRI Gorontalo sore ini. Assalamualaikum Pak Andri.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suaranya Pak Andri ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
3: Boleh.
2: Oke, boleh, mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Oh, Bapak.
3: Siap, siap.
2: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak? Sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
3: Alhamdulillah panas ya.
2: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
3: Insya Allah siap.
2: Oke, okay. Sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman modernisasi rumah adat

0: sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
1: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau?
0: Boleh.
1: Iya, ibu tatu ya.
0: Tatu aja, Pak. Oh, karena tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada Tatu, terus ada yang lain-lain ya. Okay. Kalau saya Tatu aja.
1: Tatu, oke. Okay,
0: iya. Siap,
1: tatu. Jadi sebelum, terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya. Itu sebenarnya secara konsepsi dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
0: Dan boleh.
1: Kalau kaitannya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatannya dari atas dulu. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat sudah pasti tradisional dan tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori, tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku, dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari suatu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau gimana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya katakan ini menjadi apa? Sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulo Hupa. Dulo Hupa. Sayangnya Dulo Hupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
0: Iya.
1: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma, yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
0: dengan cagar budaya? Nah,
1: ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
0: Masa gaya
1: dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang,
0: bukan orang-orang
1: waktu.
0: Tapi jeda waktunya,
1: jeda waktu, ya betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus bagi apa, bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
0: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Okay, berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
1: Betul, bangunannya.
0: Okay. Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
1: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang menurut strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo

0: pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah, jadi atau papan. Sebenarnya demikian juga lantainya, papan atau biasanya tanah. Kayu. Papan.
1: Papan.
0: Lantai.
1: Oh, lantainya.
0: Lantai, karena panggung.
1: Oh iya benar. Jadi atasnya gitu.
0: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
1: papan,
0: itu.
1: Papan, iya.
0: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa-bangsa datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gajah itu jadi. Jadi ciri khas dari apa adaptasi.
1: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
0: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
1: Iya.
0: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah-rumah apa rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Nah itu juga masa gaya. Nah ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang tapi nyatu langsung.
1: Iya benar.
0: Kuda-kudanya langsung dari atas satu itu
1: ke bawahnya
0: seperti itu. Nah itu masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
1: Ya baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
0: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu, kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu komunal maupun keluarga inti, yang itu merepresentasikan
1: nilai-nilai budaya.
0: Nilai budaya, fungsi
1: sistem sosial, kearifan lokal. Iya.
0: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu, memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik untuk upacara, pernikahan, hutanan, atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya, karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat, termasuk juga di Lupa. Di Lupa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
1: beton
0: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, di bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya akan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan, makanya itu Bele Dupi
1: Mulanggato
0: seperti itu. Nah itu kebanyakan dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik di bagian depan, dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapa.
1: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya. Musyawarah atau juga penyambutan tamu. Ritual-ritual adat gitu, Pak.
0: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
1: Iya, benar.
0: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu bedroom kamar tidur atau dapur dan sebagainya seperti itu.
1: Iya.
0: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
1: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
0: Kami ini mencatat dalam kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
1: BBTB,
0: ada juga warisan cagar budaya. Budaya yang disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu, ada dua di rumah adat itu, kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional.

0: kan pada arti selain tadi yang dua kriteria pertama itu, itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan sejarah, maknanya dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya dan sebagainya, dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudayaan masyarakat seperti itu.
1: Baik. Po Nopa mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Po?
2: Bersama kemana kita?
1: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan.
1: Nanti siapa
2: ini saatnya siaran, kita tugas ya. Oke deh. Ini di menit 27 ya. Kita buka kesempatan. Namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
1: Oke. Jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
1: Iya, iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Po.
1: Kenapa masih ditutupin? Oke,
2: udah dibuka. Dah.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar, dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo.
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo di WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo. Sudah tersambung ini?
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik. Nanti,
2: ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jalan sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio-pio-hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio Pak. Oh iya, sedikit info satu, suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Bu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor. Oh,
2: Teteh Dinda. Oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Silakan.
4: Satu.
2: Iya, silakan.
1: Iya, silakan, Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini sepertinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ya. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya. Terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan
1: Bogor.
4: Cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonapa, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Abraham.
1: Iya, Cik Gu, silakan.
4: Sehat, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Mm. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cik Gu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Kabar? Kak? Alhamdulillah sehat walafiat ya.
2: Sudah lama enggak
4: ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri. Waalaikumsalam. Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio hu.
4: Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Pobo ide. Kalau kata memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa, itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah itu dua ya, yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris, dan apa, Tatu, terima kasih banyak juga ya buat Natu. Salam buat orang kru angkasawan RRI Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat upacara ritual upacara misalnya, pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya lah. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara, kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat, tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk kesehari-harian, tercermin dalam bentuk sistem sosial, seperti itu. Nah, kalau pembagi, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat, itu khususnya untuk biasanya di kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak perempuan, seperti itu. Nah kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki, seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi ya, filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga, tapi yang pasti seperti ini, mana seperti itu. Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, yang dulu ya. Jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tanya? Ketika orang datang, kan itu di depan itu ada ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia dua lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya, saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya sederhananya.
1: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
0: Betul. Ini yang di depannya yang kalau sekat-sekat itu saya belum bisa menjelaskan makna ini tuh, karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas dan ada ruang yang memang bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Jadi karena memang sering berinteraksi seperti itu. Tapi kalau saya melihat seperti ini, rumah adat itu apa ya? Kalau kaum intelektual di arsitektur itu bilangnya, atau di teknik sipil itu bilangnya vernakular. Jadi identitas lokalnya itu jelas, mengadaptasi terhadap bahan dan kemudian iklim yang berlaku. Nah, rumah adat khas Gorontalo itu selalu ada peranginan di kuda-kuda, seperti itu. Karena itu kaitannya dengan sirkulasi udara di bagian atas, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang akses, tempat akses pintu di depan, itu selalu ada jendela di kanan kirinya yang itu tingginya hampir sama dengan pintu. Si jendela yang tingginya jendela sama dengan pintu. Tetapi ada fungsi yang bisa dibuka ditutup itu, seperti itu. Jadi itu ketika dibuka itu hampir mirip dengan pintu. Dan di setiap kamar itu juga selalu ada jendela yang hampir mirip dengan pintu. Fungsinya itu sebenarnya karena untuk membuat sirkulasi udara itu mudah. Karena di Gorontalo itu hawanya cenderung panas seperti itu. Jadi seperti itu mungkin sementara jawabannya.
1: Iya. Ponopa silakan.
2: Iya. Kalau ada lagi penelpon silakan Gorontalo kita sambungkan lagi.

0: Halo,
1: penelpon.
0: Halo, ya. Selamat siang.
1: Selamat Assalamualaikum, Tatu Indah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
1: Selamat siang. Assalamualaikum, Ponova.
2: Waalaikumsalam. Bang Leman, bukan di Lampung?
1: Iya, betul. Leman di Kota Agung Tangga Mas Lampung.
2: Iya.
1: Indah di Lampung.
0: Oh, iya, iya.
1: Ini dengan Pak Andri ya?
3: Betul, Pak Andri.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini, Pak, pertanyaannya. Nah. Rumah adat yang ada di Gorontalo itu, oh ya, sebelumnya Gorontalo itu dulunya Sulawesi Pak ya, Sulawesi Selatan.
3: Sulawesi Utara.
1: Oh ya, Sulawesi ya. Yang saya pertanyakan gini, apakah sama gitu rumah adat Gorontalo dengan Sulawesi Utara tadi Pak gitu? Apakah dia memakai panggung dan juga memakai kayu gitu? Yang kedua, apa namanya itu? Yang kedua tadi itu
2: lupa nyatetnya.
1: Apakah di rumah adat yang ada di Gorontalo itu semakin lama semakin punah Pak? Maksudnya semakin dikit gitu Pak. Jadi makan zaman gitu.
2: Oke.
1: Ini Pak kayak di Kota Agung itu kan di Tangga Mas Lampung yang rumah adat Lampung itu semakin lama semakin dikit. Dia menjadi yang dulunya papan panggung menjadi permanen gitu Pak, pakai semen gitu.
2: Oke.
1: Ada masih ada juga Pak yang 1-2 walaupun ada juga yang banyak itu adanya di pelosok Pak gitu. Itu saja Pak, makasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kunci dulu Bang Leman, kita sambungkan Jakarta ya Tatu ya.
0: Oke.
2: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Panova yang cantik yang belang
2: belang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi nih. Ini Bone, Ica, silakan.
0: Oh Ica, okay.
4: Ica. Halo Tatu Indah.
2: Nah makanya disapa dulu dari Gorontalonya, disapa dulu. Kita siarannya berdua.
4: Halo Tatu Indah.
2: Dia mikirnya hanya Mpok Nova. Iya benar, dia mikirnya hanya ada Mpok Nova gitu loh ya. Narasumber kita Pak Andri dicuekin. Silakan.
4: Tatu Indah, Tatu aku sayang.
2: Ya enggak salah, bukan begitu. Oke, ya silakan Ca.
4: Ica mau nanya nih sama Bapak siapa ya?
2: Pak Andri.
0: Pak Andri.
4: Iya Pak. Ica mau nanya kan, kalau boleh tahu apa sih keunikan rumah adat Dolohupa itu?
2: Ya keunikannya.
0: Iya.
4: Iya keunikannya Dolohupa.
2: Iya. Gitu
4: jadi
2: aja.
4: Itu aja, satu lagi nih buat Ponova.
2: Apa tuh?
4: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Asik.
4: Makasih Pak Nova,
2: ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia sengaja nyanyinya dompet karena ini udah tanggal tua ya Mpok ya.
2: Dia nyindir tahu kita aja. Ya. Untung-untung kita terima gajinya tanggal 1 gitu ya. Kalau dia kan enggak ya, tiap hari ada aja masukan. Oke, Pak Andri, jangan terpengaruh dengan apa yang sudah dinyanyiin Ica tadi. Oke, silakan Pak Andri.
3: Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan, apakah ada kesamaan antara Sulu dan Gorontalo? Jadi, saya tidaknya, hampir semua rumah adat itu hampir sama ya, tapi tentu apa memiliki perbedaan sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, tentang adat istiadatnya, tentang filosofi yang berkembang di masyarakatnya, seperti itu. Nah, kesamaannya biasanya adalah sama-sama berbentuk rumah panggung. Hampir semua rumah adat itu berbentuk rumah panggung di Sulawesi maupun di Kalimantan ya, termasuk Sumatera sebagian. Ya, Sumatera termasuk Sumatera gitu. Kecuali mungkin di Jawa yang tidak. Nah, di beberapa tidak, Bang. Joglo misalnya itu tidak ada. Nah, itu persamaannya. Nah, apa yang unik dari
0: yang unik dari Dolohupa?
3: Yang unik sebenarnya dulu kan tiangnya itu kan kayu. Kayu itu tidak sembarang kayu, ada kayu hitam.
2: Cakep, bukan ya?

0: apa hampir semua tangganya itu di depan, tidak di samping gitu. Jadi tidak ada dua tangga yang kemudian, tapi dia kan di depan. Tapi sama, tetap masih membagikan tiga ruang itu, ruang publik, ruang seni publik dan ruang privat seperti itu. Nah kemudian berubah di sekitar apa abad 19-an, 1800-an sampai 1900-an. Nah itu mulai berubah karena ada pengaruh Eropa dan ada pengaruh bahan baku, tidak semata-mata. Karena dulu di zaman Belanda misalnya kita tidak boleh menggunakan ijuk dan rumbia. Karena apa, mudah terbakar seperti itu. Nah itu kan ada peraturan di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah perubahan itulah yang kemudian tetap mengadopsi, tetap mengadaptasi budaya-budaya lokal. Misalnya karena di dalam setiap rumah itu ada pengetahuan, ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional dari cara membuatnya, bagaimana mereka membuat. Karena rumah itu rata-rata yang persegi empat dan persegi panjang. Rumah itu, contoh, biasanya atap itu rumahnya persegi empat, tapi atapnya itu biasanya akan lebih panjang, tidak persegi empat, tapi persegi panjang. Karena itu mencerminkan pengetahuan mereka itu. Yang kedua, mereka itu dulu tidak menggunakan paku. Paku itu dikenal ketika ada bangsa Eropa datang ke sini, bangsa Cina datang ke sini, dulu mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasa, menggunakan tali seperti itu. Nah kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fusi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu bisa di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada Bele Yileda.
1: Bele apa?
0: Bele Yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya, Yileda, Yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya
0: itu.
1: Saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, Yiladia.
0: Kemudian ada rumah untuk kus kepala kampung. Ada Bele Pitula Palasa yang kepala semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
1: Oh.
0: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6, 7 kali 3, 21 meter ke belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
0: nah iya. Seperti itu. Nah ada yang Bele Dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi kearifan. Fungsi pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung,
1: Bang Leman
0: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit
0: terus.
1: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya.

0: Ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap penutup, silakan.
1: Siap. Ya, terima kasih Mpo, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo berharap bahwa informasi ini menjadi menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu. Bahwa ada nilai, terdapat nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya. Seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
2: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
0: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak enggak enak ya kayaknya ya. Enggak seret nanti enggak minum kan.
2: Waktu lama muternya waktu kalau okay di akhir bulan.
0: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
2: Terima kasih, Mpo.
0: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
2: Oke.
0: Okay. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pos, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan menargetkan pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01 Kebayoran Baru rampung pada September 2026 agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung di sekolah tersebut. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan Sarwoko hari ini mengatakan proyek yang semula ditargetkan selesai dalam 6 bulan mengalami keterlambatan akibat perubahan rencana pembangunan dan pergantian kontraktor. Menurutnya, proyek yang sempat direncanakan menjadi gedung mixed use hingga 20 lantai itu akhirnya difokuskan kembali hanya untuk pembangunan gedung sekolah. Selama pembangunan berlangsung, siswa tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDN Cipete Utara 09 yang berjarak sekitar 1,6 km dari lokasi sekolah. Kita beralih ke berita lainnya, Bintan Resort akan menggelar Bintan Resort Night Parade BRNP pada 7 hingga 10 Agustus 2026 di Atrium Plaza Lagoy Pulau Bintan, Kepulauan Riau sebagai upaya memperkaya atraksi wisata malam dan meningkatkan kunjungan wisatawan. General Manager Komersial dan Guest Experience Bintan Resort, Christopher Gunara, hari ini mengatakan acara ini akan menghadirkan 200 parade kostum tematik sebagai inovasi hiburan bagi wisatawan setelah menikmati destinasi wisata pada siang hari. Parade berlangsung setiap hari pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Barat dan disaksikan masyarakat serta wisatawan secara gratis. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bintan Resort menghadirkan daya tarik wisata yang semakin beragam, khususnya pada malam hari. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Are you ready, kids?
4: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
5: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
4: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
5: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
4: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
5: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
6: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
7: Ayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
9: RRI Padang, suara budaya.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sarapan dengan baru kita ke informasi kesehatan. Dan ikut informasinya tentang rock walking. Nah, mengenal rock walking, itu adalah tren kardio simple yang punya banyak manfaat untuk tubuh kita. Dan itu bisa menjadi langkah awal untuk kesehatan bagi yang ingin membuat rutinitas jalan kaki terasa lebih menantang. Nah, kalau belakanganku kita mungkin acok mencari beberapa orang berjalan santai sambil mengenakan ransel berisi beban. Kemungkinan besar orang tersebut sedang melakukan rock walking atau yang dikenal juga sebagai walking. Aktivitasku merupakan olahraga sederhana dan dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa ransel berisi beban tertentu. Dilansir dari American Council on Exercise, rock walking awalnya merupakan bagian dari latihan militer. Namun kini olahraga tasabui semakin populer di kalangan masyarakat karena dinilai praktis, tidak membutuhkan alat yang rumit dan bisa dilakukan hampir di mana saja. Berbeda jo jalan kaki biasa, tambahan beban membuat tubuh kita bekerja lebih kare. Otot kaki, pinggul, punggung, hingga otot inti atau core ikut aktif menjaga keseimbangan selama berjalan. Meski begitu gerakannya tetap sederhana sehingga cocok untuk orang yang ingin meningkatkan intensitas olahraga tanpa harus melakukan latihan berintensitas tinggi. Nah, hal yang membuat rock walking menarik adalah fleksibilitasnya. Kita bisa melakukannya di taman di sekitar rumah, jalur hiking ringan, atau bahkan saat berjalan pagi sebelum memulai aktivitas. Selama menggunakan ransel dan nyaman dan beban yang sesuai kemampuan, olahraga ku dapat menjadi alternatif latihan kardio yang sangat efektif. Nah, ada salah satu alasan kenapa rock walking ku semakin diminati, karena manfaatnya nan cukup langko. Menurut ACE, berjalan sambil membawa beban tasabui mampu menggabungkan latihan kardio, jo latihan kekuatan dalam cie aktivitas. Jadi saat membawa ransel, tubuh kita membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan ketika berjalan tanpa beban. Akibatnya, data jantung meningkat. Kemudian jo pembakaran kalori menjadi lebih optimal. Kondisiko dapat membantu meningkatkan kebugaran sekaligus melatih daya tahan tubuh apabila dilakukan secara rutin. Oke, itu senang pandangnya. Beko kita cari tahu balik tentang rock walking tasabui. Saya sudah nembari kuiko, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
3: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
6: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
5: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
6: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro MPRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangnya kita lanjutkan balik tentang rock walking. Nah, ada tips aman memulai rock walking untuk pemula. Ya, meskipun tajaliannya sederhana, rock walking tersebut tetap perlu dilakukan jo teknik yang tape. Untuk pamulo, hindari langsung menggunakan baban yang terlalu barek. Kita bisa memulai jo beberapa kilogram menggunakan barang dan alat diado di rumah, serupa botol air, buku, lalu masukkan ke dalam ransel dan koko. Pastikan beban tak susun rapi supaya tidak bergeser selama berjalan. Gunakan ransel dengan tali bahu yang nyaman sehingga tekanan dapat tersebar lebih merata. Jangan lupa mengenakan sepatu dan mendukung aktivitas berjalan supaya tetap aman bentuk itu di sana pandangnya. Okay, dan juo berjalan kaki tetap nyaman selama berolahraga. Mulai dengan durasi sekitar 20 hingga 30 menit, lalu pilih rute dan datar, dan sesudah tubuh mulai tabiaso, maka bisa menambah durasi. Kalau jarak tempuh atau saketek demi saketek, meningkatkan baban, ya, dan juo cara dan bertapko, bisa membantu mengurangi risiko cedera sekaligus yang membuat tubuh kita lebih mudah beradaptasi. Kalau ingin mencoba olahraga yang praktis, murah dan bisa dilakukan di sela kesibukan, maka rock walking ko bisa menjadi pilihan menarik. Dengan langkah sederhana dan tambahan baban yang sesuai kemampuan, maka kita ala bisa mendapatkan kombinasi manfaat kardio dan latihan kekuatan dalam cie aktivitas.

0: Di sana pandangan Kepala Kantor Kementerian Haji Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan sebanyak 7 jemaah asal Sumatera Barat harus menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena mengalami gangguan kesehatan saat jadwal kepulangan ke Indonesia. Menurut Rifki, jemaah tidak dapat mengikuti jadwal penerbangan bersama kloternya karena kondisi kesehatan alun memungkinkan. Informasi selanjutnya, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP Provinsi Sumatera Barat memperkuat pengawalan program revitalisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2026 supaya pelaksanaannya tepat sasaran. Pengawalan dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima sekolah dan batu-batu membutuhkan peningkatan sarana-prasarana. Program revitalisasi tersebut mencakup rehabilitasi ruang kelas, jotingke kerusakan minimal sedang, dan pembangunan prasarana baru sarato prabutnya hingga penataan lingkungan sekolah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Dari sana pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kita.

Kleptofobia bisa muncul dari kombinasi peristiwa eksternal atau peristiwa traumatik dan kecenderungan internal atau faktor keturunan. Pengidap anuptafobia kerap merasa tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menghabiskan waktu luang sendiri dan dalam beberapa kasus mereka tidak mau menghadiri perayaan pernikahan. Gejalanya antara lain adalah kecemasan ekstrim, ketakutan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepanikan. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya antara lain, mengganti konsep diri, mengenyahkan pikiran-pikiran negatif, memfokuskan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang membuat mood jadi lebih baik. Atau Anda juga bisa konsultasi dengan ahli untuk penanganan yang lebih baik.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
5: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Laba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Nusana Padang, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli membuka secara resmi pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Ame di Istana Baso Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pameran itu terselenggara berkat kolaborasi pewarta foto Indonesia PFI, Yayasan Mata Kuatu, PT PLN, dan juga pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Serta dokumentasi visual bencana banjir bandang dan tanah longsor nan melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumbar pada penghujung 2025 tasabuhi ditampilkan dalam pameran itu. Fadli mengakui foto-foto yang ditampilkan pada pameran itu membuat hati terenyuh, dan melalui foto-foto itu pengunjung bisa mencari secara detail serta merasakan bahwa dampak dari bencana yang melanda. Melalui pameran foto bisa menyadarkan kasado pihak bagaimana pentingnya menjaga alam dan juga mempercayakan bahwa semangat gotong royong tabangun dalam situasi nan sulit. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Zero New Stunting melalui berbagai program percepatan penurunan stunting yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengatakan stunting tidak sekedar persoalan pertumbuhan fisik anak, tapi juga berkaitan jo kualitas sumber daya manusia dan kemenentukan masa depan daerah dan bangsa. Menurutnya, keberhasilan menekan angka stunting membutuhkan keterlibatan kesan pihak mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, keluarga, hingga masyarakat. Kegiatan yang mengusung tema bahagia ibu hamil, ceria balitanya, dan cerah masa depannya. Itu merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mencegah munculnya kasus stunting melalui edukasi, penguatan layanan kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ruang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosen Apandaka, selamat sore untuk Dosen Apandaka dan barusan coba gabung atau Allah dari pagi bergabung di 92.4 MHz. Saru pobiaso kita ado di Dendang Dangdut. Dan Dosen Apandaka bisa request lagu kesayangannya untuk dangdut yang ado di playlist dan Allah kita sadiokan 812-1 ampe atau di 08-66-092-0. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Selamat sore Unena.
0: Selamat sore Om.
1: Iya Unena, kena sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Om Mbak A, Om sehat.
1: Woi, Om dua kali sehat.
0: Ih, mantap banget.
1: Woi, tapi Om lah tuh tukang rugi mah.
0: Oh iyalah. Jadi kini kok ndak ada cerita sakit-sakit Om Lenokan.
1: Ndak ada sakit, cuma ndak sakit, cuma dompet aja nih.
0: Eh, dompet itu biasa tuh nyo.
1: Iya, cuma nah.
0: Oh, ini acok lu sakit dompet. Ah, iya. Ade. Ah, ini bacaan di.
1: Ah, bacaan ni. Eh, kecil ni no, nusanya lah.
0: Sanai ko. Ado, kalian Siska ayang, ah, pasti itu ni kan?
1: Ah, iya. Ah, ayam.
0: Ayang, kan untuk ayang oh oma.
1: Oh, iya. Itu jalan
0: jadi, salam, salam tak sih ko?
1: Yo, salam tak tu tuan ni dulu. Penana.
0: Yo.
1: Nah, sudah tu, oh, selamat bertugas.
0: Yo.
1: Ah. Semoga sehat keluarganya ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Nah, sudah tuh Bayul, Yana, Bulan, tuh adik Om, si Nana, senang sakit tuh.
0: Hmm, senang sakit?
1: Ya, tapi sakit utang Oma.
0: Unde, tuh lah cegah.
1: Ma, entah berencan, entah bahannya tuh.
0: Oh, iya mudah-mudahan sehat.
1: Masuk itu Pak Nur, entah Pai, Runi Cenego, Runi Jamba, Ramun Widira. Ah, spesial untuk kakak Om ya.
0: Nah, iya.
1: Mereka dah salam aku tu mengamuk kau mereka.
0: Iya, iya takut yang Rani mah.
1: Nah, ini kau ni mengamuk atau kau Om yang
0: mengamuk? Iya, aju piala tu mengamuk. Mereka takut lo ni mereka.
1: Oi, aju piala tu mengamuk tu ubi ubi le.
0: Ina, ina ubi secambung, tapi ubi sekabun, sekabun lebih. Sakabun tu abis ubi. Iya. Nak secambung.
1: Sudah lalu aja makan ubinya lah.
0: Iya.
1: Dah bayar ni tu.
0: Iya. Iya tu lah. Mantap.
1: Terima kasih ni.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy di pulau. Oke. Oke, Dosen Apandaka, berikutnya kita beralih ke 08.66. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang gitu.
0: Bagoyang kita Mbak Yul, Mbak. Kamu Mbak Yul tuh?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sedang mangga Mbak Yul kok, sore-sore kok.
2: Kayaknya sedang masih apa nih, penonin.
0: Oh, iyalah. Sebelum itu, Niki pose ya, Niko. Biarlah, Mbak Yu. Adi, dong. Oke. Apa lagu, Mbak Yu? Apa, Mbak Yu?
2: Kilo, kita basuo, Wali.
0: Itulah, pek lah, basuo lah. Ajak yang lain, bagai.
2: Yang lain, bagai, ya.
0: Kopi darat, kecek orang, kan.
2: Kopi darat.
0: Kopi darat.
2: Darat lah.
0: Hah? Lintah darat?
2: Lintah darat, kopi darat, gak apa-apa.
0: Jangan lintah darat, takut ya, Mak.
2: Sehat, One.
0: Alhamdulillah. Sehat mana? Mbak Yul sehat juga, kan?
2: Alhamdulillah. Apa lagi yang tinggal?
0: Ado, Maggie Z, Mata Air Cinta, Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi, Lesti Vildan, Lebih Dari Selamanya, Isdalia, Tamu Tadi Undang, Rina Amelia Terlena, Inul Daratista Masa Lalu, James AP 300 Hari Aku Menanti, Danang Cinta Memilih Pergi. Yang mana Mbak Yul?
2: Nomor 2 tadi. Itu apa tadi?
0: Nomor 2, Rembulan Bersinar Lagi.
2: Ya itulah yang bersinar lagi lah.
0: Iya, mantap. Salam untuk saya Mbak Yul.
2: Untuk One dulu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur. Abah tambah refaji, boleh awak baju.
0: Amin, Masya Allah.
2: Salam untuk Om Tommy tadi. Kasih salamnya Om Tommy. Dan bagi idol ada Om Tommy.
0: Iya,
2: Om. Ajuk biarlah. Tentang Ludo di Taruko sekeluarga.
0: Mm-hmm.
2: Pak Piong Tapai sama Manoharanyo, Putra Kelok Sembilan sama Emma, Pak Roni sama Putri Sikumbangnya, Pak Nuran Kurajo Kaci, Ludo Queen. Nana, semoga cepat sembuh Nana. Mm-hmm. Apa udah dioperasi apa belum?
0: Oh iya.
2: Terus ada Bu Desi yang di Asrata, Bu Desi yang di Seba.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya disalami saya ke Sadonyo nih.
0: Oke, okay, siap.
2: Dan lama-lama di belakang bisa masuk.
0: Okay,
2: orang Mudo Wadira, orang Mudo Widira enggak lupa dong.
0: Mm-hmm. Oke, okay, Mbak Yul, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yul di Lubuk Lintas. Selamat sore. Oke, okay, selamat pandangan. Siapa nelfon lagi? Kita Kayang Ciko dulu. Halo, assalamualaikum. Tendang dangdut.
3: Selamat sore, Bago yang kita one.
0: Bago yang kita dengan siapa di mana?
3: Sama Nana one.
0: Nana sakit.
3: Nana mau operasi one.
0: Operasi
3: tapi
0: apa?
3: Belum.
0: Operasi apa kalau boleh tahu?
3: Ada kista di ovarium one.
0: Oh ya Allah, rencananya kapan mau dioperasinya?
3: Sebenarnya dari Rumah Sakit Yosudarso tempat Nana besok kontrol itu Sabtu tanggal 25 Juli sudah dijadwalkan.
0: Terus?
3: Ternyata hasil labor menunjukkan kalau ureum kreatinina itu tinggi.
0: Jadi
3: beresiko untuk dilakukan tindakan di Rumah Sakit Yosudarso.
0: Ya,
3: sehingga ditujuklah ke M. Jamil.
0: Gitu. Terus?
3: M. Jamil ini diulang proses dari awal. Mulai dari awal.
0: Yeah.
3: Terus sekarang baru pulang cek labor sama radiologi.
0: Berarti hasilnya
3: capek.
0: Hasilnya dari memang, Jamil belum tahu kayak gimana.
3: Iya, jadi ureum kreatinin tinggi itu Nana harus cuci darah dulu, One.
0: Iya.
3: Cuci darah dulu, iya. Karena Nana itu sebenarnya ada komplikasi dari diabetes, tensi jantung, ginjal, anemia, batu pedu, Nana. Udah komplit Nana punya semua, One. Iya, One. Jadi kista itu juga pengaruh dari diabetesnya itu.
0: Oh, sejak kapan Nana sakit diabetes dan lain-lain ini? Udah lama?
3: Ya, dari umur 4 tahun.
0: Hah? Kok 4 bisa?
3: Tahun, iya, One. Itu diabetes tipe 1 namanya.
0: Ya Allah, Nak.
3: Kalau tipe 2 itu karena kita kurang gerak, kurang olahraga, agak itu tipe 2 namanya.
0: Iya. Ya ampun.
3: Jadi memang dari kecil Nana udah bawa penyakit itu sampai besar, ya komplikasinya merajalela.
0: Iya, makin
3: gitu.
0: Parah ya.
3: Nah, 2 tahun yang lalu memang terdeteksi ada kista di ovarium ini, tapi Nana cuekin aja. Obat mana mau diminum lagi nih, Nana bilang kayak gitu. Sehari aja udah ada 20 butir obat dari pagi sampai malam yang harus diminum.
0: Ya Allah, Nak.
3: Jadi tunda-tunda aja. Sampai kemarin ini, itu memang serangannya hebat, One. Sakit sekali.
0: Di bagian perutnya ya?
3: Ya, perut bagian bawah. Ternyata dia udah banyak di dalam itu. Udah ada 10 cm, yang paling besar 10 cm ukurannya, kata dokter itu.
0: Gede itu, Nak.
3: Iya, jadi itu memang harus diangkat. Karena belum menikah, jadi tadi angkat kistanya aja. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, mereka angkat rahim, katanya kayak gitu.
0: Iya, betul.
3: Gitu lah, One. Mau bilang makasih sama semua dun sana yang selalu doain, Om Tommy, Ibu Yul, ada Pak Yul Tapa yang selalu doain Nana. Cuma Nana agak capek aja hari-hari ini bolak-balik rumah sakit terus, One.
0: Iya, One doain juga
3: belum
0: ya.
3: Ada.
0: One doain
3: belum
0: mudah-mudahan.
3: Ada
0: ini,
3: rencananya kapan.
0: Yeah.
3: Belum tahu lagi rencana dari M. Jamilnya kapan, belum tahu. Karena penyakit ini saking banyaknya, mereka penyakit dalam dulu, ke hipertensi ginjal dulu. Jadi banyak nanti rangkaiannya lagi kalau di M. Jamil ini, One. Jadi
0: namun
3: belum tahu kapan mau operasi lagi.
0: Ya, mudah-mudahan secepatnya
3: harus
0: ada.
3: Darah dulu.
0: Ya, mudah-mudahan secepatnya ada keputusan dan pas operasi nanti berjalan lancar dan sembuh seperti semula. Amin.
3: Amin. Makasih atas semua doanya dari dunia sana semua, bapak-bapak, ibu-ibu, uni-uni semua.
0: Okay.
3: Karena senang banget, banyak yang doain, mudah-mudahan ya sesuai doa kita dan harapan kita semua anak One,
0: iya,
3: pemulihannya
0: betul.
3: Juga nanti mudah-mudahan
0: amin.
3: Lebih cepat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Semangat ya Nana sayang.
3: Terima kasih One.
0: Oke. Okay. Nana mau request
3: apa lagunya nih One sore ini?
0: Ada Maggie Z, Mata Air Cinta, Lesti dan Fildan, Lebih Dari Selamanya, Iis Dahlia, Tamu Tadi Undang, Dina Amelia, Terlena, Inul Daratista, Masa Lalu, James AP, 300 Hari Kum Nanti, dan Danang, Cinta Memilih Pergi. Yang mana,
3: Danang ajalah.
0: Danang ajalah.
3: Ya, okay. Cinta Memilih Pergi.
0: Salamnya buat siapa, Nana?
3: Oke, One. Salam buat One, sekeluarga. Semoga selalu
0: terima
3: sehat.
0: Kasih.
3: Jaga kesehatan, One.
0: Iya, sayang.
3: Tadi buat Om Tommy, makasih doanya Om Tommy. Semoga Om Tommy juga sehat. Ibu Yul, makasih doanya. Semoga Ibu Yul juga selalu dilindungi Tuhan. Semoga
0: amin.
3: Sehat. Terus semua yang dengerin Prompat sore ini disalami satu-satu ya One. Enggak disebut satu-satu karena waktu singkat juga ya One.
0: Oke, siap.
3: Disalami tanpa terkecuali One. Makasih One.
0: Sama-sama Ne.
3: Selamat sore One.
0: Iya, selamat sore. Oke, ada Nana. Selamat sore Nana. Kita doain ya Nusana Pandanga untuk Nana. Mudah-mudahan Nana capek ada keputusan untuk operasi agar sembuh seperti sedia kala. Semangat, semangat untuk berobat, semangat untuk sembuh, ya kan? Oke, kita kalah tiga lagu baru Kiko di sana pandangan. Aduh ayang kali ya Siska, Rembulan Bersinar Lagi, Mansur S, Cinta Memilih Pergi, Danang. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah, doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepena.
1: Dimana-mana tempe enak. Para hakim, kita himbau semua, buka mata hati. Buka rasa kita sebagai manusia, karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
2: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua dipenjara hanya karena warisan, atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
3: Masyarakat Indonesia yang direpresentasikan
4: mahasiswa sidang keempat
5: dari banyak
6: ini bentuk politik
5: tangkap
6: keadilan
5: tidak terima dengan tata terbentuk.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Kurang PR di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang ya? Oke, masih di Dendang Dangdut. Kita terima telepon berikutnya, Suara Padang. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Bagoyang gitu nih. Bagoyang gitu. Halo Pak Nur, apa kabar Pak Nur tuh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Ala-ala makan one.
0: Alhamdulillah, ala. Pak Nur ala makan.
1: Ala.
0: Jawab Pak Nur makan sambanyo.
1: Sambanyo tadi sambuang.
0: Wih, sambuang seru apa gulai?
1: Iya.
0: Ini lama sambuang tuh mah. Tapi lama dicampur aja paku nak.
1: Iya, ini aku dijual nih sambuang tuh.
0: Nah, iya, apalagi di campuan kalado.
1: Iya. Nyoba baun mah.
0: Iya, tapi harum kan baunya.
1: Urang banyak anak ketujuh kan.
0: Iya, banyak. Tapi one dulu acok di buean dek mama dulu, dek almarhumah.
1: Iya.
0: Dicampur jo paku. Digulai lama. Makanya sampai kini masih nio.
1: Latihannya coba ada dengan angin campur gitu kan.
0: Ayo. Nah, kalau jo coba ada alun pernah one mah coba le do Pak Nur. Jo paku
1: coba ada nang anginnya dia ditambah gitu kan. Oh. Tapi kalau masih itu tambah lamanya kan.
0: Iya sih. Oke, Pak Nur apa lagu Pak Nur kok?
1: Asbun Zelena.
0: Asbun. Dari Maggie Z. Ini apa Nur?
1: Jadi.
0: Oke, okay. Salam Pak Nur.
1: Kalau terakhir kok Cici kami dulu kok pengirian ya kan.
0: Pengirian. Lalu terakhir
1: anda, kan? Masih ada dua kan.
0: Masih ada dua penelpon lain di bawah Pak Nur. Salam Pak Nur entah siapa.
1: Nah, pertama untuk nih keluarga dulu kan.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki halal dan berkah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Sudah tuh itu yang masuk tadi siapa? Begitu Tommy, Mbak Yul,
0: Nana,
1: Nana. Nana mudah-mudahan sehat terangkit nyakinya kan.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ambo dia bertemu dari 86 dan nih.
0: Dari 86?
1: Iya.
0: Oh iya lama mah Pak Nur. Tapi layak mana-mana sih sampai gini?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, cuma cok kontrol gitu ya?
1: Iya. Jo, karena itu ya drop modenya kan?
0: Iya.
1: Ya sudah resumo berbeda itu mah.
0: Iya.
1: Kecilnya, dia berku tak bisa cegah depan.
0: Oh gitu.
1: Tekanannya mah Dr. Lenny kan, Cino kan? Semua biarlah buat je. Kedama sehat akhir-akhirnya kebetulannya semua.
0: Iya, sekasa doa nak.
1: Iya, ambo menyakiti kan tak mau cuanan, cuma berbeza kan,
0: dikontrol juga.
1: Ambil mo pernah 3.5 tahun, si aja tu kini dia.
0: 3.5 tahun tu bebayol, pucik pasti Pak Nur tu.
1: Sempat nak sadar kan?
0: Iya, tu.
1: Itu surat. Tambahkan limau balai kantong anu kan terembusi darah.
0: Limau balai kantong?
1: Ya.
0: Bapak iyo mah.
1: Ya, limau dia no di BMC. A10 dia menjamin.
0: Ya Allah Pak Nur banyak leh.
1: Untung saya nak de donatur anu kan. Darah kan tak sedih mencari.
0: Jadi tak nak payah dah ya.
1: Ya.
0: Oh bantu itu. Syukur lah alhamdulillah kini masih sehat. Oke lah Pak Nur lanjut salam untuk siapa? Bang,
1: salamnya untuk Bunda Queen, untuk Yulmi, untuk Diana, untuk Sri Wulandari, untuk yang di Priaman Selatan ya.
0: Aduh, Juwita, Uni Juwita.
1: Ayo Uni Juwita, Putri Tanjung, sudah tu Moni. Mama Najwa, sudah tu Amitum Sekumbang, Angkura Jokaki, Malin Sampono, Putra Kelok 9, Jawa Imanyo, Roni Caniago, Putri Sekumbang, Roni Jambak, sudah tu yang di Batu Sangka, Hendra.
0: Di Hendra, betul.
1: Hendra di Batu Sangka, sudah tu Ajo Piala, Asal dua asal ni.
0: Okey.
1: Okey, cendek kan.
0: Siap-siap Pak Nur.
1: Ya, mudah-mudahan awak sehat selalu kan.
0: Amin, Pak Nur juga ya.
1: Awak ni kalau tidak kontrol-kontrol itu.
0: Oh, tidak ada kontrol lah, selesai.
1: Iya.
0: Okey, makasih Pak Nur.
1: Ambo tadi rencana ambo pakai ke studio mah. Ambo kontrol tadi kan.
0: Oh, kontrol tadi. Iya.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Kini saya doktor ampe mana?
0: Yo, ampe yo banyak.
1: Ortopedi, urologi, penyakit dalam. Oh, sudah tu ate-ate kan?
0: Iya.
1: Tapi di jalan sini, ambo penyakit kau itu saya, kau juga. Tidak, awak meninggal nyom, meninggal orang, awak meninggal nyom.
0: Iya, betul.
1: Anak bikin kan?
0: Tetap semangat.
1: Iya, semangat. Sebenarnya berubik kau sunat kan. Dan pertegian ada tetap itu kan.
0: Iyalah. Okey, Pak Nur.
1: Sudah untuk kawan-kawan sama berubik di bensin.
0: Jadi.
1: Aduh, nak mengerti apa arti di radio. Indah lah, sebenarnya. Tapi kau dah masuk sini.
0: Okey, Pak Nur. Terima kasih, Pak Nur.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Nur Tanjung, selamat sore. Oke, Cia penelpon lain, Dusana Pandanga, kita tarimo. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Josia Dimako. Jessie, ya?
2: Hah? Uncu Bobby.
0: Uncu Bobby.
2: Uncu Bobby.
0: Uncu Bobby di mana?
2: Bobby nama doh. Ia lah keluar di Purui.
0: Uncu Bobby di Purui. Ah iya. Okey. Okey. Apa lagu Uncu Bobby ko? Iyo batu Uncu. Apa lagu Uncu di bacaan Bali ya?
2: Lagu apa ni? Nada lagu dangdut ni.
0: Lagu dangdut kini Uncu. Lagu request
2: Bu Delita ada nak?
0: Yang ado di Siko. Yang ado di Siko bisa uncu requestnya.
2: Yang Bu Delita ada yang
0: apa? Ndak. Yang ado di Siko bisa uncu request. Yang ado
2: Siko.
0: Halo uncu, yang ado di Siko bisa uncu requestnya yang alah ado di playlist kita sore kini.
2: Apa tu? Apa sih yang ado tu?
0: Ado terlena Rina Amelia Iis Dahlia tamu tadi undang Lesti lebih dari selamanya.
2: Ketemu dah cinta aja lah.
0: Okey, salam untuk si Uncu.
2: Untuk Uni.
0: Terima kasih.
2: Allah rezeki panjang umur dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Tu yang maya masuk ada di sana apa ada?
0: Pak Nur Tanjung.
2: Yang, ne, beliau minta jalan ne.
0: Apa tuh?
2: Kalau ada orang yang membutuh darah AB kecil awak di. Awak AB, mama pengen donoran darah awak.
0: Oh, AB Uncu jadi. Siap. AB.
2: Kalau ada nomor awak, mah. Kalau ada yang sampai menjadi darah, kalau darah AB kecil awak.
0: Siap, Uncu. Ya. Terima kasih banyak, ya, Uncu.
2: Yo, ne. Sudah layan, ya. Salam sudah layan, ne.
0: Yup, sama-sama. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ne.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung disodorkan Uncu darah. Masya Allah. Jadi untuk Dusana Pandanga yang butuh darah AB bisa langsung hubungi Uncu atau hubungi Prampek dulu. Beko kita agian nomor Uncu Bobby. Dusana Pandanga, Uncu Bobby penelpon terakhir kita di Dendang Dangdut sore hari kini ko. Dan terima kasih yang laikui. Tetap bersama Prampek RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Suasana Padangan, pemerintah Kota Pariaman memiliki program Kita Bersih Lingkungan atau Minta Berlian, sekaligus melaksanakan perlombaan kebersihan antar desa dan juga kelurahan sebagai pemantik mewujudkan budaya kasih berkelanjutan di daerah Tasabuy. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan ikhtiar bersama dan harus dimulai dari kesadaran masyarakat, terutama dari lingkungan keluarga. Beliau menyampaikan minta berlian hanya menjadi stimulus untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Menurutnya, tingginya partisipasi warga Jo ASN dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan pada Minggu Patang menunjukkan semangat kebersamaan masih menjadi kekuatan penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ K6 Tingke Kecamatan Pariaman Timur pada 24 hingga 26 Juni 2026 tidak hanya menjadi ajang siar keagamaan dan pembinaan generasi muda, tapi juga turut menggerakkan perekonomian pelaku usaha mikro ketek jo menengah di daerah Tasabuy. Beliau mengatakan penataan lokasi berjualan dan dilakukan panitia Jo Pemerintah Kecamatan menghadiah ruang untuk masyarakat memanfaatkan keramaian MTQ sebagai peluang ekonomi. Aktivitas masyarakat dan berjualan selama pelaksanaan MTQ menunjukkan bahasanya kegiatan keagamaan dapat menjadi ruang pemberdayaan ekonomi apabila dikelola dan ditata secara baik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak baru nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak, yo.
1: Mangalo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke Kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo deh upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tu. Tak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangalo awak ke mama enggakan matu uang murang, piak. Awak orang manusia, tu bangga awak jurupiah. Kalau enggak awak nan bangga jurupiah, kok enggak sialai.
0: Iyo pulu tu, mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Di antaranya adalah perbanyak makan sayur dan buah. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Kemudian, cukup istirahat, hindari stres, rutin berolahraga, dan hindari rokok serta alkohol.
4: Udah, babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah habis satu pack nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
7: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangnya berikut kita ke informasi wisata dalam Kaliyang Nagari. Dan kita ke sebuah daerah yang ada di Indonesia, yakni Gorontalo. Di Gorontalo kok ada berbagai tempat wisata yang sangat-sangat indah dan menyenangkan. Salah satunya adalah kita bisa menyelami pesona hiu paus di desa Botu Barani. Nah, jadi kalau di sana pandangan ingin mencari pengalaman wisata bahari yang indahnya indah tapi juga menguji adrenalin, desa Botu Barani di Kabupaten Bone Bolango Gorontalo adalah cobanya. Tampak ko alam mencuri perhatian wisatawan domestik hingga mancanegara berkat satu daya tarik utamanya, interaksi dekat jo hiu paus atau whale shark. Berbeda jo lokasi pengamatan hiu paus lain di dunia, anak cok kali membutuhkan perjalanan kapal berjam-jam ke tengah lautan Lape. Nah, di Botu Barani kita hanya paralu berlayar beberapa puluh meter dari garis pantai. Hiu paus atau Rhynchodon typus cok kali muncul ketika tepi pantai di dake tepi pantai karena perairannya nan kayu akan pakan alami serta interaksi pemberian makan atau feeding dan dikelola masyarakat setempat. Meskipun ukurannya sangat besar, bisa mencapai 6 hingga 10 meter. Mamalia pelagisko dikenal sangat ramah dan indah babayu untuk manusia. Nah, tahu kan usaha pandangan, bahasanya hiu paus ko adalah spesies ikan terbesar di dunia. Meski berukuran raksasa, hiu paus adalah penyaring makanan atau filter feeder yang memakan plankton, udang kete, dan juga ikan-ikan kete. Dan ada beberapa cara seru untuk menikmati keindahan dan keajaiban alam di desa Botu Barani, usaha pandangan. Nah, yakni dengan cara naik perahu kayu atau ketingting, cocok untuk nan indah ingin basah-basahan. Kemudian selanjutnya dengan cara snorkeling yang ingin merasakan sensasi berenang di bawah laut indah jauh dari hiu paus. Ada juga dengan teknik diving atau menyelam, pengalaman yang paling imersif untuk para penyelam bersertifikat. Kita bisa mendokumentasikan momen barago yang berada di kedalaman yang sama dengan sang rajo lawi. Tapi ada kode etik aturan berkunjung di siko, harus jaga jarak aman. Kemudian dilarang menyentuh, memegang atau memprovokasi hiu paus jarak aman minimalnya 2-3 meter. Dan memakai sunscreen yang indak kimiawi, yang tanpa kimiawi. Kemudian juga dilarang menggunakan lampu kilat atau flash dan menjaga kebarasiahan. Oke, di sana pandangan, jadi wisata hiu paus desa Botu Barani ko indak sekedar tampek liburan biasa, melainkan tampek di mana kita bisa mengagumi kebesaran alam secara langsung. Keindahan Laut Gorontalo dan keramahan warga lokal menjadikan destinasi ko sebagai salah satu daftar wajib bagi setiap pencinta petualangan bahari.

Lape Bajri, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Bajri karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan,

0: Sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape barajui.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang, kawan.
5: Oh, maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
4: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
5: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
4: Ah, iyo kak.
5: Iyo.
4: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
5: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
4: Baru depo cara bagaimana kawan?
5: Ya, dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Nusa Padang, Camat Pawah Padang Eka Saputra mengatakan pemerintah memastikan tidak ada warga penyintas bencana hidrometeorologi di Pawah Padang, Sumatera Barat dan menjadi tunawisma saat kini kok. Beliau mengatakan warga Pawah dan kehilangan tempat tinggal karena rumahnya rusak parah akibat bencana telah ditampung di 3 jenis hunian. Dan pertama adalah menempati hunian sementara, kedua hunian sehat dan layak hunsela, serta dan ketiga adalah skema pembayaran sewa kontrakan atau indekos. Beliau merinci jumlah huntara dan ado sebanyak 100 unit, hunsela 38 unit dan skema pembayaran sewa kontrakan 20 unit labia. Huntara dan hunsela adalah hunian dan didirikan pemerintah dan didukung lintas lembaga, organisasi dan juga instansi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

anak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dan dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsi dari apa yang mereka sifatkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid. Sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu. Disinilah nur ilahi terpancar. Dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk

0: Masuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubat ayat 18. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam. Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan umat Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam dalam suatu negeri, lihatlah bagaimana masjidnya. Jika masjidnya ramai, umat Islamnya kuat. Jika masjidnya sepi, itulah tanda kelemahan iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dari Nabi hingga kejayaan umat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid selalu menjadi pusat peradaban. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mambana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi bi 27 darajah." Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian, cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaqah ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. Maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan ya pengajian dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Waktu sholat maghrib 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Saudara pendengar, pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat menjalin kerjasama Jo Universitas Terbuka atau UT dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat sekaligus mendukung program Satu Keluarga Satu Sarjana atau Saga Saja Plus. Penandatanganan nota kesepahaman MOU di Wali Kota Pariaman Sumatera Barat bersama Rektor Universitas Terbuka Profesor Ali Muktianto dilakukan peresmian wisuda UT Wilayah 3 tahun akademik 2025-2026 genap di Universitas Terbuka Convention Center Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Beralih ke informasi kedua, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Darmas Raya menghormati proses hukum penanganan perkara dugaan korupsi surat pertanggungjawaban SPJ fiktif belanja bahan bakar minyak yang sedang ditangani kejari setampe. PMK berkomitmen bersikap kooperatif jauh mengagih data maupun informasi yang dibutuhkan aparat setelah penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Darmas Raya di Dinas Lingkungan Hidup. Sekretaris Daerah Darmas Raya Medison mengatakan perkara yang sedang ditangani adalah tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tahun anggaran 2023-2024 terkait dugaan SPJ fiktif belanja BBM kendaraan operasional persampahan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Prangga, senang bana. Aduh hari di siku nama ngaman ke Dusana Pandanga. Kasadonyo sampai jam 2 baleh malam. Kondisi hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 lah di penghujung bulan Juli gitu kiranya. Kira lewat setengah tahun nak. Lewat setengah tahun di tahun 2026 Dusana Prangga. Dan yang pasti di jam segiko seru besok kita punya program Pesona Etnis Nusantara atau bagi informasi tentang etnis-etnis yang ada di Indonesia. Itu pilih Cie atau Duo lah Beko. Sambil menikmati lagu-lagu yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sebelum kita berbagi informasi, kini udah ngakan lagu dari Makassar dulu deh. Sama dengar punya Antu Salang Ritianu judulnya. Spesial untuk dosa kesadarannya masih bersama kami di Propat Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil

0: Yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keempat, RRI Padang.

Roma Tenari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Marangga, Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat tidak hanya menyimpan pesona alam dan eksotis serupa Pulau Moyo atau Gunung Tambora, perlu dibalik keindahan alamnya ada masyarakat Tau Samawa atau suku Sumbawa yang punya kekayaan budaya yang luar biasa. Dikenal jauh filosofi adat Barentiko Syara, Syara Barentiko Kitabullah. Sama artinya adat bersendi syariat, syariat bersendi kitabullah. Budayaan Sumbawa adalah perpaduan harmonis antara tradisi leluhur dan nilai-nilai keislaman yang kuat. Bersumber dari jurnal kependidikan LPPM Universitas Samawa 2021 dan kita informasikan beberapa tradisi unik yang masih tajago sampai saat ini, sampai kini ko. Yang pertama adalah balapan kebo atau balapan di atas lumpur. Dari Sumatera Perangga, kalau Madura punya karapan sapi, maka semua punya barapan kebo. Tradisi ko biasanya digelar di sawah yang berlumpur sesaat sebelum musim tanam tiba sebagai wujud syukur dan harapan akan kesuburan tanah. Uniknya adalah adonyo sebuah tonggak kayu dan disebut saka. Sudah terus pasang kabau harus balari kancang dan joki harus memastikan tungke tasabui mengenai saka untuk memenangkan lomba. Dan tidak hanya soal kecepatan, tradisi kau melibatkan peran sandro atau tokoh spiritual yang memakai doa ataupun mantra supaya kabau itu balari lurus dan kuat. Dengan dua surat perangnya ada barodak dan nyorong, ritual pernikahan yang penuh makna. Pernikahan dalam adat Sumbawaku adalah pesta rakyat yang melibatkan silaturahmi gadang. Dua prosesi yang paling mencolok adalah nyorong, momen keluarga pengantin pria mendatangi rumah pengantin wanita dan rombongannya banyak untuk mengantarkan barang seserahan yang telah disepakati. Sudah itu yang kedua adalah barodak. Hati kami. Ritual melulur calon pengantin yang pasti memakai racikan tradisional yang disebut oda, campuran kulit kayu dan bahan alami. Tujuannya adalah pembersihan lahir batin sekaligus simbol kesiapan mental sebelum akad nikah. Itu yang kedua dun sana penangan antar sabui warna. Sudah itu tigo, enak ketigo etnis atau persona etnis yang uniknya adalah main jaran, keberanian joki cilik di kudo adalah simbol kegagahan di Sumbawa. Dalam tradisi main jaran atau pacuan kuda, awak kamaliai pemandangan unik di mana joki nan menunggangi kudonya adalah anak-anak usia 6 tahun, sanak penengah, umur 6 tahun sampai 10 tahun. Dan pemerintah Provinsi Sumatera NTB mencatat bahwa tradisi kuda adalah bagian dari kearifan lokal yang subana diminati menjadi ajang persaudaraan antara pemilik kudonya. Tigo dulu deh. Itu dulu informasi yang kita bagi beko Arya Kano Wali Awandia. Informasi azan Isa maksudnya di jam 19 lebih hampir 23 menit waktu Indonesia Barat. Beko kita kumandangkan. Kini awak putarkan beberapa lagu nusantara lainnya dulu deh. Ari punya Ratu Asyifa Azelia dan akan menyanyikan lagu berjudul Kote Mentarap, spesial untuk Dunsana Kasadu.

0: Tanti Markuti lagi seneng banget nih kayaknya.
1: Ya dong, mau ikut healing bareng aku gak?
0: Kamu punya masalah berat banget ya, kok butuh healing segala sih?
1: Iya nih, mau lepasin stres, boring, ya butuh healing.
0: Oh, tunggu dulu nih, Tuti Markuti yang sedikit baik hati. Sini deh, aku kasih tahu ya. Kalau mau lepasin stres atau pengen seneng-seneng, terus lepasin capek, itu namanya refreshing. Pulang-pulang otak udah segar. Nah, kalau healing itu kondisi saat kita gak nyaman dengan diri sendiri dan gak bisa lari dari keadaan tersebut. Nah, biasanya nih, kita menerima dan membiasakan diri dengan itu. Pokoknya, masalahnya lebih kompleks gitu deh. Kalau kondisinya udah akut, bisa berujung ke psikiater juga.
1: Gitu ya? Okay, aku bakal pergi refreshing aja. Deh, kacamataku healing.
0: Healing, healing. Tuh, kegantung di atas hidung.
1: Eh, iya. Gak jadi healing. Eh, hilang.
2: Asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Bakar sampah, jaga udara, jaga hidup.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Rombat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Terus kabarnya sesi akhir gitu di Pesona Indonesia Nusantara masih sharing informasi tentang masyarakat Sumbawa, pesona etnis dari Sumbawa, dan berikutnya masyarakat Sumbawa suku seni sastra lisan. Ada yang disebut Jolawas, yaitu puisi tradisional yang berisi petuah atau pujian. Dan lawasku biasanya dibawakan dalam kesenian Sakeco, di mana dua orang pemusik memainkan rebana secara ritmis sambil melantunkan sair-sair yang mengandung makna filosofis mendalam. Jadi itu ada namanya Sakeco dan lawas di sana. Dan kalimo, ada istana dalam loka, saksi sejarah yang megah. Jadi kalau dusa berangin melihat perwujudan fisik kebudayaan Sumbawa, datang saja ke istana dalam loka di Sumbawa besar. Dibangun di tahun 1885 Dek Sultan Muhammad Jalaluddin Shah Tigo, istana panggungko tagak di atas 99 tiang jati dan melambangkan Asmaul Husna, dan bangunanku adalah simbol dari kejayaan Sultanan Sumbawa yang sampai kini menjadi benda cagar budaya nasional. Itulah ado limo pesona etnis Nusantara dari daerah Sumbawa. Mulai dari Barapan Kebo, Balapan Deteh Lumpur, sudah tu Barodak dan Nyorong, itu ritual pernikahan yang penuh makna. Sudah tu tadi ado nangka tigo sudah pernah namunyo main jaran. Nah, beranian joki cilik naik kudo. Dan sampai Sakeco dan lawas, seni bertutur yang magic. Sarato yang terakhir adalah istana dalam loka, saksi sejarah nan megah. Sampai disiko program Pesona Etnis Nusantara kita, jam 8 kita akan mengikuti legenda Mataram, Temang Dongan judulnya. Sudah itu kita akan membeli-beli aja lagu Minang sampai jam 9 malam. Jadi saksikan sabrangan dak kamah-kamah malam riko sambil istirahat malam, ataupun baru saja kasih bu aktivitas atau sob rompi aja. Dih, jangan lupa dah itu di rri.co.id streaming, serato di aplikasi RRI digital yang bisa di-download terus sabrangan di Play Store ataupun App Store.
1: Propan RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Jadi ke mall gak? Aduh, jam segini dengerin lagu sedih. Kenapa toh? Kenapa? Putus cinta? Ditinggalin? Atau jangan-jangan terlanjur sayang tapi nyatanya cuma temen?
3: Apa sih?
2: Abis lagu kamu sedih banget. Kenapa sih?
3: Enggak, tadi abis baca cerita di buku adekku.
2: Terus?
3: Ya, ceritanya sedih gitu.
2: Terus
3: keinget lagu ini deh.
2: Emang ada hubungannya cerita itu sama lagu ini?
3: Adalah.
2: Ini lagu apa sih? Kok kayaknya pernah denger gitu?
3: Ya ampun, masa lupa sih? Ini kan soundtracknya Romeo and Juliet, film fenomenal yang romantis bingit.
2: Oh, iya. Romeo and Juliet, si Bambang Leo sama Tante Clary kan?
3: Iya.
2: Emang kamu baca cerita apa sih?
3: Nih,
2: Temang Dongan. Cerita apa nih?
3: Cerita rakyat.
2: Masa?
3: Iyalah.
2: Daerah mana?
3: Sumbawa.
2: Oh, emang ceritanya mirip sama Romeo and Juliet?
3: Iya.
2: Serius?
3: Iya, ini tuh Romeo and Juliet dengan kearifan lokal. Tahu gak sih?
2: Kearifan lokal? Kamu bohong ya?
3: Enggak, beneran ini.
2: Coba ceritain.
3: Ye, baca aja sendiri.
2: Mau kemana?
3: Mandi kan? Katanya mau ke mall. Jadi?
2: Iyalah jadi. Jangan lama-lama loh.
3: Iya, paling sejam kurang dikit lah.
2: Itu lama tahu.
3: Tunggu ya.
2: Pasti lama nih. Belum mandinya, belum milih bajunya, belum dandannya. Aduh. Ngapain ya? Cerita rakyat Sumbawa, Temang Dongan. Masa sih ceritanya mirip Romeo and Juliet? Mumpung tari masih lama, baca aja deh. Ini dia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Sari di desa Pungkit. Sehari-hari Sari menenun kain sarung, kebaya, selendang, dan tudung kepala di atas loteng.
4: Wah, betapa cantiknya Sari. Aku benar-benar terpesona dengan kecantikannya.
5: Iya, dia memang cantik sekali. Tapi kenapa dia menenun di atas loteng?
6: Itu karena Sari tidak ingin terganggu. Lihat, sejak pagi kalian para lelaki sudah berkumpul di sini. Bagaimana Sari bisa menyelesaikan kain tenunnya kalau hampir setiap hari kalian datang melihatnya?
2: Jadi Sari ini nenunnya di atas loteng karena sering digangguin. Wah, pasti cantik nih orangnya. Coba baca lagi deh. Kecantikan Sari kerap membuat banyak pemuda jatuh hati kepadanya, namun tidak pernah berhasil menarik perhatiannya. Tuh kan bener, si Sari ini orangnya cantik. Ceritanya klasik banget deh. Terus apalagi ya? Ini dia. Diceritakan kalau Sari memiliki teman bermain bernama Sena. Persahabatan mereka selalu seia sekata bagai saudara dan akhirnya menjadi cinta. Wah, ternyata cintanya udah sama Sena. Terus Sari juga memiliki sepupu laki-laki dari garis keturunan ayah bernama Rambanging dan sepupu laki-laki dari garis keturunan ibu bernama Sempuang.
7: Adinda Sari.
8: Iya, Kak Sena.
7: Biar aku saja yang memintal benang itu. Nanti tanganmu terluka.
8: Tak apa, Kak. Biar aku saja. Kak Sena tentu lelah setelah bekerja di ladang.
7: Tidak mengapa. Biar aku saja. Hatiku akan sangat sedih jika tanganmu yang cantik itu terluka.
8: Kak Sena, tak mengapa. Aku juga tidak mau Kak Sena terluka.
9: Kalau begitu, biar aku yang memintal benang itu.
8: Kakak Rambanging, apa yang kakak lakukan di sini?
9: Tidak ada. Aku hanya ingin melihat wajah cantikmu, Adinda Sari.
10: Hei, minggir! Sari itu milikku!
8: Kakak Sempuang?
9: Enak saja, Sari itu calon istriku.
10: Jangan asal bicara, Rambanging. Aku yang lebih dulu meminang Sari.
7: Adinda Sari, sebaiknya kita pergi dari tempat ini.
8: Iya, Kak Sena.
2: Wah, berantem nih. Mulai seru ceritanya.
3: Rin, tunggu ya. Dandan bentar.
2: Oke. Baca lagi ah. Mumpung Tari baru habis mandi, pasti lama tuh milih bajunya. Belum dandannya. Terus mana dia? Oh ini dia. Keluarga Dea Lebah, utusan orang tua Rambanging yang sepupu dari keluarga ayah Sari, dan keluarga Sampuang yang merupakan sepupu dari keluarga ibu Sari, datang dengan niat meminang Sari. Kedua keluarga ini diterima dengan sangat baik oleh ayah Sari. Tapi sayang, kedua pinangan ini akhirnya ditolak. Karena penolakan tersebut timbul perpecahan di antara keluarga Rambanging dan Sampuang. Nah loh, berantem beneran nih.
11: Berani sekali keluarga Sampuang meminang Sari. Jelas anak kita Rambanging yang lebih cocok untuk Sari. Kalau begini, kita harus buat perhitungan dengan mereka.
2: Wah, berantem mereka nih. Makin seru aja ceritanya. Baca lagi deh, penasaran nih akhirnya gimana. Sari merasa bersalah karena penolakannya membawa bencana untuk keluarga besarnya. Sementara Sari tidak ingin berbohong dengan perasaannya kepada Sena.
7: Oh, adindaku Sari, hati ini ikut merasakan kesedihan yang kau rasakan. Apa yang harus kakak perbuat? Adinda?
8: Kakak Sena, ada apa?
7: Kau melamun lagi?
8: Aku bingung, Kak.
7: Kau memikirkan masalah pertengkaran keluarga Rambanging dan Sampuang lagi?
8: Iya, aku sedih melihat mereka bertengkar. Hanya karena aku menolak lamaran mereka.
7: Mungkin ini salahku juga.
8: Mengapa?
7: Perasaanmu padaku?
8: Tidak, Kak. Perasaan ini tulus untuk kakak, dan aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri.
7: Tapi melihatmu sedih seperti ini, benar-benar menyakiti perasaanku. Seandainya aku bisa melakukan sesuatu untuk mendamaikan keluarga besarmu, pasti akan aku lakukan.
8: Kak Sena.
2: Nah, ini nih, namanya cinta zaman Siti Nurbaya. Orang tua ngasih, malah keluarga besar yang larang. Kalau gini bisa jadi kayak cerita Romeo dan Juliet ya. Lanjut baca lagi ah. Kayaknya Tari belum selesai nih dandannya. Mana ya tadi? Ini dia. Lanjut lagi. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, akhirnya Sari memutuskan untuk mengundang keluarga Rambangin dan Sampuang ke Temang Dongan. Sesampainya di Temang Dongan, Sari dan Sena saling tatap, kemudian menangis sambil berpelukan. Nah, kenapa nih?
12: Ayah, ibu, paman, bibi, kakak Rambangin, kakak Sampuang, terima kasih telah datang memenuhi permintaanku.
9: Ada apa ini Adinda Sari?
10: Iya, mengapa Adinda meminta kami datang?
12: Aku ingin meminta maaf karena penolakanku pada lamaran kalian membuat kedua keluarga menjadi bertengkar. Dan aku tidak sanggup melihat kedua orang tuaku terus merasa bersalah.
9: Adinda Sari, jangan menangis. Bila kau menikah dengan kakakmu Rambangin, kau tidak akan sedih lagi.
10: Enak saja, hanya aku Sampuang yang bisa membuat Adinda Sari bahagia.
9: Hei Sampuang, jangan asal bicara. Lihat dulu kedudukanmu.
10: Kau yang seharusnya melihat tampangmu sendiri.
12: Cukup. Aku mohon, aku tidak bisa memilih kalian berdua karena hatiku telah bersamanya.
10: Sanu,
7: aku mencintai Adinda Sari sejak kecil dan cinta kami akan selalu bersama.
12: Selamat tinggal ayah, ibu, selamat tinggal semua. Kak Sanu, aku mencintaimu.
7: Aku pun sama Adinda Sari, sampai maut yang memisahkan.
10: Tidak, Adinda Sari.
2: Menerjunkan diri ke jurang Temang Dongan. Hah? Mereka bunuh diri gitu? Wah, beneran. Katanya si Tari, ternyata emang ceritanya mirip Romeo dan Juliet gitu. Cinta sampai mati. Sari dan Sanu tewas di dasar jurang dan tak lama kemudian jenazahnya ditemukan oleh keluarga Rambangin dan Sampuang yang terpaksa kembali dengan berat hati dan menyesali pertengkaran di antara mereka. Aduh, kalau yang namanya nyesel emang selalu belakangan. Coba aja mereka direstuin, pasti kan gak gini endingnya. Sedih deh.
3: Udah siap nih? Loh, kok nangis? Kenapa?
2: Aku baca cerita ini, ternyata beneran sedih loh.
3: Dasar, jadi baca juga toh.
2: Iya, habis kamu sih mandinya lama, belum dandan lagi.
3: Sorry, bagus kan ceritanya?
2: Iya loh, mirip Romeo and Juliet.
3: Tahu gak?
2: Apa?
3: Ada yang bilang kalau tubuh Sari dan Sena ini berubah menjadi batu bertindih yang bentuknya seperti tubuh manusia. Terus rambut Sari berubah menjadi tumbuhan pakis yang sering dipakai buat obat penyubur rambut.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang! Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Sekarang ada informasi dari Basnas Provinsi Sumatera Barat. Jadi akan ada seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumbar periode 2026-2031. Syaratnya warga negara Indonesia sudah tuh beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah sampai 10 tahun ketika melakukan pendaftaran, sehat jasmani rohani, tidak menjadi anggota partai politik. Sudah itu diutamakan yang punya kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Ya, pasti tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam jo pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana bahasa dio bekerajo panuh waktu, sudah itu bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau BUMN, BUMD selama masuk anggotaan apabila terpilih, dan terakhir punya visi misi dan program kerajo. Nah, ada dokumen persyaratan yang pasti tata cara pendaftaran harus dilengkapi pula. Satu jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Pertama, pengumuman seleksi dari tanggal 15 sampai 29 Juli 2026. Pelaksanaan pendaftaran dari tanggal 15 sampai 29 Juli 2026. Seleksi administrasi di Surabaya di tanggal 30 Juli 2026. Jadi bisa seleksi administrasi terakhir dan pengumuman hasil seleksi ADM-nya tanggal 1 Agustus 2026. Sementara itu untuk seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah itu dilakukan di tanggal 3 sampai 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah tanggal 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara di tanggal 8 Agustus dan pengumuman hasil 10 besar tanggal 11 Agustus 2026. Notnya, catatan jadwal tahapan seleksi yang tercantum di pengumuman ko bisa saja berubah-ubah sewaktu-waktu. Tanya akan informasikan lewat laman https://simsat.kemenag.go.id. Informasi selengkapnya, Dusun Abadanga, kalau berminat bisa menghubungi tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852 7P 76 Sabaleh MP1 atau Alfajri SHIMHI 0822 8P 22 P 9 P 3. Walau dosa barangnya kita balia nikmati lagu-lagu Minang dan rancak sampai jam 9 beko sebelum kita di Salamba Jawa. Ini kita pindah lagu dulu dari Benigno Saluangan Nak Gubalo kenyawaka Sri Fayola, judulnya Cukikan Sajo. Selamat malam untuk Usaha Berangan baru bergabung juga kami dan lama gabung, dan mungkin sedang maklili yang di luar sedang bawa kendaraan, hati-hati di jalan, pasti tetap dengan kami di perempat RR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kini Sri Fayola, cukupkan saja.

Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual. Namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.

0: setiap hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
1: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey.
1: Awas, ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia
5: 4 RRI Padang.

Lape Baraje, begitulah masyarakat setempat menyebutnya, merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Baraje karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa, sehingga saling terhubung secara berangkai atau baraje. Biasanya dalam satu rajutan,

0: Parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape baraju didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape baraju.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: 24 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sekarang ala jam 21 lebih 7 menit. Nah, waktunya Wak Katarim telepon untuk program Salam Jawa Malamku sampai jam Sabale alias 23. Halo, selamat malam. Salam Jawa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ari.
0: Iyo, Uni Okta, selamat malam.
1: Malam selamat.
0: Kabar
1: kabar tadi kok
0: kabar apa? Kabar apa? Ah?
1: Kabar ale.
0: Kabar ale.
1: Kabar ale.
0: Oh, serius kabar ale?
1: Duarius.
0: Selamat Uni. Mudah-mudahan lancar jaya
1: milik
0: keluarga yang sakinah mawadah warahmah.
1: Amin.
0: Bila beraliknya Uni?
1: Belancar.
0: Skuati Uni sih lah. Kalau atau menunggu sih undangan. Bila ini yo kami diundang kami datang. Iyalah. Uni Okta, selamat malam. Sehat ya. Ba.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tenan perlu nani Okta. Iyo, siapa kamu tadi?
1: Ari. Lagunya.
0: Nyu lagu Uni Okta.
1: Aku tanya dari tadi.
0: Lagu iya. Apa tuh?
1: Bayang-bayang rindu. Siapa tuh?
0: Bayang-bayang rindu. Santai loh. Cek lo deh. Bayang-bayang rindu. Sumpah. Bayang rindu apa si Kori punyonyo Cie ini Hari Perintang sama Elsa Pitaloka.
1: Ayah dari Elsa itulah.
0: Ah, okay. Lah, salam-salam untuk siapa nih lagunya? Tuh saya dititipkan kok.
1: Ya.
0: Ah, tuh siapa nih? Halo? Oh, buruk sinyal Uni di mau nih kini kok.
1: Ari. Kata orang hal itu ganteng. Halo? Halo?
0: Iya. Terus. Terus nih.
1: Enggak kata orang hari tengah itu.
0: Nah, itu kan kata orang. Kata saya sih.
1: Kata hari sendiri.
0: Cakep.
1: Iya juga ya.
0: Itu sih anak kau mujio lah ini. Itu diri wak surang. Asal tak sampai narsiswana ya kan. Okay. Iya.
1: Nah. Salah.
0: Oke.
1: Berarti enggak salah.
0: Apa nak salah? Suara Uni putih-putih.
1: Berarti iya. Iya lah ini salam gue Ari.
0: Jadi mau kasih banyak nih itu. Nah kan putih lo liat kan. Mulah salam di mana keberadaan di
1: bundaku yuk. Selamat hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di mana keberadaan Uni Okta ya? Bahkan aku masih butuh sinyal ya. Entah di mana sinyal Uni Okta ya kan. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Salam Bojawe.
2: Orang
0: power ketu Ari,
2: selamat malam dari Kuala Lumpur.
0: Selamat malam Dajes, luar biasa nelfon dari Kuala Lumpur malam kok. Biasa Dajes mah WhatsApp saja nya.
2: Iya, ini teragak ngecik.
0: Iya luar biasa. Ya betul tuh Dajes. Jadi walaupun nak jauh kan nah suara kan terdengar juo kan deh, bisa pernah kan.
2: Sehat Ari.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Dajes bah kabar di Malaysia? Kuala Lumpur.
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru lagi hujan.
0: Ah, baru Jess?
2: Baru siap hujan.
0: Oh, baru siap hujan di Malaysia di Kuala Lumpur. Wes, benar lama tuh mah. Padang kini kok angin deh Jess. Karena
2: malam
0: siang. Iyo dari siang tadi agak mendung sih, cuma angin apa rasanya?
2: Ada hujan hari.
0: Ado patang, ado nak selari beberapa hari belakangan kok ado aja hujan. Cuma habis hujan tuh nyoba hilangnya Elia. Tapi balik itu namanya cuaca atau jas.
2: Iya.
0: Ndak gawe dah jas malam kau ndak kerajo.
2: Oh baru siap mengajar anak anjing.
0: Oh ndak luar biasa dah jas. Berarti anak-anak Malaysia ada jas aja di sini tuh.
2: Anak-anak orang-orang Paris.
0: Paris.
2: Nah.
0: Oh, apa bahasanya tuh?
2: Pariaman sekitarnya.
0: Oh iya. Tahu apa? Argiro Paris Prancis lo tadi kan tuh pakai bahasa Paris Prancis lo, ada jas di sini nan ya.
2: Pariaman sekitarnya.
0: Luar biasa, mulia ada jas. Iya cetu ada jas. Nah, berarti jam-jam segiku kok ada jas sampai istirahat selekonya.
2: Alah, pulang malam waktu Malaysia.
0: Hmm, gitu. Awak samo? Samo, udah jas. Sinan yang berat, samo udah jas.
2: Oh, 10:05 balik.
0: Oh,
2: 10:03 balik.
0: Oh, 10:03 balik. Asik baru jam 21, berarti beda-beda 1 jam udah jas ya.
2: Ya saja. Salamu aku menanya RRI Purampe. Sekali itu baru menelpon.
0: Ayo, bapak tua tuh Rajas deh. Harusnya setiap saat Rajas ada waktu telpon saja.
2: Insyaallah, insyaallah.
0: Iya kan berbincang-bincang kan nang zero kan. Kalau WhatsApp tuh lah kayo, jadi tuh nyuruh Rajas.
2: Iya, betul.
0: Itulah luar biasa lah. Oke lah Rajas, ala gue nang keriputan tuh Rajas.
2: Sabar dalam penantian.
0: Sabar dalam penantian yang punyo
2: Ovi Firsti siapa yang Sri Foylan.
0: Oh, sabar dalam menanti Ovi Firsti. Jadi Rajas. Oke Rajas, silakan Rajas salam.
2: Ya, salamnya spesial untuk penyiar bertugas Ari. Selamat bertugas sampai.
0: Terima kasih banyak Rajas. Amin.
2: Untuk One, untuk Muti ya.
0: Oke.
2: Untuk Uni Juwita, Putra Celok 9, Abak Kopral, Pak Bung Kupai, Ajo Piala, Ajo Munir, Pak Jomlo Lugai, Arang Mudo Video, Uni Monik, Itabiang, Pak Zam Nengaluk, Mak Itam Sekumbang, dan seluruh pendengar radio RRA Radio Perampek Sumatera. Sumatera Barat.
0: Siap. Oke, Rajas. Itu sih, Rajas.
2: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama, Rajas. Salam untuk warga Malaysia dolanya Kuala Lumpur.
2: Iya, insyaallah. Oke,
0: Rajas. Oke, Rajas. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum, Rajas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ada Rajas di Kuala Lumpur, Malaysia. Sekian lama mendengar rompek, kok baru kebaga buang baru, ya kan? Nah, ya sero Rajas. Jadi bisa lah mendengar, kok Rajas kok. Nah, ya kan? Kalau ke WhatsApp tuh ke Yojinal Rajas. Kalau ada waktu Rajas, join saja Rajas. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Salam Jawa.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Mami. Jawa. Salam Jawa, Mami.
1: Anandaku ciganteng Andi.
0: Iya, Mami. Gimana nih kabar Mami nih?
1: Alhamdulillah sehat, agak batuk. Kita apa lah yang termakan kita batuk ya?
0: Itu lagi musim, Mami. Anandi aja sekarang masih batuk nih, Mi.
1: Iya. Cuaca kali nah.
0: Cuaca
1: lagi panas sekarang.
0: Iya.
1: Padahal kagak ada
0: udara.
1: Minum air teh doang.
0: Nah, Mami di rumah juga kan.
1: Kok bisa jarang
0: keluar kan?
1: Iya, jarang keluar.
0: Nah iya itu Mimi. Udara
1: Mami tuh. Kok bisa batuk? Tapi enggak batuk terus, cuma satu-satu aja.
0: Iya. Masuk angin bisa jadi.
1: Iya bisa jadi.
0: Iya. Jangan lupa banyak istirahat dan juga minum.
1: Mungkin mau herbal. tidur kali ini pakai apa? Pakai AC karena.
0: Oh bisa jadi. Iya. Terlalu dingin ya Mi ya.
1: Iya terlalu dingin mungkin itu.
0: Iya.
1: Itu Mi, rasanya. Pakai
0: AC Mi.
1: Iya sekarang udah di.
0: Iya tidur pakai AC sekarang udah tidak terlalu kuat Mi.
1: Iya, padahal mandak pula dingin daripada terlalu panas aja.
0: Iya,
1: cuma sih. Agak apa ya? sedikit-sedikit itulah.
0: Iya, nggak apa-apa sih Mi. Paling-paling masuk angin juga bisa jadi ya Mi.
1: Iya iya. Oke deh Mami. Andi sehat kan?
0: Alhamdulillah Mi sehat. Walaupun iya, sedikit
1: dengan tidak sehat. Dengan suaranya juga bagus. Iya.
0: Iya.
1: Kalau akhir bulan kita ada yang sehat Mi.
0: Iya benar Miss, nanti juga gitu tuh. Dom fat nih Miss, dom fat. Dompet gak sehat. Dua hari dom lagi tuh gak ngos-ngosan ya Miss.
1: Iya iya.
0: Iya, aduh, tapi ya bersabar aja lah Miss. Tinggal dua hari lagi, mudah-mudahan berisi dia lagi ya Miss.
1: Iya, tapi kalau Andi bisa lah itu. Mami itu apa, semenjak ATM Mami hilang, bisa tanggal 1 itu ambil.
0: Oh, harus ke bank ya, Mi ya?
1: Terpaksa Mami gajinya tanggal 33.
0: Tanggal 33. Tanggal berapa tuh tanggal 3 setiap bulannya?
1: Iya.
0: Oh, cukup lama.
1: Kan tanggal 21.
0: Oh iya.
1: Berarti tanggal 32. Tanggal 33 hari Minggu. Atau tanggal 22 hari Minggu. Tanggal 3, 33 ya.
0: Iya, iya.
1: Hari Senin.
0: Sabar Mi, nanti tinggal telepon Kak Ika aja Mi, telepon aja Kak Ika Mi.
1: Iya.
0: Iya, talang dulu nih ya gitu Mi.
1: Iya.
0: Iya, mana tahu talangnya dia
1: boleh.
0: Lebih gede.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ingat ya.
0: Iya kan Mi.
1: Iya lah Andi.
0: Oke lah Mami.
1: Mami tuh ingatnya itu waktu Andi tinggal di belakang Tansi kan.
0: Iya.
1: Nah ya, Mami. Sekolah Mami dengan rumah Andi itu tuh bersebelah gitu ya.
0: Sekolah Mami
1: terdengar
0: aja deh. Pertiwi?
1: Enggak lah, tapi Mami mengajarnya di belakang Tansi.
0: Oh
1: SD
0: iya.
1: SD negeri itu.
0: Oh iya,
1: iya waktu bener. Sering ke rumah Andi itu. Kan Mami tinggalnya di itu, ngajarnya di belakang Tansi itu.
0: Oh iya iya, belakang-belakangan
1: kan,
0: tuh.
1: Kan sekolah dengan rumah Andi itu kan cuma batasnya pagar doang.
0: Pagar, iya. Bener Mi, pagar. Buntutnya
1: iya,
0: di belakang itu.
1: Iya, pagar tinggi aja kan.
0: Iya iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Kalau misalnya ada jalan mah nyampe ke rumah Andi.
0: Iya benar. Kalau dulu ada sih jalan pot apa jalan tikus semi, tapi sempat ditutup.
1: Enggak. Kalau ke tempat itu tuh maka gak ada. Oh, ada. Cuma ya? Di apa doang lewat ke apa masjid itu bisa.
0: Oh ya kamu
1: dari juga. Jalan apa kan? Dari jalan Ayan apa Muhammad Yamin.
0: Iya benar. Kalau nggak manjat aja Mi bisa ada jalan. Panjat aja.
1: Oh iya. Ya. Oh iya iya.
0: Panjat pagar ya aja.
1: Andi.
0: Ya.
1: Kalau Andi tuh bisanya. Andi sekolahnya di mana dulu?
0: SD-nya di situ, di belakang tangsi itu.
1: Enggak, SD berapanya?
0: SD 12, Mi.
1: Oh iya, SD 12.
0: Iya, SD 12.
1: Sekarang udah dijadikan satu semua, Andi. SD 11 tinggal lagi di.
0: Oh iya.
1: Mami SD 07, Mi.
0: Oh 07, berarti satu gedung sama yeah. 01 ya Mi ya?
1: Iya, tapi Andi ingat nak itu siapa yang ngajar dulu?
0: Kelas berapa Mi? Ingat semua?
1: Siapa?
0: Kelas berapa?

0: apa ya, ibu apa itu?
1: Oh iya, guru agama lupa nih, Zarnis atau siapa ya?
0: Iya, iya.
1: Tinggal di lolong, tinggal di lolong.
0: Ibu nih. Apa ada nak?
1: Apa tuh?
0: Oh yang di lolong. Nah itu tahu semua.
1: Iya.
0: Andi situ kan?
1: Iya. Bu Nur Hayati satu,
0: ibu.
1: Ya, satu nama sama Mami ya.
0: Siapa? Enggak.
1: Enggak ya Mi.
0: Oh. Mami enggak itu nama Mami dong.
1: Oh,
0: iya. Oh jadi kasihan Bu Nur Hayati dulu.
1: Iya itu.
0: Cuma ini Mami sama kepala sekolah sama dia dulu.
1: Oh iya, guru favorit Andi itu.
0: Uh-uh.
1: Dekat banget itu sama Bu Eti itu.
0: Iya,
1: iya. Iyalah jadi nostalgia ya Mi ya.
0: Jadi nostalgia kita di situ kan. Mami juga di sana. Andi iya, juga di sana. Iyalah.
1: Iya. Heeh. Mami mau diputerin apa malam ini?
0: Nah, diputarin lagu apa ya?
1: Mami.
0: Terdorong sayang.
1: Terdorong sayang.
0: Dari Yona.
1: Irma, oke, okay. Ada Mi.
0: Ada kan?
1: Ada dong. Salamnya Bi.
0: Iya, salam Mami lagi ya.
1: Boleh Mi.
0: Silakan. Nostalgia udah ini ya, udah ter ini ya. Terinspirasi ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau enggak ada nostalgia kita, oh Andi enggak pula enak kan?
1: Iya. Nah,
0: jadi itu adalah memori kita masih ingat enggak?
1: Iya. Nah,
0: Andi kan udah berapa tahun tuh ke situnya? Jadi apa tuh? Udah berapa tahunan di itu? Ada 30.
1: Apa tuh Mi? Udah. Udah ya. Iya, kayaknya udah 30 tahun deh Mi.
0: Tuh kan 30 tahun masih mengenang. Kalau ada pula yang itu, kalau ada pula yang mengenangkan gitu. Kalau enggak dengan siapa itu? Untung aja kita itu apa tuh ada anak Mami kan, Mami juga sama itu kan.
1: Iya untuk
0: Andi ya. Kalau enggak mana Andi tahu kita.
1: Iya, lupa ya Mi.
0: Ini kok. Makanya Mami itu.
1: Iya.
0: Salam lagi ya.
1: Silakan,
0: salam Mi. Pertama untuk Ananda ganteng Mami.
1: Kasih,
0: Andi.
1: Terima kasih banyak. Semoga
0: selalu murah rezekinya. Lancar aktivitasnya. Sukses kedepannya ya.
1: Amin.
0: Dan juga untuk apa lagi ya? Tunggu dulu. Ada Ajo Sidi, ada Jomlo Lebay, Pak No Tanjung, Aldi Tanjung, ada juga untuk Bu Eli Tanjung, ada Mario Kumbang, Maitam Kumbang, Pak Munis Kumbang, Sultan Pamenan, Mbak Diana, ada Angku Rajo Kacil, udah lama nak masuk nak. Ada juga Putri Marumbi atau itu ya. Juwita Pasel,
1: Mbak Juwita, Uni Juwita.
0: Ada Andri Caniago, ada Bujang Tarusan, ada Pitro, ada Uni Moni, ada Wawar Jamba, ada Bujang Marando, ada tuh Pak Ujang di Indaru, ada Pak ini juga ya, ada Ajo Ani, ada Pak Zal juga, ada juga untuk tadi ada Uda Jazz ya, ada Uda Jazz,
1: iya,
0: ada Limonik juga, ya ada Nur juga. Ada juga Widira juga disalamin. Ada juga untuk dalam untuk semua-semuanya aja lah ya.
1: Semuanya
0: oh ya Nana. Ya. Semoga Nana ini ya cepat diangkat itunya ya, apa tuh penyakitnya. Sabar ya nak sayang. Pokoknya kita berdoa aja yang terbaiknya ya.
1: Amin Bu Nana.
0: Apa besti Mami belum pulang itu dari Bandung, belum ada dia telepon.
1: Iya, benar besti Mami keasikan di Bandung sama Jakarta.
0: Azur, Ibu Zur. Ibu Nur. Iya juga gitu ya.
1: Oke, Mami.
0: Ada Pito.

0: Oh, ada salam nih dari Marin apa? Dari Marin Ananda.
1: Oh, oh
0: Salam
1: iya.
0: itu Bang Ari.
1: Oke, Mami.
0: Iya,
1: Sampaikan
0: Mami
1: salam
0: salam
1: lagi
0: ini.
1: buat
0: Iya.
1: Marin.
0: Iya,
1: Oke, Nanda.
0: Daya untuk semua-semua aja lah yang gak tersebut namanya.
1: Iya,
0: Kita
1: siap,
0: salam
1: Mami.
0: semua aja ya. Oh ya, ada satu lagi tuh yang di apa? Lupa aku.
1: Ya.
0: Di Batu Sanggar Hendra
1: Oh,
0: ya.
1: dahen. Oke. Siap, Mi.
0: Iya deh.
1: Baju, Mi.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mami Queen ya di mana sih Mega Permai? Ada Uni Okta, ada Dajes, ada Mami Queen. Sudah tuh cek juga apa WhatsApp Jennifer. Assalamualaikum dari Jennifer di Blimbing hari hari Uni Jennifer lah. Kiranya Uni lebih kadang dari Rile kan. Salam sehat selalu hari, minta lagu Pinjaro Cinto ya. Salam buat Bunda yang tadi, Pak Bentapai, Pak Nur Tanjung, Abang Tommy di Mentawai Putra Kilo 9, dan Emma, Nana cepat sembuh, Bu Zur, Bayul, Maitam, Pak Bujang, Pak Ibo, Jomblo Lebay, Undin, Ola, Widira, Pokoke, sombong dengar perempat saja. Makasih hari, Waalaikumsalam. Oke, Uni Jennifer, terima kasih.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Ini juga bagus. Lala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu . Lumayan juga nih total belanjaan. Tapi nggak apa-apa, minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ya udah deh, top up dulu. Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Lompat RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

0: kita balik ya di program Salam Jawa. Yes, sesi kedua. Jadi silakan untuk nak ni buka buang. Tadi kita putar cie lagu yang kita ambil dari WhatsApp sama dengan jadi empat lagu yang kita putar. Jadi kita akan terima tiga telefon di sesi kedua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Salam Jawa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, halo. Halo juga Mama Zur.
1: Dari Jakarta sayang.
0: Wah, luar biasa. Jauh-jauh dari Jakarta, cakep.
1: Asik, Mama ya? Baru pulang makan dari restoran Itali.
0: Wih, mantap. Makannya apa tuh, Ma?
1: Banyak lah makannya, yang aneh-aneh.
0: Oh, mantap. Nanti di ke Padang bawa ya. Nanti bawa ke Padang ya, Ma? Makanan Itali ya.
1: Ntar dibawa. Ari udah sehat, nak?
0: Alhamdulillah, udah sehat sih, Ma.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya.
0: Amin.
1: Tadi ada Muda Queen juga, Mami Queen ya.
0: Iya, disalamin tuh Mama tuh. Katanya besinya belum balik-balik.
1: Iya, enak. Iya. Ini acara SMP 1 di Bandung, SMA 3 di Bandung, balik lagi Mama ke Jakarta, SD, SMP di Jakarta, nanti lagi baru mau pulang ke Padang, gitu loh.
0: Iya, emang tour ya, Ma, ya? Tour ini ya.
1: Benar-benar, oh enak banget, orang nungguin Mama semua,
0: iya,
1: kan Mama mantap. Dulu.
0: Iya.
1: Mantap banget, Bi.
0: Mantap ya.
1: Jadi Mama tadi kan. Oh mantap, mau dengar, oh si Ari nih, Ari udah sehat nih kayaknya nih, kata Mama ya. Mama dengar tadi, mau coba-coba, Mama gak pandai ya gimana sih caranya ya, tapi mau cobain, ya kayaknya masuk nih.
0: Dengar pakai apa, Ma? Dipakai ini, LED digital?
1: Dari LED digital ya, tapi Mama pakai HP, gak pakai apa radio, enggak.
0: Ya, iya emang, pakai HP, Ma. Lebih bersih ya, Ma ya?
1: Tapi bersih loh.
0: Bersih, iya sih. Ya, digital bersih. Gak ada kresek-kresek itu. Ini di mana
1: udah sampai dari Bandung?
0: Rumah ini?
1: Udah sampai rumah Mama. Udah. Rumah gini, di, Mama tadi mikir-mikir jam berapa sih ya. Jadi Mama mikir-mikir pulang makan. Mudah-mudahan dapat nih, benar Ari ini ya. Ya Allah, anakku sayang, anakku yang menyiar. Aduh, alhamdulillah ini Allah kasih rezeki nih Allah nih, beneran nih.
0: Anakku yang sakit-sakitan.
1: Anaknya sakit-sakitan. Gak boleh sakit lagi ya.
0: Iya.
1: Jangan sakit dong.
0: Sehat-sehatan gitu ya.
1: Iya, sehat-sehatan. Mama ajari. Bayangin Bandung, Jakarta. Bandung ya, PP Mama Bandung SMA 3 ya. Terus udah gitu PP Mama balik Jakarta, Jakarta acara lagi. Kemarin 3 hari, 4 hari yang lalu Bandung, di situ ada SMP 1 juga, SMA 3 juga Mama tuh. SD Mama besok ini di Jakarta nih, bayangin. Kok enggak sakit? Ari kok laki-laki gimana sih?
0: Enggak tahu nih, Ma. Mungkin sudah menua kayaknya.
1: AI Mama aja udah tua banget nih.
0: Oh iya ya. Pakai tuker aja, Ma ya.
1: Tuker kali ya.
0: Dadah, jangan mesti ditukar ya. Biarin aja biarlah Mama sehat deh.
1: Ya dah, Mama, iya. Mama kangen banget. Sorry ya, jangan orang pada marah ya. Mama harus kali ini masuk kan. Mama kangen banget
0: di
1: sama
0: Jawa,
1: ini.
0: Ya?
1: Iya, RRI ini. Mama udah berapa lama nih tuh? 2 minggu di sini. Iya, tapi kalau kuliah, kelebihan mulai kuliah, Mama balik lagi ke Padang. Gak mungkin jadi. Mama.
0: Genapin 1 bulan aja mah biar bersih hitungannya. Iya.
1: Iya sih. Tapi Ari jangan sakit-sakit dong.
0: Iya, maunya begitu ya, sih. Maunya gitu, cuma enggak tahu nih penyakitnya enggak pergi-pergi, heran.
1: Ya entar deh.
0: Betah
1: nanti amat, didatangin dokter yang ngobatin sakit Ari. Entar didatangin dokternya.
0: Didatangin dokternya. Luar biasa deh. Oke deh. Mama mau lagu apa nih, Mama?
1: Mama lagu apa ya? Apa yang bagus, Ri? Si
0: apa ya? Cinan Bana mau enggak, Mama?
1: Coba deh.
0: Apa tuh?
1: Cinan Bana siapa tuh?
0: Fauzana.
1: Fauzana aja deh. Kayaknya enak, bagus ya?
0: Bagus. Itu lagu.
1: Coba Ari nyanyi deh dikit.
0: Oh, coba Ari nyanyi. Jangan, Ma, nanti ini pada datang semua.
1: Kalau Adit mau tuh nyanyi. Adit mau dia.
0: Wah, kalau Ari suaranya jadi mau nyanyi. Harus dibayar dulu baru nyanyi mah.
1: Oh, entar deh mau bayar. Ya deh, kalau enggak ya oke aja deh. Okay. Enggak apa-apa itu juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuma salam-salam mama ya.
0: Oke, okay, Mas.
1: Salam mama untuk Adit. Untuk Ari keluarga. Asyira, Uli ya. Semua untuk perempat semua. Terus kemudian Mami Queen, Besti Mama.
0: Oke, okay. Mami Queen.
1: Anda Mami Queen siapa lagi tuh? Bu Yong Tapai siapa? Ya, lupa mama nama-nama tuh. Terus Diana, Bunda Najwa ya. Siapa lagi ya? Mami Queen, Bunda Najwa. Terus siapa nih? Coba sebutin.
0: Siapa Pak Nur Tanjung mah?
1: Nur Tanjung,
0: Mbak Yul, Nana.
1: Pak Yul, iya. Nana yang sakit itu siapa tuh yang sakit?
0: Yang sakit Nana.
1: Nana, semoga cepat sembuh ya. Udah jadi operasi dia, udah belum ya?
0: Belum tahu ya Ari ya.
1: Semoga yang hebat mama kan orang di Jakarta bisa dengerin tuh, tahu mama itu ya.
0: Tahu perkembangan Padang kayak gimana ya?
1: Itu mama tuh mantau terus ya Ari. Beneran mama tiap hari ya. Kata anak mama, mama kenapa sih mantu nih ngomong, mama kenapa radio RRI Padang aja terus mama dengerin tiap hari, beneran serius nih mama gak main-main. Iya, kenapa mah? Lagu Minang, lagu Minangnya mama gak bisa lupa, mama bener-bener pincuk banget lagu-lagu Minang loh, beneran, mama gak bohong-bohong ya. Jadi mama, selama mama di sini, ya kan, mama kan orang Minang, cuman gede di sini aja jadi. Nanti ngomong Minang mama dong, sebentar lagi mama pinter.
0: Iya, ya. Tunggu deh, tunggu ya ma. Oke, so Minang.
1: Iya jadi yo, jadi.
0: Oke okay, deh, itu aja okay, ma.
1: Oke, lagu itu siapa lagi ya yang mama kirim? Yang di Batu Sangkar itu siapa?
0: Dahen.
1: Dahen, kemudian yang di Malaysia?
0: Dajes.
1: Terus yang di Mentawai?
0: Om Tommy.
1: Om Tommy, kemudian yang lain-lain semua ya. Okay. Mama gak hafal karena catatannya tinggal di Padang. Jadi mama gak hafal. Ini suara mama udah serak nih.
0: Oke.
1: Okay. Mama serak nih suara, udah serak nih. Soalnya pergi-pergi terus. Bandung Jakarta, Bandung Jakarta. Main terus kata anak om, main terus mah. Mama udah tua juga. Biarin deh.
0: Ternyampe Padang capek, udah santai aja lagi mah ya.
1: Sampai. Oke, nak ya.
0: Oke, mama. Terima kasih banyak
1: kau semua ya.
0: Yoi.
1: Sehat ya, sehat. Harus sehat ya.
0: Amin.
1: Janji ya, sehat.
0: Iya.
1: Mampir masam aman nyampe Padang, Ari udah sehat ya, nak.
0: Amin. Mudah-mudahan ma. Amin.
1: Ya, Bapak.
0: Amin.
1: Oke. Oke, ya, ma. Makasih Ari ya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Zur di Bandung, Jakarta. Dan sekitarnya mungkin kelilingan. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Nur, alun lalu oleh Pak Nur.
2: Alun ya, nunggu hari ya.
0: Iya nak, kau masuk ya Pak Nur.
2: Di awal tadi ini kan.
0: Iya, lain tadi nampak Pak Nur menelpon cuma pas kamangke yang lain tentang ke itu.
2: Iya.
0: Rezeki nak Pak Nur.
2: Itulah kan.
0: Iya.
2: Nya sebelum dapet nula lo ke dari.
0: Oh, Arkino mati tadi bunyi-bunyi telepon mati. Kayak gitu. Jambara ke kelalok beko tuh benar.
2: Habis capek bisa anu salam gawe kok. Terus capek emang. Karena kadang sampai sejam gua balik kan.
0: Oh, paling capek jam asa balik lah lok lah ya bisa.
2: Iya.
0: Jangan malam-malam nah lok penur.
2: Iya, lah biasa lo kan.
0: Iya, nak. Dilta biasa lah yang mana-mana saya paginya benar ya.
2: Alhamdulillah setengah sampai lah ya gue, lo teman.
0: Iya, gimana bantu artis Pak Nur? Lalu sewantas-wantas. 3 jam sampai jam sih.
2: Dia biasa, sorry.
0: Iya, nak. Tapi lagi fit ya Pak Nur ya, lagi tetap sehat dan...
2: Alhamdulillah. Tapi baru ulangnya ke dokter ini.
0: Ayo, itu iyo tuh Pak Nur. Jangan kan Pak Nur, awak nak mudu-mudu, kok mah kontrol cuma.
2: Tadi kontrolnya masih siang tadi.
0: Oh, siang tadi Pak Nur. Iya. Nak singgah kemari?
2: Rencana ke singgah kan cuma kadang-kadang di tangan kosong sih nanda lama.
0: Poi naba aduh Pak Nur, apulon yang perlu bayi sisi Pak Nur.
2: Iya. Nyobit tu mari. Apa patah kenal lagi om kejadian? berjalan berbuah berhati, malinggang berbuah tangan kan.
0: Iya iya betul.
2: Kok kata orang awak mari.
0: Iya sih. Nah, tapi ndak apa lo kalau misalnya ndak do penur gas sih kemari penur napa salah
2: itu. Iya iya biasa itu. Ya, nando di awak saya kan.
0: Iya,
2: namanya. Nando di ladang.
0: Iya, nak bapak son dan apa nara?
2: Iya, iya. Kadang-kadang kalau berbuah rambutan kan. Berbuah saus.
0: Sambil memperkenalkan hasil ladang, oh, benar.
2: Iya, iya. Kadang-kadang naneh kan.
0: Kalau naneh lagi manih benar ya?
2: Alhamdulillah.
0: Soalnya nenek-nenek kini kan do yang nanam madu tu kan mani itu benar.
2: Nane madu tu kan.
0: Oh, nya ada sama-sama ya benar ya.
2: Iya.
0: Iya kan penting ladang surang benar.
2: Iya ladang surang.
0: Ladang surang. Okay lah, Panur, lagu apa Nur? Hari putang tu Panur.
2: Anu selari apa namanya?
0: Apa Nur?
2: Condong seri, condong mato.
0: Condong mato.
2: Iya.
0: Santal Panur. Yang dari Alvina Brunner Panur.
2: Iya.
0: Nah, jadi. Aduh Panur, salam Panur.
2: Pramu untuk hari keluarga dulu kan. Mudah-mudahan saya selalu resaki berkah. Anak jadi anak saleha.
0: Amin Panur.
2: Sudah itu masuk tadi saya pertama dari Indonesia tuh.
0: Yang masuk
2: itu?
0: Uni Okta, Uni Desi.
2: Iya, Uni Okta.
0: Iya.
2: Sudah itu
0: siapa ni? Ada Jess dari Malaysia masuk apa?
2: Jess. Sudah tu
0: Queen.
2: Sudah Queen.
0: Ya.
2: Sudah tu
0: Mazur
2: ke di Jakarta kan?
0: Ya.
2: Sudah tu ada kawan pun di Pekanbaru Imbran J kan?
0: Okay.
2: Kalau Nangah lo kan?
0: Kalau yang Nangah ya.
2: Ayo. Kadang-kadangnya leh banyak monitornya kenyal kan? Sudah tu. Umi urang rancak tunggu hitam.
0: Ya, Undin.
2: Undin ya, sudah tu. Si Sianem.
0: Siapa Panur?
2: Sri Wulandari. Lolongkaran.
0: Okey.
2: Yurmi di Mega Permai di Mo. Sudah tu. Di Tanjung di Priaman.
0: Okey.
2: Duita di Priaman Selatan. Sudah tu Angkurajo Kacik Madin Sampono Bujang Tarusan Oyen Tanjuang Aldi Tanjuang Putra Kilau 9 Jemaahnya Roni Ceniago Putri Sekumbang Roni Gambak di Rakam Buskit Asia Buskit. Sudah tu Siano lah masuk ni bentar lagi masuk hari ni.
0: Alun, om tu mana Alun ada?
2: Tommy jo pela kan? Itro, sudah tu yang tapai, Ino, Ino berapa di mana palam nak?
0: Ya di mana palam?
2: Sudah tu. Bukan terusan sudah tu nak angkulajo kacik lah kan. Saduai saya lari nak terana tu kan.
0: Jadi benar. Okey benar.
2: Terima kasih Ari.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan Ari sehat selalu kan. Sudah Nana Cik Ari.
0: Ya Nana Cik jadi.
2: Ya Nana lu masuk dia kan.
0: Alun benar.
2: Mudah-mudahan capek operasinya sehat kan.
0: Amin ya amin. Doa
2: anu
0: penuh.
2: Inyo kejenyo anu kan apa nama sakinya ada gula darah kan.
0: Jadi
2: boleh pandai menjago anda anu apa dari tahun 86 kan anu gula darah tu. Kabar tahun tu.
0: Baik ini benar ya.
2: Tapi ini ya alhamdulillah kan.
0: Itulah kemudahan selah Nana bisa.
2: Jolong-jolong karena itu yo drop modenya kan.
0: Iyo. Mudah lah apa Nur. Nana bisa menjaga lo serupa Panur ya.
2: Iya, kini ke sampai kini tidak apa-apa ada kan.
0: Iya.
2: Ambil je tapi yang ambil doktor ambil elbar buat
0: itu kan. Minum je.
2: Ramuan kau.
0: Iya. Jadi imbang ya.
2: Alhamdulillah. Ya itu saya mau lebih banyak kan. Ya boleh ambil kau kan.
0: Iya. Ya alhamdulillah lah Pak Nur sehat. Sama-sama Pak Nur. Mohon sehat tarik Pak Nur.
2: Lagi-lagi yang masuk
0: iya betul. Ditunggu lah Pak Nur kalau diputar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Nur Tanjung di Lubek. Iya betul tuh. Anak maunya pandai-pandai saya menjaga kesehatan. Mudah-mudahan wak sehat selalu kesenduanya kan. Selamat malam. Selamat jauh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam Pak Munir.
2: Iya.
0: Bapak apa Bapak sehat?
2: Alhamdulillah lagi serupun lagi lagi segini
0: dari. Iyo lagi segi mah.
2: Hari lagi kembali lagi segi
0: lah. Alai alhamdulillah segi jo. Benar Pak Munir.
2: Ngopi hari ya.
0: Bapak benar Pak Munir?
2: Alang ngopi.
0: Ngopi. Tak gini dua hari ko di stop ngopi lo Pak Munir. Tak muh lalu mato doh. Pulang jam 2 leh kena tekan lo di dulu Pak Munir kan.
2: Iya.
0: Jadi kalau lah kapo ngopi apa ya ngopi ya. Pak Munir ngopi kok?
2: Ala ngopi nari ya.
0: Ah, ala siap tuh.
2: Ya.
0: Ala sedang ngopi mana?
2: Iya.
0: Oh, saya rumah kalau lo pengen ngopi Pak Munir.
2: Iya, kan. Ngopi juga tuh ini kalau lo ini ada nak mulai.
0: Tidak dongaruh deh ya.
2: Ada.
0: Iya, kadang orang tak nanya ngopi doh. Nak kelalu aku doh. Orang untuk itu. Pak Munir santai sih, tak ada ngaruh deh Pak ya. Cak tu Pak. Iya. Pak Munir lagu apa Munir?
2: Rindu batu kaca yang mata lari.
0: Apa Munir? Pak judul Pak Munir?
2: Rindu batu kaca yang mata.
0: Rindu batu kaca yang mata. Ah jadi. Ada nah, itu ya, yang dari siapa Munir itu dari apa? Paritus Kumbang.
2: Iya.
0: Ah jadi oke Pak Munir. Salam Pak Munir.
2: Salam buat salam buat tamu untuk hari dan salam tiga. Semoga sehat-sehat. Pergerakannya mau bertemu lagi dengan Allah SWT.
0: Terima kasih Pak Amin.
2: Salam selanjutnya Pak Nur Tanjung dua. Salam dulu Roni Sinago, dok Putri Kumbangnya di Perakraka, ada bulan tapai di Paca, sama Munarawanya. Ada pulau Burno di Kuminta, ada pulau Landari di Longkaran, ada Diana Tunggu Hitam, ada pulau Wirdira di Merapalam, pulau Lebay di Lumin, ada Tampak Menang, Pak Tuntang Tempono, ada Bunda Kuin di Merenggapama di Batas Kota. Okay. Widira di Merapalam, ada Pohon Jambak ke di Lepamela Padangkarai, ada Banjir ke di Kuala Lumpur, ada Kuala ke Ibu Eli, sama Pakir ke di Sreman, ada Gelita Pansel, ada Putri Tanjung Sipapa, Mak Hitam Cikumbang tu di Sungai Sari yang berakhir. Ada pulau tu, ada Montong Ni tu di Pagai. Ada bubi kamera hari.
0: Kabeh dolanya jadi. Okey Pak Munir.
2: Nama ni Datuk Sabri, nama Tain Bukala dapat salam gempa dari Minis Kumbal Periaman di Batak Kota.
0: Jadi, terima kasih banyak Pak Munir.
2: Ya, terima kasih banyak. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuh Pak Munir di Pariaman. Mana Pariaman? Tas kota Pak Munir ya. Assalamualaikum Ari. Ku jomblo lebay datang lagi merequest Rivayola di balik kerudung. Salam untuk Ari, untuk Unidiana, Bundu Queen, Pak Buyuang, Tapai, Putra Emma, Pak Sultan Mamenan, Bang Roni Caniago. Uni Putri, Penur Tanjung, Wulan, Pak Munir, Pak Bujang, Pak Ibu, Pak Ustaz Pemenan, Uda Jes, Mama Najwa, Hendri, Caniago, Sudatu, Mama Ica, Maitam, Bu Zur, Nana, terima kasih banyak Ari. Sama-sama Uda Jomlo Lebay kan. Tertinggu lagu terus anak. Awak putar lagu dulu nih. Putarkan untuk Mama Zur di Jakarta yang mendengarkan di RRI Digital. Fauzana. Lagu Cuki Baru dari Fauzana. Semalam terus Senang Sadonya masih bersama kami. Dan mungkin kebetulan suka pulau sama lagu ko. Dan masih sibuk Sarupwari tak songai sampai selesai kerajaan. Dan lah kalau lalu kamu ngantuk boleh masukan suara sampai lalu. Habis itu dengar lagu sampai tekan lo ya. Mudah-mudahan pagi boleh aja semangat pagi balik.

0: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada... Ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
2: Pada suatu ketika,
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
5: Ah, ada berita apa ya hari ini? Ah, browsing.

0: Hey, serius amat lihat layar HP?
1: Iya nih, lagi baca berita.
0: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
0: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
1: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: pemirsa pendengar, kita beli di salam jawa sisi akhir. Inilah jam 22.20 menit waktu Indonesia Barat. Kita terima kalau bisa dua telepon terakhir deh. Halo, assalamualaikum, salam jawa, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ari. Selamat malam, Bali Ari.
0: Selamat malam. Iya, Pak Roni. Yo. Selamat malam, Pak Roni.
1: Pak Roni Jamba, yo.
0: Lunalok ya, Pak Roni.
1: Hai, kau nombor hari tadi kau mah. Kau ada sesi ketiga kedua kau ni?
0: Ketiga.
1: Ah, iya, iya, sesi ketiga.
0: Iya, sesi akhir itu. Ah,
1: iya. Iya, iya. Apa kabar hari ini segera-segera ni?
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat, sehat. Pak Roni, Pak, sehat-sehat.
1: Kalau makan hari ini kok.
0: Walah, tadi Pak Roni, kalau jam siko, ndak leh dong. Kelalu.
1: Iya.
0: Wah,
1: tadi
0: lah
1: makan
0: lo
1: tadi.
0: Iya, luar biasa.
1: Sebelum menengah salam jawa ko, makan lah lo.
0: Oh, makan dulu. Habis makan baru masuk, Pak Roni ya.
1: Baru masuk menengah salam jawa lagi.
0: Ya, alhamdulillah, baru masuk, Pak Roni.
1: Iya, itu lah, Pak. Kamu lo patahkan lalu dulu, aku
0: dong. Iya. Alhamdulillah, rezeki masuk, Pak Roni, kan. Tiga... Minta lagu saya itu, baik salam-salam lah ya. Emang apa lagu baru ini?
1: Tadi ya Bunda Queen lama ngecek jari.
0: Iya, Bunda Queen lama.
1: Oh iya, ini gak lama. Dia itu gak lama, teman.
0: Iya.
1: Namanya orang tua itu
0: iya. Iya, lepas dia bernostalgia tadi baru ini.
1: Dia, orang tua itu dihormati.
0: Iya, betul. Terus kali beliau ini gak lama ngecek ya.
1: Iya.
0: Iya itulah. Iyalah Pak Roni ya lagunya. Malam kau Pak Roni.
1: Biasa lagu apa? Lagu itu. Nama tu Tangih Bapak Yang Rumah.
0: Tangih Bapak Yang Rumah.
1: Dari Zalmon.
0: Zalmon ya. Santai. Iya. Lai. Oke Pak Roni. Lai.
1: Oke.
0: Salam Pak Roni.
1: Salam tu pertama tu untuk Ari lo.
0: Jadi
1: keluarga.
0: Terima kasih banyak.
1: Yang masuk tadi yang pertama si Ari.
0: Yang pertama tadi.
1: Nidesi. Nidesi salam aja lo. Disalamin Nidesi ya lo.
0: Jadi.
1: Nidesi utang gue disalamin ya.
0: Yo salaman Nidesi.
1: Kok kalau tidak disalam lo, Nidesi apa panggilan tu? Kok nyari bola dia.
0: Iya. Jadi. Sudah tuh.
1: Yang kedua yang masuk Ari.
0: Yang kedua tadi Dajes di Kuala Lumpur.
1: Ya salam kenal Pak Jes. Dari Malaysia nak.
0: Malaysia betul Pak Roni.
1: Ayo salam kenal dari Pak Jes Ari.
0: Oke.
1: Ayo. Itu sudah tuh salam untuk Pak Buyon Tapai. Tuh Kak Nana. Kak Nana tuh masih sakit lah Ari ya.
0: Iyo Rasulina, Allah tuh masuk
1: bisa. Iyo masuk.
0: Iyo
1: Pak Roni. Iyo capek lah ya, sehat Kak Nana sayang.
0: Iyo.
1: Boleh bagap buang yo alai kan Nana.
0: Ayo
1: salamnya kan Nana selila ya.
0: Jadi
1: semoga capek kan Nana ko sehat nak ya.
0: Iya betul amin Pak Roni.
1: Itu sudah tu salam yo Pak Nur. Bu Yul.
0: Okay.
1: Bu Zur di Jakarta. Mama Zur ya. Itu salam jo saya. Salam jo Pak Munir.
0: Pak Munir ya.
1: Iya, Pak Munir nak masuk deh nari.
0: Masuk.
1: Ya Pak Munir, salam kenal Pak Munir.
0: Oke.
1: Okay. Tu sudah tu salam juga Om Peter. Tu Mama Najwa.
0: Iya.
1: Tu Pak Edi Kumis.
0: Oke.
1: Pak Uyan Tanjuang. Bu Monik. Salam kenal. Adi Bungki kami sih sudah live hari.
0: Jadi, nah aduh.
1: Ayo, tunggu lagu Zalmon ini ya.
0: Oke, Pak Roni siap. Ditunggu Pak Roni ini.
1: Yang tak sebut namanya di salam isi satu lagi ya. Dapat salam kepa dari Pak Roni Jamba dari Padang ya.
0: Jadi, oke Pak Roni siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuh Pak Roni. Nah, Pak Roni Jamba di Tabiang nah Pak ya. Awak kata telepon terakhir cilulih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mari.
0: Selamat malam Pak Buyun.
2: Malang nasib mari.
0: Batu Pak Buyun.
2: Ibarat orang mancing di pantai ri.
0: Batu.
2: Alat tibu di pantai lagu kan panglipa lepeh
0: dia. Ya Allah. Menunggu le lamo apa
2: ya? Alakan nasib mawa aleri.
0: Iya, menunggu lamo kira.
2: Alakan nasib di badan diri.
0: Tapi lah ya mah pas akhir-akhir kira lain tentang ku aja apa ya?
2: Minta lagu ceri.
0: Jadi
2: lagu apa? Dendang mande dari David Istanbul.
0: Santa, dendang mande dari
2: David Istanbul.
0: Lai aman apa buyang?
2: Alah, aduh re.
0: Aduh.
2: Ah, salamnya le re.
0: Jadi
2: siapa buyang?
0: Iyo batuh buyang.
2: Salamnya nak pertama mana untuk Ari?
0: Masih banyak Pak Buyung.
2: Semoga sihat selalu, mu panjang rezeki bertambah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sudah tu segala amal ibadah diterima oleh Allah SWT adanya.
0: Amin.
2: Salam balik untuk Roni Jambak Swantako. Salam balik untuk Bu Zu, salam balik untuk Pak Nur. Salam balik sialah tadi tu Akito kopi salah salah ayah. Salam balik untuk Pak Nur. Salam tu kita kopi salah salam salam orang lama tu tadi selari.
0: Jadi.
2: Ala lengkap kemari.
0: Lah lengkap lah Pak Buyo, enggak siap lah Pak Buyo.
2: Aduh lagu ri.
0: Lai, tinggal dititah.
2: Terima kasih banyak ri.
0: Sama-sama Pak Buyo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Buyo. Apa yang tapai apa telepon terakhir kita karo ginilah jam 22 lebih sampai 26. Alhamdulillah rezeki nah Bapak Buyung. Iyo. Hari masuk ke semakin larui dan barangkali mato lah gawari pulo. Terima kasih banyak untuk dan warga buang Uni Okta, Dajes, Mi Queen, Uni Jennifer. Mama Zur, Pak Nur, Pak Munir, Pak Rundi Jamba, Pak Buyung, tapai selamat malam. Terima kasih Labu Gabuang. Sudah tuh tadi ado udah jam belum lebay bagai. Kita putar dua lagu terakhir di malam hari ini. Terima kasih banyak Labu Gabuang dan tetap bersama hari sampai jam 2 balik. Kita masih akan putarkan lagu-lagu dan rancang untuk Dusra Kasadonyo. Masih bersama kami di Prompat RRI Padang, suara budaya.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Mer, mau kemana buru-buru banget?
5: Gue mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
4: Apa aja sih?
5: Kalau aku baca di situs Talodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
4: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
5: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
6: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambil.

0: hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati, kakek akan mengajarkan biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundukan duang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
1: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Keempat, RRI Padang.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

beribadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Duh, Surah Berangga tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 29 Juli 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi penemuan berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 30 Juli 2026. Selamat pagi di sana, selamat berjumpa kembali sekali di udara dan tetap merdeka.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Allah.

Ya, dun selamat pendengar di mana-mana berada. Demikian tadi kami kumandangkan seruan azan subuh untuk kota Padang dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Ya, semoga saja jo pelaksanaan salat subuh keko akan diberkahi jo ketenangan hati dan kejernihan pikiran dalam menjalani kehidupan dun salat di sepanjang hari nanko. Jadilah dun salat pendengar, selanjutnya akan kami ketengahkan pengajian Al-Qur'an, pembacaan suci Al-Qur'an dan dibacakan de Qori Roza Rizki membacakan surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 100 ampe ya, dan beliau akan diterjemahkan oleh Rika Sandra. Sudah terus dun selangga akan ditarikkan jo ceramah subuh dan akan disampaikan oleh Al-Ustaz Lukman SAG dalam judul ceramahnya menjaga amanah ya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, aduh selangga dari Sudirman 2 Balai Padang mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat atau penolong. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan iman, kudrat dan iradat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup di dalam Al-Qur'an. Apabila kita berpedoman dan berpegang teguh, maka kehidupan kita dijamin oleh Allah selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kita kirimkan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa dasarnya, dalilnya kece urang awak? Dalam surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan, walazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. orang-orang yang menjaga amanah Allah dan akan ditanya amanah yang dia jaga itu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah menjaga amanah Allah akan ditanya nantinya. Sebab dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pemimpin rumah tangga, tentunya kita menjaga rumah tangga. Kemana kita arahkan? Kita punya anak. Sudahkah diarahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan yang baik? Misalnya pendidikan mengaji atau baca Al-Quran. Sudahkah kita arahkan? Atau tidak adanya keseimbangan? Kita fokus saja kepada pendidikan umum.

0: dilakukan oleh kedua orang tua, ibu dan bapa. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan atau menjaga amanah akan ditanya nanti seorang bapa atau seorang ibu, adakah anak-anak kita ini dianjurkan atau disuruh melakukan solat? Padahal anak-anak kita ini sudah balig dan berakal atau mukallaf. Ternyata tidak ada. Misalnya, ini juga akan ditanya oleh Allah nanti di padang mahsyar. Sebab amal yang utama ditanya itu nanti di padang mahsyar adalah amalan solat seseorang. Kita sebagai bapak atau ibu tidak pernah menyuruh anak-anaknya solat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-awwalu mayuhasabu bisolah yaumal kiamah. Nampak tamu bana nanti ditimbang, ditanya di padang mahsyar itu adalah pahala amalan solat seseorang. Taruhlah kini kita sudah balig dan berakal, dah mukallaf, lain mengaku beragama Islam dalam KTP, tapi tidak pernah solat. Ketika ditanya itu, apa yang kita lakukan? Jadi di akhirat di padang mahsyar nanti, tidak ada bapak dan ibu membela anaknya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penyesalan. Kaci orang Minang, ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi awak menyesal nanti di akhirat itu karena tidak solat, tidak ada gunanya dah. Kecik orang awak nasi kolahnya dibubu. Dia gena ayi balik tambah gacang. Kenapa? Artinya penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Memang penyesalan itu timbulnya di akhir. Lah sudah takarajuan, lah sudah wak meminum sabu-sabu, hanya tangkuk dek polisi. Baru wak menyesal dalam tansi. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita jaga amanah, amanah dalam pendidikan agama ini, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu dan bapa. Mengenai penyesalan tadi, diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal di akhirat pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia. Jadi minta kembali ke dunia nanti, tak bisa lain. Tak ada dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah menjawab dalam sebuah hadis kursi, fazukul azab. Artinya, rasakanlah olehmu azabku. Kenapa kamu di dunia ghafilun, lalai ulah pekerjaan. Jadi menyesal pada hari ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, mari kita jaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan anak dan menyuruh anak mengenai solat wajib. Supaya kita di akhirat tidak sangkut-sangkut paut, tidak ada menolong, tidak bisa menolong bapak dan ibu, ibu dan bapak, begitu juga anak. Artinya amal ibadah yang ditimbang itu masing-masing diri. Ibda binafsik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat merubah sikap dan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

sana pandangan. Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Dr. M. Jamil Padang mengingatkan perlunya pemeriksaan screening hepatitis B bagi setiap ibu hamil untuk mencegah resiko penularan virus kepada bayi ketika proses persalinan. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi RSUP Dr. M. Jamil Sabtino Miro dalam dialog ruang kesehatan RRI Pro 1 Padang menjelaskan 90% bayi yang tertular hepatitis B ketika lahir berisiko langsung mengalami infeksi kronis seumur hidup akibat sistem kekebalan tubuh dan balon sempurna. Melalui momentum Hari Hepatitis Sedunia, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan tes hepatitis dalam pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci utama agar bayi dan lahir dari ibu terinfeksi dapat segera mendapat penanganan medis, sehingga risiko komplikasi serius serupa sirosis dan kanker hati dapat dicegah sejak awal.

Dunsana Pandanga. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan 10.000 iku bania ikan gariang di perairan umum Nagari Sungai Gayo, Kecamatan Ampek Jurai, Selasa, Kapatangko. Bania ikan itu diserahkan kepada kelompok masyarakat pengawas atau Maswas Lubuk Kasai sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem dan meningkatkan populasi ikan lokal di wilayah perairan umum Setampe. Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizaldi Ibrahim menegaskan keberhasilan program restocking ko sangat bergantung pada komitmen masyarakat, terutama dalam menjaga sungai dari praktik penangkapan ikan nan merusak. Pemkab Pesisir Selatan berharap bertambahnya populasi ikan gariang dapat memberikan manfaat ekonomi dan pangan bagi warga sekitar secara berkelanjutan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dosa banget selamat pagi untuk Don Sananan baru saja menyengkojo perempatan di Padang di 92,5 MHz atau di aplikasi R Digital Saraton Betu Pulonado di live streaming r.co.id. Nyalah Don Sananan yang sudah satu jam kita di segmen Suluh Nagari dan mengatengahkan konten-konten islami mulai dari pengajian ya ceramah serta lagu-lagu islami ya dan mudah-mudahan jo konten-konten islami ko membuat pikiran lu senak menjadi lebih tenang lagi dan terbuka pikiran untuk mencari solusi dan seluruh persoalan di harinan ku nanya enak dan lu senak pada nggak nah sudah kita telah disirami jiwa kita jo konten-konten bernuansa islami tadi kita bisa masuki segmen hiburan pagi dan pertama terus saat hari nangko dalam sumangai pagi ya sampai ke pukul 7 waktu Indonesia Barat weko sebelum kami sampaikan kabar salingka negari ya jadi mulai dun sana barengah baru saja berlalu dari ruang langgan dun sana Siti Rohana dan dibawakan dek Kiki Jabalkis sebuah lagu lawas dan nampaknya selalu dan akan tari update ya akan tari teraso cocok justru zaman ya padahal lagu kalau lumayan lama kan sudah mendengar ya Siti Rohana dan kita akan lanjui jo lagu-lagu berikutnya Ado Enoviola bersama Pinky Prananda dalam Tabusan Rindu. Selamat pagi dan selamat mendengar dan tetap bersama kami di Perompak Air di Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pulau-pulau mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Piak. Oh, you, Piak. Apa mak baru nama lupa kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
2: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
1: Manga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke Kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak, adik capek banget, mak, manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, piya. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, wak, nan bangga jurupiah kok gak sialai.
2: Iyo tulu tuh, mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat satu tradisi unik sebelum prosesi pernikahan, yaitu bajapui. Bajapui adalah sebuah proses kewajiban pemberian sejumlah emas, uang atau benda yang bernilai ekonomis dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan jumlah yang sudah disepakati bersama. Bajapui adalah sebuah budaya merefleksikan cara untuk memuliakan pasangan. Bagi orang Pariaman sendiri, uang bajapui ini merupakan tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Sebagaimana diketahui, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menganut garis keturunan ibu. Semua harta warisan, baik tanah, rumah gadang, dan lainnya, jatuh ke tangan perempuan. Sedangkan laki-laki tidak mempunyai hak terhadap harta waris yang ada. Karena dalam sistem matrilineal, posisi suami atau orang Sumando merupakan pendatang dalam keluarga.
5: Loh, nak, kenapa kau menangis?
6: Saya dibully, mak.
5: Bully? Apa itu bully?
6: Dikata-katai, mak.
5: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
6: Sama sosmed, mak.
5: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
6: Ini loh, mak.
7: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
8: 4 RRI Padang.

Rumba dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baye, dun salam mendengar, selamat pagi dan selamat siap-siap bagi nan masih berada di rumah, dun salam mendengar ya. Dan bagi nan lah akan meninggalkan rumah, ya ada bayarnya untuk mencek dan recek balik seluruh kelengkapan-kelengkapan yang dun salam butuhkan, serta kendaraan-kendaraan yang dipakai ya. Oke, dun salam mendengar. Kalau dicelik langit, ya segila dari dalam kudun senak menangnya di luar nampaknya agak galak-galak menangguang lah nak. Nggak tahu bahwa abis korang mudahan lagi berubah cerah. Nah namun untuk lebih pastinya di sana, mulai kita simak informasi dari BMKG Minangkabau berikut ko tentang potensi cuaca di Sumatera Barat untuk hari nanti Kamis 30 Juli 2026 kudun salah pendengar ya. Yalah dun salah pendengar, mulai kita dengarkan. BMKG Minangkabau parik memperkirakan untuk hari kini pagi hari ko cuaca diperkirakan akan cerah berawan menuju berawan secara umum di Sumatera Barat kudun salah pendengar ya. Namun ada potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang, Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 150 kota. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca di Sumatera Barat diperkirakan akan berawan menuju hujan ringan. Ya. Namun ada potensi hujan sedang hingga labe di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 150 kota. Nah, kemudian di malam hari beko dun salah padanga, cuaca di Sumatera Barat diperkirakan akan dalam kondisi berawan menuju hujan ringan ya. Adapun suhu udara dun salah padanga diperkirakan sepanjang hari nanti akan berkisar antara 8 baleh sampai 31 derajat Celsius. Jo kelembapan udara 65 sampai 98% dan angin akan berambuh dari tenggara menuju barat daya. Jo kecepatan 6 sampai 24 km/jam. Nah, untuk peringatan dini itu sebenarnya yang mesti kita waspadai adalah potensi hujan sedang hingga labe dan dapat terjadi di wilayah Pasaman, 50 kota dan sekitarnya. Nah itulah dun sanak perangah perakiraan cuaca untuk hari kini ko dan dirilis dek Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau untuk hari Kamis 30 Juli 2026 tentunya. Mulai dun sanak perangah, kalau begitu dun sanak kita akan lanjutkan hiburan-hiburan pagi untuk dun sanak ya. Sampai beko ke jam 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan pula informasi kondisi dan perkembangan terjadi di wilayah kita Sumatera Barat ko dalam kabar Salingka Nagari tentunya. Namun sebelumnya kita nikmati ya NQ bersama Pinky Prananda dalam Padang Payakumbuh. Siaran kau jalan ke Payakumbuh selamat ya. Selamat jalan saja dan spesial ko untuk di sana.

0: Langkah-langkah penyelamatan diri yang bisa dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana banjir. Pertama, menyimpan barang-barang penting. Simpan dokumen berharga dan barang elektronik di tempat yang lebih tinggi. Kedua, siapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, senter, dan juga dokumen penting. Ketiga, matikan fasilitas listrik dan gas. Hindari resiko korsleting atau ledakan dengan memutus aliran listrik dan gas di dalam rumah. Tenang, siaga, dan evakuasi. Jangan panik, ikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang. Jika air mulai masuk ke dalam rumah, segera evakuasi dengan membawa tas siaga bencana.
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Perompet dari Padang Surabaya Sumatera Barat. Nah, Dr. Angga, mungkin di sana ada nau pikir melakukan persiapan berangkat ke Rajo tidak terlalu penting atau tidak begitu berpengaruh terhadap produktivitas dan kinerja kita di tabek ke Rajo, Dr. Angga, ya, atau hal-hal nan biasa-biasa saja gitu loh. Nah, padahal kenyataannya di sana justru sebaliknya. Jadi jago atau bangun agak sekitar lebih awal untuk melakukan beberapa kebiasaan di pagi hari adalah terbukti membantu para pengusaha dan pebisnis sukses untuk memanfaatkan waktu dan energi mereka secara optimal, ya. Nah, perlu dipahami dulu bahwa produktivitas tidak selalu mengenai berapa banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan dalam satu hari. Namun, merujuk pada tingkat kualitas dan niat kita dalam mengerjakan pekerjaan itu, ya. Menyelesaikan 10 pekerjaan dalam sehari tapi hasilnya tidak maksimal tentu berbeda jo menyelesaikan hanya 6 pekerjaan umpamanya dalam satu hari tapi jo kualitas pekerjaan nan rancak gitu. Nah, rutinitas pagi dapat membantu dunsana untuk mengatur pola untuk hari itu dunsana berangga, ya. Aktivitas kok memungkinkan pulo dunsana untuk lebih baik dalam mengontrol jadwal daripada jadwal nan mengendalikan kita dunsana berangga, ya. Nah, ketika dan sana lah mulai hari jos secara perasaan segar setiap harinya dan sana bisa lebih fokus jo tugas-tugas nanado di hadapan dan sana bisa memprioritaskan waktu secara elok dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerajo dan sana.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi dan salam pendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar Salingkan Nagari Perum PR di Padang. Untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026, bersama Ambo Hatwarman.

0: Dun sana penengah, Evrilen Hafiz dari Direktorat Jenderal Bina PHU Kemenhaj Republik Indonesia. Kutik wawancara RI Padang sesudah sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ampe baleh ampe 8 Hijriah 2027 Masehi. Allah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH sekitar 103 juta rupiah per jamaah. Dari jumlah kol, lebih kurang 60% ka ditutui melalui tunjangan, sedangkan ampe 10% dibiayai de jemaah haji.
1: Jadi kalau dibandingkan biaya jemaah yang ditanggung oleh jemaah tahun lalu dengan tahun sekarang itu akan lebih kecil tahun ini. Walaupun biaya